Teman Pro 2, adakah di antara kamu yang takut sama kecoa, takut sama cicak gitu ya? Nah, kalau misalnya kamu mengalami rasa cemas, terus suka teriak-teriak gitu ya, atau mendadak kaku waktu kamu ngelihat hewan-hewan kayak kecoa, serangga, cicak gitu ya di dalam rumah, itu biasanya ada loh orang yang suka bilang, aduh lebay deh gitu ya. Tapi ternyata kalau dari sisi psikologi ya, menegaskan kalau orang yang takut terhadap kecoa, serangga, atau cicak itu sama sekali gak berarti lemah atau gak punya keberanian sama sekali gitu ya. Karena reaksi ini adalah respon yang sepenuhnya wajar dan berkaitan erat dengan bagaimana sih cara otak manusia memproses tanda-tanda bahaya gitu ya. Dan faktor penyebab takut kecoa dan cicak ini bisa berasal dari berbagai hal. Jadi bisa mulai dari pengalaman masa kecil, terus juga berdasarkan hasil pengamatan lingkungan gitu ya, sampai mekanisme bertahan hidup alami yang ada di dalam badan kamu gitu ya. Nah, kenapa sih otak ini ngerespon takut ke serangga ya? Kalau kita cek nih dari The Economic Times, buat sebagian orang melihat hewan-hewan kecil ini sebenarnya memicu rasa gak nyaman yang ringan ya. Tapi buat sebagian lainnya, kehadiran kecoak atau cicak bisa memicu respon emosional yang sangat kuat gitu ya. Seperti contohnya teriak, langsung lari, atau mungkin gak berani lagi masuk area yang diduga jadi tempat persembunyian hewan tersebut. Jadi para psikolog menjelaskan kalau ketakutan itu sebenarnya adalah bentuk respon protektif alami dari otak kita gitu ya. Dan sistem ini mempersiapkan badan kita buat menghadapi situasi yang dianggap bahaya gitu ya. Meskipun pada kenyataannya tingkat risiko atau ancaman dari hewan ini sebenarnya rendah ya. Nah, tapi inilah yang mendasari kenapa banyak orang bereaksi sangat kuat terhadap makhluk kecil yang sebenarnya kayak gak berbahaya gitu ya. Secara ilmiah, bagian otak yang namanya adalah amigdala itu memproses tanda-tanda bahaya dengan sangat cepat nih teman Pro 2, bahkan sebelum kamu itu bisa mikir secara logis ya. Nah, kalau misalnya amigdala kamu itu mengidentifikasi sesuatu sebagai potensi ancaman, badan itu langsung merespon rasa takut ya. Jadi langsung rasa takut kamu tuh langsung aktif gitu loh. Terus psikologi juga memetakan kalau ketakutan ini berada dalam sebuah spektrum ya. Ada yang cuma sekedar gak suka atau jijik gitu ya, atau geli terhadap serangga. Tapi ada juga yang sampai fobia gitu ya. Fobianya ini sampai mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Nah, rasa takut kamu terhadap kecoak atau cicak gitu ya seringkali bermakna kalau otak kamu itu udah belajar buat mengaitkan hewan-hewan tersebut dengan ketidaknyamanan, penyakit, ketidakpastian, atau bahaya. Dan beberapa faktor utama yang melatar belakangi munculnya reaksi ini adalah misalnya serangga ini seringkali bergerak secara tiba-tiba. Kayak misalnya kenapa kamu takut sama kecoak? Karena dia tiba-tiba aja suka terbang gitu ya. Makanya otak kita itu jadi terkejut gitu dan meningkatkan kecemasan, karena manusia itu gak bisa memprediksi arah gerakan hewan tersebut teman Pro 2. Nah, kemudian selanjutnya faktornya adalah proses belajar dan lingkungan. Karena kita itu waktu kecil seringkali niru reaksi orang tua kita atau anggota keluarga kita yang lebih tua gitu ya. Kalau misalnya ada orang dewasa di sekitar kamu lihat kecoa itu responnya adalah teriak, maka kamu akan punya respon yang sama, karena kamu jadi belajar bahwa kecoa itu adalah makhluk yang harus ditakuti. Jadi seperti itu teorinya teman Pro 2 ya. Nanti kita masih akan bahas beberapa hal lagi mengenai teori psikologi di balik fobia serangga. Kira-kira seperti apa, relate enggak sama kondisi kamu sekarang? Tungguin ya, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

lagi menunjukkan kalau misalnya fobia terhadap serangga atau reptil gitu ya, itu adalah salah satu jenis fobia spesifik yang paling banyak ditemukan di dunia gitu ya. Waktu kita dihadapin sama objek ketakutan, orang dengan fobia kuat bakal mengalami gejala fisik seperti peningkatan detak jantung, berkeringat, terus otot jadi tegang, sampai nafas itu jadi kayak memburu gitu teman Produha ya. Dan sebuah studi yang dipimpin sama para peneliti dari universitas di Spanyol sana secara khusus itu meneliti bagaimana sih otak manusia itu bereaksi terhadap kecoa ya. Dan studi ini kemudian dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Behavior Research Methods. Dalam eksperimennya, tim peneliti mengembangkan dan memvalidasi sebuah sistem yang bernama Affective Standardized Set of Animal Images. Jadi ini adalah buat mengukur respon emosional manusia terhadap berbagai hewan ya, termasuk diantaranya selain kecoak ada laba-laba, ular, kupu-kupu dan juga kucing. Nah, penelitian ini mengumpulkan sebanyak 240 gambar hewan dan melibatkan 424 partisipan ya, yang diminta buat menilai setiap gambar berdasarkan dua indikator, yaitu valensi emosional dan arousal ya. Hasil studi ilmiah tersebut menemukan fakta menarik bahwa gambar kecoa dinilai jauh lebih tidak menyenangkan dibandingkan sama gambar laba-laba dan ular. Selain itu, partisipan perempuan secara umum melaporkan respon emosional yang lebih kuat gitu ya. Dan melalui hasil tersebut, tim peneliti menarik kesimpulan penting mengenai perilaku ini. Jadi rasa takut terhadap kecoa mencerminkan respon psikologis nyata yang dikaitkan sama rasa takut dan juga jijik gitu ya. Mendukung gagasan bahwa reaksi semacam itu adalah hal yang umum dan berakar pada bagaimana otak memproses potensi ancaman. Nah, prinsip psikologis utama yang bekerja di sini adalah bahwa otak manusia lebih mengutamakan keselamatan daripada kepastian gitu ya. Nah, ketika melihat sesuatu yang asing, gak bisa diprediksi atau berpotensi bahaya, otak bakal bereaksi lebih dulu sebagai pelindung darurat ya, baru kemudian melakukan evaluasi logis setelahnya. Nah, melalui pemahaman sains dan psikologi ini, teman Pro 2, masyarakat diharapkan bisa merespon rasa takut mereka dengan kesadaran yang lebih tinggi ya, alih-alih merasa malu atau minder gitu ya. Karena normal, rasa takut adalah emosi yang manusiawi dan juga valid. Misalnya yang satunya takutnya mungkin bukan sama serangga gitu ya, takutnya sama hal yang lain lagi. Karena Via punya teman, ternyata takutnya tuh bukan sama kecoa ya, takutnya sama karet gelang. Ketika ditanya, loh kenapa sih sama karet gelang aja takut, katanya geli. Jadi memang rasa takut adalah hal yang manusiawi dan valid ya. Kita gak perlu ngatain orang yang punya rasa takut yang beda sama kita teman Perdua. Karena itu ya valid, emang orang beda-beda gitu ya. Jadi sekarang kita belajar buat gak gampang ngatain orang.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Via ya. Di hari ini 10 Juli 2026. Mungkin ini adalah Jumat terakhir sebelum besok kamu udah mulai aktivitas lagi gitu ya, Jumat depannya. Atau mungkin ya Senin lah ya, weekend terakhir sebelum kamu besok udah mulai sekolah lagi, kuliah lagi. Bahkan yang kuliah kalau gak salah besok itu udah minggu UAS gitu ya. Semangat deh menghabiskan weekend terakhir sebelum kembali sibuk ya. Sebelum kamu selanjutnya mengalami atau menjalani adegan ketika udah dewasa ya. Adegan dewasa apa itu teman Pro 2? Kita harus paham ya, tetap melangkah begitu karena kita paham bahwa kehidupan terus berjalan. Nah, kehidupan setelah dewasa itu adalah membayar tagihan sendiri. Dulu kita mungkin cuma tahu uang saku ya dan jajan gitu tanpa beban. Tapi sekarang kalau misalnya kamu udah beranjak dewasa gitu, udah mulai cari uang sendiri, udah kerja, baru beres kuliah gitu ya. Setiap tanggal tertentu ada tagihan yang harus dibayar. Misalnya kamu ngekos nih ya kan, biasanya di rumah orang tua, sekarang ngekos yang mana belum termasuk listrik, belum termasuk internet gitu kan, atau bayar kosan. Nah itu dia, waktu itu kita jadi sadar kalau hidup tuh bukan cuma tentang senang-senang aja, tapi juga bertanggung jawab ya di kehidupan dewasa ini. Melepaskan orang yang gak sejalan, terus ada masanya kita mempertahankan seseorang mati-matian gitu ya, entah sahabat, entah pacar, gebetan, apalah gitu ya. Tapi waktu kehidupan dewasa ini menghampiri, kita jadi ngerti nih bahwa gak semua orang bakal selalu berada dalam hidup kita. Jadi adegan dewasa lainnya adalah belajar melepaskan. Bukan berarti menyerah, tapi juga memahami gitu ya bahwa setiap orang tuh punya jalannya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah menerima bahwa gak semuanya itu harus kamu jelaskan. Dulu kita itu pengen banget gitu ya, semua orang tuh paham sudut pandang kita. Tapi sekarang kita tahu bahwa gak semua orang atau gak semua perasaan kita tuh perlu dibuktikan ke orang lain. Gak semua kebenaran itu harus bisa diterima orang lain juga. Kadang diem dan ya udah deh melanjutkan hidup seperti biasanya, itu adalah pilihan yang terbaik ya. Nah selanjutnya berhadapan dengan keputusan sulit. Jadi dewasa berarti dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berat ya. Pindah kerja atau bertahan di tempat kerja yang sekarang ya. Menikah abis ini apa ditunda dulu ya. Bantu keluarga sebagai sandwich generation atau ngejar impian sendiri dulu ya. Nah dan yang menyakitkan, apapun keputusan kita selalu ada konsekuensi yang harus kita terima teman Pro 2. Nah menghadapi kenyataan bahwa orang tua gak selamanya ada gitu ya. Waktu kecil rumah kayaknya nyaman banget gitu. Ada ibu yang masakin kita gitu kan, ada ayah yang ngasih uang saku kita. Nah sekarang udah mulai lihat uban di rambut orang tua kita. Terus tangan orang tua kita tuh udah mulai kelihatan keriput gitu ya. Ada kesadaran yang menyelinap gitu. Suatu hari kita bakal benar-benar sendiri dan itulah alasan kenapa kita harus lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan orang tua kita selagi kita bisa teman Pro 2. Selanjutnya kehidupan dewasa adalah menerima kekalahan dengan lapang dada. Dulu gagal tuh rasanya kayak dunia berakhir gitu ya, akhir dari segalanya. Tapi sekarang kita tahu kalau misalnya kegagalan itu cuma bagian dari proses aja. Gak semua usaha bakal berhasil, tapi juga gak semua keinginan bakal terwujud gitu ya. Dan menyadari bahwa kebahagiaan itu sederhana. Dulu kita mikirnya kebahagiaan adalah punya semuanya gitu ya. Tapi semakin dewasa kita sadar bahwa bahagia itu seringkali ada dalam hal-hal kecil. Ngobrol santai barengan sama teman lama, makan malam barengan sama keluarga, atau sekedar tidur nyenyak setelah kamu seharian kerja gitu ya. Jadi di weekend terakhir ini sebelum kamu mulai aktivitas lagi, kuliah, sekolah dan segala macam, mungkin kamu lagi cuti apalah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini dia yang mungkin bisa kamu lakukan, mengisi akhir pekannya bersama dengan orang tersayang ya. Dulu waktu masih tinggal sama Eyang, Via ngerasa kayak makan di rumah tuh bosen banget. Boleh gak sih makannya beli aja gitu, bosen makan masakan rumahan terus. Tapi setelah ngekos jadi tahu, oh ternyata bisa makan masakan rumah tuh di rumah gitu ya. Ternyata itu kemewahan gitu. Jadi semuanya tergantung sudut pandang. Jadi kalau misalnya ada perubahan di antara kamu ya,
remaja mikirnya A gitu sudut pandangnya, terus pas udah dewasa awal jadi B. Ya gak apa-apa, itu bagian dari proses kedewasaan kamu teman Pro 2.

Jam 8 pagi teman Pro 2 ya. Mau ngajakin teman Pro 2 kuliner deh pagi hari ini ya. Karena udah lama kita nggak wisata kuliner ya di Uspada ya. Nah ini buat sebagian besar orang, keju yang dihinggapi sama belatung itu adalah tanda kalau makanan tersebut udah busuk gitu ya, dan harus segera dibuang. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang keju di Pulau Sardinia, Italia sana ya, ternyata kondisi ini justru jadi indikator dari sebuah hidangan mewah yang sangat-sangat dicari, yaitu Cesu Marzo. Ini adalah keju tradisional terbuat dari susu domba gitu ya, sengaja dibiarkan terbuka biar lalat keju bisa bertelur di dalamnya. Aduh, bacanya ambil ini ya, sambil merinding membayangkan. Nah, ketika telur-telur tersebut menetas ya, si larva atau belatung yang dihasilkan itu akan memakan dan mencerna lemak dalam keju, teman Pro 2. Dan proses fermentasi yang gak biasa ini menghasilkan tekstur keju yang sangat lembut, berair, tapi juga punya aroma dan rasa pedas gitu ya, yang sangat menyengat di lidah. Nah ini bikin kuliner ini semakin unik sekaligus ekstrim adalah cara menyantapnya. Penduduk lokal di sana biasanya makan keju ini barengan sama roti tipis ya, saat belatung-belatungnya tuh masih hidup dan menggeliat aktif. Bahkan belatung kecil ini punya kemampuan buat melompat sampai ketinggian 15 cm kalau misalnya dia itu ngerasa terganggu ya. Makanya mereka yang makan hidangan ini seringkali harus melindungi mata waktu menyuap si keju ya, karena keberadaan larva hidup ini dipercaya sebagai bukti bahwa keju tersebut masih segar dan aman dikonsumsi menurut standar dari tradisi lokal. Nah, meskipun dianggap sebagai warisan budaya yang berharga, si Cesu Marzo punya status hukum yang kontroversial ya, karena pemerintah Uni Eropa udah melarang perdagangan komersial keju ini, tentu aja karena alasan higienitas dan risiko kesehatan ya, seperti potensi infeksi parasit pada dinding pencernaan. Tapi pelarangan tersebut nggak serta-merta langsung bikin tradisi makan keju ini langsung ditinggalkan gitu ya. Cesu Marzo tetap diproduksi secara sembunyi-sembunyi sama peternak lokal dan dijual di pasar gelap dengan harga yang cukup tinggi bagi para pemburu kuliner ekstrim. Nah, buat masyarakat Sardinia, keju ini bukan sekedar makanan aneh ya, tapi jadi simbol identitas budaya yang merefleksikan bagaimana manusia beradaptasi dengan keterbatasan lingkungan di masa lalu melalui metode pengawetan yang unik, teman Pro 2. Gimana? Adakah yang tertarik untuk mencoba? Aduh, kalau Via kayaknya skip dulu deh ya. Kayaknya agak geli gitu loh kalau kita makan sesuatu yang masih menggeliat, masih bergerak gitu ya. Nah, tapi ternyata makan makanan yang masih menggeliat itu gak cuma di Sardinia aja. Karena di Asia juga ada loh tradisi makan dan hewannya tuh masih hidup. Dan hewannya adalah gurita, teman Pro 2. Kira-kira di negara mana nanti Via akan bahas ya. Tetap di sini sambil kita nanti akan menunggu informasi dari rekan-rekan BMKG Kertajati mengenai laporan perakiraan cuaca untuk hari ini ya, 10 Juli 2026.

0: Oh, teman Pro 2, sekarang saatnya kita menyimak informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Cahayu Maja Kuning. Hari ini Jumat 10 Juli 2026 dan hari ini yang akan menyampaikan informasinya adalah Kak Desi Ekawati. Silakan Kak Desi dengan laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Maja Kuning pada Jumat 10 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Masyarakat kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Desi. Informasi perakiraan cuacanya semoga bermanfaat nih buat teman Pro 2, buat kamu yang mau aktivitas di luar ruangan hari ini ya.

0: kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

makan keju yang masih ada apa ya, larvanya gitu ya. Ada hewan yang bergeraknya gitu ya. Nah kalau di Korea Selatan itu berhasil merevolusi dunia kuliner global melalui budaya K-food ya. Tetapi di antara sekian banyak hidangan yang populer, ada satu makanan tradisional yang butuh keberanian ya buat nyoba, karena yang mau dimakan tuh masih gerak-gerak gitu loh. Namanya adalah sanakji, teman Brodoa. Ini hidangan laut khas Korea yang berupa tentakel gurita muda atau nakji yang disajikan dalam kondisi yang sangat segar alias masih hidup gitu. Nah kalau kita cek dari Cahaya Argo Culinary Report ya, keunikan hidangan ini tuh terletak pada tampilannya yang dramatis ya, dimana potongan-potongan tentakelnya tuh masih bergerak aktif, menggeliat, meliuk-liuk di atas piring saji seolah-olah hewan ini masih hidup utuh ya. Nah secara teknis emang sebenarnya gurita ini sebenarnya udah mati ya, karena bagian kepalanya udah dipotong sama koki sebelum dihidangkan gitu. Tapi sistem syaraf pada tentakel gurita itu punya otonomi yang sangat tinggi, sehingga sel-sel syarafnya itu masih merespon rangsangan luar ya, dan terus aktif menggerakkan otot-otot tentakel selama beberapa waktu setelah kematiannya. Nah sebelum disajikan, tentakelnya kan dipotong kecil-kecil, terus dikasih siraman minyak wijen panggang yang harum plus taburan biji wijennya. Nah kesederhanaan bumbunya ini sengaja dipertahanin gitu doang ya, biar rasa manis alami dan kesegaran daging gurita lautnya itu tetap mendominasi lidah kita waktu menyantap sanakji, teman Produa. Nah kalau misalnya kita makan hidangan ini ya, kita bisa ngerasain tekstur kenyal daging gurita, terus juga sekaligus bisa merasakan adanya perlawanan mekanis di dalam mulut ya, karena masih gerak-gerak gitu ya. Dan waktu dikunyah, alat pengisap kecil yang ada pada tentakel itu berusaha menempel ke lidah, gusi, dan juga dinding bagian dalam mulut kita ya. Nah inilah yang membuat sanakji kemudian dikategorikan sebagai salah satu makanan paling berbahaya di dunia. Karena kalau misalnya kamu gak ngunyahnya secara benar potongan tentakelnya ya, sampai benar-benar hancur, alat pengisapnya bisa melekat erat di tenggorokan dan menyumbat saluran pernapasan. Nah ini bisa menyebabkan kita itu jadi tersedak gitu ya. Makanya kalau misalnya nanti kamu jalan-jalan ke Korea gitu ya, pengen mencoba hidangan yang satu ini, kamu butuh kehati-hatian ekstra dan segelas air putih yang jadi pendamping wajib waktu kamu menikmati hidangan menantang ini, teman Produa.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Keuangan atau OJK ya, kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan peraturan Menteri Kehutanan. Kesiapan Indonesia buat pasar perdagangan karbon tersebut juga diwujudkan dengan udah diresmikannya sistem registrasi unit karbon oleh utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hasyim Joyo Hadikusumo bersama dengan lintas kementerian atau lembaga teman Produa ya. Jadi tata kelola ekosistem pasar karbon ini dirancang secara berkeadilan gitu, transparan dan traceable alias bisa ditelusuri gitu ya. Tinggal turun ke pasar dan memastikan harga atau karbon kita itu punya integritas yang tinggi, gak tumpang tindih, dipelihara dengan baik di tingkat tapak gitu ya. Dan kepatuhan sekaligus integritas yang tinggi dalam pengelolaan komoditas hijau di tingkat akar rumput jadi kunci utama nih teman Produa, biar potensi karbon Indonesia diakui dan juga dihargai secara optimal oleh dunia internasional ya. KLH sendiri berkomitmen buat bisa pakai instrumen nilai ekonomi karbon ini sebagai salah satu penggerak dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sosial ekonomi di seluruh wilayah tanah air. Jadi dengan kehadiran SRUK atau sistem registrasi unit karbon ini ya, pemerintah pengen memastikan bahwa seluruh masyarakat lokal yang selama ini berada di garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan bisa mendapatkan kompensasi ekonomi yang adil gitu ya. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan kalau SRUK ini adalah mandat dari Peraturan Presiden nomor 110/2025 ini mengatur tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Sebelumnya tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan juga udah dirampungkan ya melalui peraturan Menteri Kehutanan nomor 6/2026. Nah, adapun implementasi instrumen nilai ekonomi karbon nasional ini mampu mendorong investasi hijau yang nilainya adalah 5,8 miliar dolar Amerika Serikat ya. Selain itu implementasi instrumen NEK atau nilai ekonomi karbon juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton. I wonder if your therapist likes me. I guess it depends on how much of the truth you tell to her. And I wonder if your brother wants to fight me. Would he change his mind if he saw his big sister at her worst? So tell your friends I'm evil. Write songs that say I suck.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

kuota 12.500 peserta ya. Ini membuka peluang lebih besar buat para pelari untuk bisa merasakan pengalaman berlari di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, setelah pada tahun lalu kuotanya ternyata cuma 11.500 pelari aja. Artinya dinaikin atau ditambah 1.000 gitu ya kuotanya ya selisihnya. Nah, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bilang kalau penambahan kuota dilakukan buat ngasih kesempatan lebih luas ya kepada pelari yang selama ini belum berhasil memperoleh slot karena katanya war banget gitu. Jadi pendaftaran Borobudur Marathon ini bakal dibuka mulai dari 10 Juli 2026, itu artinya adalah hari ini ya, melalui sistem undian gitu ya. Nah, ajang lari yang tahun ini mengusung tema Decade of Legacy itu bakal digelar di 15 November 2026 di kawasan Candi Borobudur ya, dengan ada 3 nomor lomba, yaitu yang pertama 10 km, kemudian half marathon itu 21 km, kemudian terakhir ada nomor maraton itu adalah 42 km. Dan sejak pertama kali digelar di 2017 ya, Borobudur Marathon ini udah berkembang menjadi lebih dari sekedar perlombaan lari aja ya. Ini adalah bagian dari strategi Pemprov Jawa Tengah buat mengkampanyekan gaya hidup sehat, memperkuat sport tourism, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi harapannya semakin banyak pelari yang datang barengan sama keluarga dan menikmati destinasi wisata di kawasan Borobudur gitu ya. Nah, dengan demikian, manfaat ekonomi itu gak cuma dirasakan sama penyelenggara aja, tapi juga pelaku UMKM, hotel, restoran, homestay, sampai masyarakat sekitar gitu ya. Dan harapannya mudah-mudahan tahun ini bisa tembus 100 miliar rupiah teman Pro 2 ya. Ini dibandingkan sama penyelenggaraan tahun lalu 2025 yang perputaran uangnya itu mencapai 67 miliar rupiah. Nah, warisan terbesar Borobudur Marathon selama satu dekade ini bukan cuma sekedar angka ekonomi ya, melainkan tumbuhnya rasa memiliki dari masyarakat sekitar Borobudur terhadap ajang tersebut, teman Pro 2. Ini ada statement nih dari ketua yayasan Borobudurnya, yaitu Borobudur Marathon maksudnya ya. Lim Cian bilang kalau sejak awal penyelenggaraan cita-cita terbesar yaitu pengen mewujudkan kehadiran manfaat buat masyarakat sekitar Borobudur gitu ya. Karena dampak yang sekarang dirasakan warga jadi bukti kalau Borobudur Marathon ini udah tumbuh jadi milik bersama dan membawa manfaat nyata buat lingkungan. Nah, perayaan satu dekade Borobudur Marathon juga bakal jadi momen istimewa buat para pelari karena penyelenggara menyiapkan medali apresiasi khusus buat peserta yang udah ikut Borobudur Marathon sedikitnya 5 kali termasuk pada edisi 2026. Nah, medali ini nantinya bakal jadi simbol perjalanan 10 tahun Borobudur Marathon sekaligus penghargaan gitu ya buat para pelari yang setia menjadi bagian dari sejarah ajang Borobudur.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih membahas tentang informasi dari lingkungan hidup ya teman Pro 2. Ini Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat ya, kemudian barengan sama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, terus juga ada Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, dan masyarakat setempat nih melakukan penanaman mangrove di Desa Labuan Alas. Ini adalah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ya. Kegiatan ini mendukung program mangrove nasional sekaligus menandai rampungnya program PTFI dalam penanaman 1,5 juta bibit mangrove di area seluas 484 hektar di NTB sana ya. Jumhur Hidayat bilang kalau rehabilitasi mangrove ini adalah tanggung jawab bersama dan menyambut baik komitmennya PT Freeport Indonesia dalam mendukung program penanaman mangrove nasional. Penanaman yang dilakukan ini sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup ya dalam mendorong penanaman 2 miliar pohon sebagai respon terhadap krisis lingkungan global gitu ya. Sementara itu pihak dari PT Freeport-nya Tony Wenas bilang kalau total luasan area penanaman mangrove di NTB kemarin ini adalah 484 hektar. Ini sekitar 73% dari total yang dilakukan Freeport Indonesia di luar area kerja di Papua sana ya. Nah, adapun rinciannya yaitu 445 hektar di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektar di Kabupaten Lombok Timur, dan penanaman dilakukan di tahun 2025 kemarin, kemudian tahun ini 2026 dengan totalnya adalah 1,5 juta bibit mangrove teman Pro 2. Dan sekarang ini lokasi yang udah terverifikasi buat pelaksanaan program rehabilitasi mangrove PT Freeport Indonesia mencapai 834 hektar ya. Pencapaian penanaman di luar Papua seluas 666 hektar dengan jumlah penanaman 2 juta bibit mangrove. Lokasinya tersebar di 8 provinsi yaitu ada NTB, ada Bali, Kaltim, Kalsel, Bangka Belitung, kemudian Riau Sumbar, Sumut, dan ribuan masyarakat juga aktif ya dalam program penanaman mangrove ini teman Pro 2. Nah, kalau yang di NTB ini ya di Labuhan Alas ini adalah simbol keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai pelindung alami pesisir ya. Kemudian juga sebagai habitat dari keanekaragaman hayati sekaligus penyerap karbon yang berperan penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

0: Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah tune in di hari ini barengan sama Via ya, selama 4 jam terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Udah hari Jumat, berarti besok Sabtu adalah waktunya kita dengerin chart mingguan kita ya. Besok chart lagu Indonesianya jam 2 sampai dengan jam 3 barengan sama Gina. Terus jam 3 sampai dengan jam 4 adalah 20 lagu mancanegara terlaris versinya Pro 2 Cirebon ya, barengan sama Via. Besok kita ketemu lagi teman Pro 2 ya. Dan apapun aktivitas kamu hari ini, pastiin kamu dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon ya. Kamu bisa dengerinnya lewat RRI Digital ataupun juga bisa streaming di rri.co.id. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kamu pagi hari ini teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Right.
1: Hey, what my homie Mike P say?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: menghampar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi nih sama Uca yang bakal nemenin kamu nih ya di Pro 2 Hitlist. Hari ini kamu bisa request-request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist hari ini, hari Jumat ya, 10 Juli 2026 ini. Juga Uca nanti bakal nemenin kamu nanti di santai siang ya sampai jam 3 sore nanti. So sekarang nih buat kamu teman Pro 2 yang mau request-request lagu favorit kamu, boleh kamu bisa kirim ke WhatsApp chat kita di 0811 2020 937. Ini kayak udah ada beberapa yang kakak-kakak teman Pro 2 yang request lagu nih dari Kak Zulfikri. Uca bacain beberapa ya dulu nih ya. Katanya request dong lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta, atau Dul Jailani Usia 25, atau Yang Sebenarnya Selamanya. Lalu juga ini ada beberapa ya yang mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati nih dari Kak Arzi. Terus ada dari Kak siapa nih, Chesta B, ini juga mau request Sumpah Mati by Selena Grace. Juga ada lagi Sumpah Mati by kakak yang anonim ini nih ya. Lalu juga ada Sumpah Mati Selena Grace Olivia nih. So Uca cariin dulu nanti lagunya ya untuk yang Sumpah Mati Selena Grace teman Pro 2 dan yang udah nge-request tadi itu ya Dul Jailani. Dan buat kamu teman Pro 2, pokoknya nanti Uca tunggu ini sampai jam 12 kamu bisa request di Pro 2 Hitlist hari ini di 0811 2020 937. Uca mau puterin dulu nih lagu Hachu dari Salma Salsabil.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatanmu. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

tingginya anime masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. Koni ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Nih udah ada lagi yang request lagu-lagunya nih ya. Ada dari Kak siapa nih? Ada dari Kak Asri katanya mau lagu Haha dari Sabrina Leonor. Bisa kan Kak? Bisa nanti ya. Uca cariin dulu lagunya. Ini juga ada beberapa lagi yang nge-request lagu dari Sabrina Leonor nih dari Kak Main. Katanya mau lagu Haha juga. Terus juga ada dari Kak siapa ini ya? Dari Berbinar. Kaila dari Berbinar mau lagu Sabrina Leonor yang Haha. Oke. Dan sebelumnya tadi buat yang request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati, mohon maaf lagunya itu belum ada ya, nanti Uca tampung dulu lagunya. Atau kamu pengen request yang lain, boleh banget ya teman Pro 2, masih Uca tungguin. Lalu ini ada dari Kanabila Shafa juga request lagu Haha by Sabrina Leonor nih ya teman Pro 2. Ada juga dari Kak Bunde katanya mau request lagu Kendrick yang judulnya Semesta. Juga dari Kak Luluk Fauzi juga mau request lagu Kendrick yang Semesta. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya. Sebelum itu Uca mau request langsung aja ya lagu Haha Sabrina Leonor. Uca puterin dulu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Dan gue juga puterin ya teman Produa Sempurna by NPD, ini pusat dunia nih. Dan emang ya kabarnya si NPD ini mau ngadain world tour ya. World tournya tuh kamu gak perlu bikin paspor teman Produa ya. Dan dia tuh emang mau ngumumin, NPD tuh mau ngumumin tour perdana mereka yang judulnya NPD World Tour The Most Cities with the Shortest Setlist Ever. Tour ini tuh bakal digelar mulai 23 sampai 26 Juli 2026 dan ini tuh menyambangi 12 titik di Banten, Jakarta dan Jawa Barat. Yang bikin netizen ngakak mungkin ini tuh walaupun namanya World Tour, ternyata tuh semua lokasinya masih ada di Indonesia. Ada di South Jakarta, East Jakarta, Paris, Van Java, sampai Korea. Dan ternyata yang dimaksud itu kawasan Kopo, Bandung. Dan NPD sendiri juga digawangi 3 kreator, konten kreator ya. Ada Mario Caesar, terus ada Nicky Putra dan Kak Kev. Dan walaupun ini tuh baru debut sekitar 4 bulan dan baru punya 3 lagu, mereka tuh udah berani bikin tour dengan konsep yang unik ya. Bahkan ini tuh seluruh perjalanan tour ini rencananya bakal disiarin langsung selama 72 jam lewat platform streaming. Dan sampai sekarang juga memang belum ada informasi ya soal harga tiket ataupun lokasi konser di tiap kota. Tapi ada satu hal yang pasti ya, konsep tour mereka ini sukses pastinya bikin media sosial heboh dan dipenuhi sama komentar-komentar yang lucu gitu dari netizen-netizen, apalagi fansnya NPD teman Produa. So teman Produa, itu dia ya Produa hit list hari ini. Terima kasih buat kamu teman Produa yang udah request-request di siang hari ini ya teman Produa. Dan mohon maaf jika ada belum lagu yang belum diputar atau pesan yang belum Uca bacain teman Produa. So Ucanya masih sama kamu ya di santai siang barengan sama kamu nanti sampai jam 3 sore. Maka dari itu tetap di sini terus ya sama Ocha di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti Bola.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Santai siangnya masih sama kamu nih ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau dengar kata investasi tuh, kamu langsung kepikiran saham atau properti enggak sih? Nah, sekarang tuh karya kreatif juga bisa jadi aset investasi ya, teman Pro 2. Jadi emang kabar ini tuh datang dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar itu ngajak untuk para investor buat ngelirik sektor ekonomi kreatif Indonesia karena emang dinilai punya potensi besar dan bisa jadi kelas aset baru yang menjanjikan ya. Salah satu langkah yang disiapin yaitu pemerintah membuat sistem agar hak kekayaan intelektual kayak hak cipta dan desain itu bisa dinilai sebagai aset oleh perbankan. Harapannya sih para pelaku industri kreatif ini tuh lebih mudah dapetin akses pembiayaan ya untuk kembangin usahanya. Karena potensinya ini juga bukan main-main ya, teman Pro 2. Sampai kuartal ketiga 2025 investasi di sektor ekonomi kreatif tuh udah mencapai lebih dari 132 triliun rupiah atau sekitar 9% dari total investasi nasional. Sementara itu juga pertumbuhan ekonomi kreatif ini juga berhasil melampauin target pemerintah. Gak cuma itu juga ya, teman Pro 2, pemerintah ini juga bakal manfaatin teknologi kayak AI dan blockchain untuk ngelindungin hak cipta karya lokal sekaligus untuk mempermudah produk kreatif Indonesia biar ini tuh nembus pasar globalnya. Nah, kalau karya kreatif tuh bisa jadi aset masa depan, teman Pro 2, menurut kamu nih ide kreatif apa sih yang paling layak gitu ya buat diinvestasikan?

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Raffi Harina, relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Tahun Pro 2, Kementerian Perdagangan itu terus memperkuat kerjasama ya antara UMKM dan retail modern. Jadi kali ini tuh 11 UMKM fashion binaan Kemendag itu resmi jadi mitra Metro Department Store setelah lolos proses kurasi yang cukup ketat. Jadi Menteri Perdagangan Budi Santoso itu juga bilang kementerian ini tuh tujuannya biar pasar dalam negeri tuh yang makin besar itu tuh diisi ya oleh produk-produk lokal. Bukan berarti ini tuh anti maksudnya ya teman produk, anti produk asing. Tapi emang produk Indonesia ini juga harus punya kesempatan untuk tampil dan juga bersaing di etalase yang sama ya teman produk. Dan sebelum terpilih juga ini tuh sebanyak 81 UMKM ikut proses seleksi atau kurasi. Dan kuncinya itu cuma satu, yaitu kualitas ya. Karena emang menurut Kemendag sendiri, kualitas adalah modal utama agar produk dipercaya konsumen dan ini tuh bisa bertahan di retail modern sendiri. Dan saat ini itu sekitar 60% produk yang dijual di Metro Department Store itu merupakan produk lokal ya. Dan pemerintah ini juga terus ngedorong masyarakatnya nih supaya mencintai produk dalam negeri lewat program belanja di Indonesia aja, yang ini tuh ngehadirin berbagai promo dan diskon di momen-momen tertentu teman produknya. Ya kalau produk lokal kualitasnya makin keren dan makin mudah ditemuin di mall, siapa sih yang gak pengen gitu ya untuk membeli produk-produk lokal? Atau kamu masih milih brand luar atau mulai bangga ya pakai karya anak bangsa? Harusnya sih kita udah mulai bangga ya teman produk pakai produk-produk lokal. So, ucanya masih sama kamu ya di Santai Siang.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa yang bangga lihat atlet Indonesia tuh makin bersinar di luar negeri? Jadi ada kabar menarik ya dari dunia voli. Bintang voli Indonesia tuh Megawati Hangestri Pertiwi itu resmi tiba di Korea Selatan untuk mulai pertualangan barunya ya bersama klub Hyundai Hill State di musim kelima Like 2026-2027. Dan dalam video yang diunggah pihak klub sendiri, Megawati tuh kelihatan ya terlihat datang dengan didampingi oleh suaminya yaitu Dio Novandra. Juga ini tuh Megawati senyum sumringah ya pas keluar dari bandara. Dia juga langsung mencuri perhatian para penggemarnya nih. Dan kembalinya Megawati ke Liga Voli Korea ini emang udah dinanti pastinya, karena itu setelah sebelumnya itu tampil gemilang bersama Red Sparks selama 2 musim. Sekarang tuh Megatron itu siap menghadapin tantangan baru ya barengan sama Hyundai Hill State. Dan catatan Megawati ini juga gak main-main ya teman Pro 2. Selama 2 musim di Liga Voli Korea sendiri, dia tuh tampil dalam 67 pertandingan dan sukses cetak lebih dari 1500 poin. Makanya berkat performa Megawati yang sangat impresif itu, Megawati tuh disebut juga sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah kuota Asia di Liga Voli Korea. Dan sebelum kompetisi dimulai juga, Megawati itu dijadwalkan untuk memperkuat timnas voli putri Indonesia dalam laga uji coba lawan Korea Selatan pada 25 dan 26 Juli. Ya pokoknya kita doain aja ya teman Pro 2, semoga Megawati nanti kembali tampil gacor ya dan terus ngeharumi nama Indonesia di panggung internasional nanti. Amin, amin, amin, amin. Dan juga nanti teman Pro 2 di jam 2 nanti nih, cuma mau ngingetin akan ada interview artis nih. Barengan sama siapa? Barengan sama Sound of Panca. Nanti bakal bahas albumnya nih teman Pro 2 di jam 2 nanti, jangan lupa ya teman Pro 2. Makanya tetap stay tune di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Broadway Sport World Cup 2026 itu resmi dibuka di La Seine Musical Paris, Prancis. Dan ini tuh menariknya jadi pertama kalinya ya ajang bergengsi ini tuh digelar di luar Riyadh Arab Saudi. Dan upacara pembukaannya ini dibuka spektakuler ya, sama perpaduan konser musik karena efek visualnya juga augmented reality, hingga penampilannya artis-artis ternama Prancis kayak Aya Nakamura, DJ Snake, Theodora, dan Moziman. Ini gak cuma itu, juga ada legenda catur dunia, ada Magnus Carlsen juga ikut memeriahkan acara lewat pertandingan eksibisi yang sukses ya mencuri perhatian penonton. Dan ajang ini tuh bakal berlangsung selama 7 pekan dan ini tuh mempertemukan klub-klub e-sport terbaik dari berbagai negara buat memperebutkan gelar juara dunia. Dan sebagai pembuka persaingan juga juara bertahan klub championship 2025 tim Falcons itu tampil membawa trofi sebagai simbol dimulainya perebutan gelar baru ya di tahun 2026 ini. Gak kalah seru juga, 3 wakil Indonesia itu siap bertanding di cabang Free Fire dan tentunya ini diharapkan bisa mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Kalau kamu teman Produa, kalau disuruh pilih game e-sport apa yang paling seru gitu buat ditonton, Free Fire, Mobile Legends, Valorant, atau justru ada yang lain teman Produa? So, Ucanya masih terus sama kamu di Santai Siang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Teman Pro 2, kita kasih semangat ya buat atlet Indonesia yang hari ini tuh ada 6 petinju merah putih yang lagi berjuang demi satu tiket ke semifinal kejuaraan tinju Asia maksudnya. Jadi sebanyak 6 petinju putra Indonesia tuh akan tampil di babak perempat final ASEAN Boxing U19 ya, dan U23 2026 ini tuh yang berlangsungnya di Basket Hall Senayan Jakarta, dan mereka tuh adalah Pangeran Februzio Lani, Victor Hengkang, lalu ada Muhammad Raihan Athailah, ada Irnanda Firmanda dan Noval yang akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari Uzbekistan, India sampai Taipei. Dan mereka tuh bertekad untuk ngikutin jejak petinju putri Indonesia yang lebih dulu memastikan tempat di babak semifinal, yaitu ada Dira Atika, Angie Antani Holik, ada Maria Misita Mangutu dan Linda Sari Langi Mai Lilin. Pelatih timnas nasional Husni Rey ini juga berharap ya seluruh atlet itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaik demi menambah peluang Indonesia meraih medali di ajang bergengsi ini ya teman Pro 2. Dan kejuaraan Asian Boxing 2026 ini itu juga diikutin lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, dan Indonesia itu menurunkan 19 atlet yang sebagian besar itu merupakan petinju muda yang baru menjalani debut di level internasionalnya. Makanya teman Pro 2, kita doain aja nih semoga para petinju merah putih ini bisa tampil maksimal dan lolos ke semifinal, juga akhirnya mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Dan Uca mau ngingetin lagi, nanti di jam 2-an nanti akan ada interview artis bersama Sound of Panca. Maka dari itu teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

produser sembari menunggu nih ya. Nanti akan ada interview artis bersama Sound of Panca. Tadi Uca udah muterin beberapa lagu ya dari Sound of Panca sendiri. Dan Uca bakal masih tetap muterin nih teman produser. Maka dari itu nantikan juga ya interview bareng Sound of Panca di jam 2 nanti pokoknya. So, teman Pro 2 tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam. Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang nih, masih di Santai Siang barengan sama Uca. Khusus di hari Jumat ini 10 Juli 2026 di studio RRI Cirebon tuh udah kedatangan tamu nih. Ada 5 personel yang keren banget. Langsung aja mungkin Uca sapa. Ada Sound of Panca. Dan juga nih buat teman Pro 2, buat kamu yang lagi mantengin kita nih, selain lewat radio 97,5, kamu bisa dengerin Uca nih dan Sound of Panca kapanpun dimanapun lewat RRI Digital. Ataupun kalau kamu mau lihat visualnya, bisa banget langsung aja ke YouTube channel kita RRI Cirebon. Kamu bisa bergabung juga bersama kita untuk nanya-nanya nih di live chat YouTube channel RRI Cirebon. Dan untuk abang-abang, kakak-kakak, boleh mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman Pro 2 nih.
1: Oke, kami dari
2: Seno Panca.
0: Jargonnya. Jargonnya.
3: Saya Nayang, pegang gitar.
0: Oke.
4: Saya Ala, main bass.
5: Saya Faris, vokal.
6: Saya Nandos di drum.
7: Okay. Saya Oji di keyboard.
0: Di keyboard. Oke, okay, oke. Okay. Saya Uca. Di. Oke. Halo. Oke. Dan kan kita nih, Sound of Panca itu baru aja ngerilis album perdana ya di akhir Juni kemarin. Judulnya itu Menang Untuk Kalah. Dan ini tuh sekaligus jadi original soundtrack dari film layar lebar dengan judul yang sama ya, Menang Untuk Kalah ya. Dan sebelum Uca membedah album baru abang-abang ini, Uca penasaran nih, kenapa pilih namanya itu Sound of Panca?
5: Oke. Jadi kita ini berlima.
0: Iya. Yeah.
5: Makanya kita sebutnya Panca. Kemudian Sound of Panca, ya suaranya orang lima ini, kira-kira begitu.
0: Mungkin boleh agak lebih dekat ke mic kali
5: boleh,
0: ya.
5: Boleh.
0: Suaranya agak kurang jelas. Jangan ditelan juga. Oke.
5: Jadi suaranya lima orang ini, ya akhirnya kita menamakan band ini Sound of Panca.
0: Jadi Panca gitu ya, lima orang itu.
5: Suaranya tuh sebenarnya keresahan. Keresahan masing-masing personel yang kita kerucutin ya. Jadi nantinya insya Allah kedepannya setiap karyanya Sound of Panca tuh membawa sebuah isu sosial.
0: Nah,
5: kali ini yang kita angkat dalam album Menang Untuk Kalah itu isu maraknya judi online.
0: Oke. Berarti di film ini nanti juga membahas tentang itu?
5: Ya, sebagai pengantar cerita iya.
0: Dan juga ini tuh semua tracknya ditulis sama siapa lagunya nih?
5: Sama yang namanya Mas Faris ya.
0: Mas Faris, vokalisnya berarti. Oke. Dan ini diangkatnya dari pengalaman pribadi atau gimana ini?
5: Ya campur ya.
0: Campur
5: pengalaman
0: ya.
5: Pengalaman pribadi. Kemudian melihat orang-orang di sekeliling juga ya. Ya itu akhirnya dituangkan dalam lagu-lagu yang ada di album Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ini. Oke. Dan juga ini itu di albumnya ini kan warnanya ada 11 lagu ya kalau nggak salah ya.
5: 11 lagu.
0: Dan
5: emang
0: ini
5: kita siapin 11 buat melawan Argentina. Salah.
0: Oke. Dan ini itu punya warna lagu yang beda banget nggak sih dari ke-11 ini, nggak sama kan?
5: Nggak sama. Jadi sebenarnya 9 lagu plus 2 versi akustik.
0: Kenapa se-eksploratif itu? Kenapa nggak satu genre aja jadi satu benang merah gitu?
5: Hidup tuh lebih seru yang mana?
0: Okay. Nano
5: atau berwarna?
2: Iya.
5: Lebih seru kalau berwarna kan. Nah sebenarnya ini sebetulnya kita coba analogiin macam-macam kejadian dalam kehidupan kita melalui berbagai karakter lagu di album itu.
0: Album itu. Jadi nggak cuma rock aja ya berarti ini ya.
5: Ya tapi benang merahnya tetap di rock sih. Cara nyanyinya walaupun lagu pop juga, kalau yang Sound of Panca memang ada rock-rocknya lah.
0: Oke. Dan juga ini kan di salah satu lagu itu ada lagu yang Hancur Lebur, itu dinyanyinya bareng Kak Andina ini ya. Andina. Kenapa dari untuk melengkapi 11 warna di album ini, kalian tuh ngerasa harus ada satu track yang diwakilin sama vokalis C cewek itu? Kenapa tuh?
5: Pertama dari musiknya, udah denger belum ya Hancur Lebur? Itu musiknya tuh
3: grande,
5: gimana ya? Grande ya, kita buat musiknya grande. Kemudian terus kita merasa ini kalau di si laki-laki kayaknya kurang pas ya, agak kurang ngeblend. Nah begitu kita dengar suaranya Dina gitu. Dina nih vokalisnya band Candu ya. Jadi kita dengar kok enak ya nih suaranya empuk. Mana ya jelasin empuk tuh ya, tapi empuk banget di kuping tuh sopan. Karena sana panjang tuh disingkatnya sopan. Enak banget di kuping, ya udah Dina aja kayaknya cocok. Ada sih beberapa calon lainnya sebelum Dina ya, cuma kayaknya kita
3: kurang pas lah,
5: lebih oke sih gitu.
0: Yang terseleksi, yang terpilih. Oke. Dan juga nih untungnya ya semuanya ini tuh di industri musik kita tuh kan kalau Sound of Panca ini tuh, aduh kenapa sih aku jadi grogi? Maafin.

0: cukup. Oke. Dan di album Menang Untuk Kalah ini kan ada 11 lagu nih. Selain main track-nya ini, Uca penasaran sama lagu Dewi tadi yang dan Baik-Baik Tanpaku. Mungkin bisa diceritain dikit gak sih kedua lagu ini tuh perannya menceritakan tentang apa di filmnya? Ini kita ngulik albumnya nih.
1: Kalau adegan saya gak bisa ceritain ya.
0: Iya,
1: spoiler ya. Tapi kira-kira begini, lagu Dewi itu bentuk apresiasi cowok-cowok kepada dewi-dewinya. Nah, cowok-cowok yang punya Dewi, Nayang nih punya Dewi, Tanggalan punya Dewi, Dewi tanda petik ya, wanita yang disayangi, yang dicintai, itu apresiasinya dan ungkapan hati si cowok ini agar si Dewi ini mau hidup bareng sama dia dan selamanya kira-kira begitu. Apapun kondisinya ya maulah bertahan gitu ya.
0: Berarti bukan nama orang Dewi ini berarti.
1: Nama salah satu karakter sih.
0: Salah satu karakter. Nah, filmnya itu rilisnya kapan nih?
1: September akhir atau Oktober awal rencananya. Tapi nanti saya konfirmasi sama PH.
0: Oke. Berarti dalam pembuatan lagu album ini itu berapa lama sih kira-kira?
1: Dua bulan.
0: Itu termasuk dari cepet awal, ya untuk 11 lagu ya?
1: Iya.
0: Termasuk cepet ya, keren juga penulisnya ini.
2: Dua bulan dapat album kita.
0: Dapat album, iya, 11 lagu.
2: Soalnya satu hari dapat kipas angin.
3: Iya.
0: Dan juga ini kan selain itu kakak-kakak ini juga banyak kolaborasi ya di album ini, ada Kak Rudy Nugraha. Ini vokal utamanya mengisi lagu Tersisa Sesal ya, dan Ku Ingin Menjagamu. Tadi judi juga ada Kak Andina ya.
1: Juga di
0: judi. Di judi juga ya. Nah, kenapa kalian tuh memilih membagi versi porsi vokal ke kolaborator di lagu-lagu itu, lagu-lagu yang udah dipilih itu.
1: Kalau judi ya, sebenarnya alasan utama memilih Rudy itu supaya dapat gini, ini lagu yang legendaris banget dinyanyiin oleh legenda hidup musik Indonesia nih, Pak Haji Roma Irama gitu ya. Liriknya keren banget, dalam banget tentang judi. Nah, jadi kami berpikirnya harus ada nih salah satu vokalis juga yang terlibat, yang tentunya juga sudah makan asam garam di industri musik Indonesia. Nah, saat itu kita kepikiran Rudy Nugraha ini gitu. Rudy ini kan berkarir udah 20 tahunan lebih lah ya di musik bersama band Kafein. Saya pikir kalau lagu legend dibawain sama saya nih, kita nih siapa gitu ya. Kita ada gitunya. Ya udahlah, coba barangkali Arudinya bisa mau gitu. Dia bisa gitu. Oke. Ya udah, itu awalnya dari situ. Nah, kemudian karena kami juga Kang Alam ini dulu ini satu band sama Rudy di Cafe I. Jadi kenal banget karakter vokalnya Rudy, ya sudah akhirnya kita siapkan juga yang ngepopnya
3: biar sesuai.
0: Dan itu gimana reaksi kalian tuh pas dibolehin bawain lagu judi sendiri?
3: Happy-nya
0: sendiri.
1: Happy. Sih terhormat sih, kehormatan yang luar biasa ya. Apalagi boleh bikin sesuai versi dan karakter kita, itu sih yang luar biasanya.
0: Gini gak sih, judi, na na na na na na na. Tanya
1: Rudy.
0: Oke.
1: Ayo bingung, ayo.
0: Apa? Aduh, jangan gituin dong. Dan ini tuh tantangan terbesar saat berkolaborasi dengan musisi lain tuh ada gak sih?
3: Enggak sih. Kan kita karena udah biasa gini.
0: Udah kenal
3: gini,
0: juga ya?
3: Selain udah kenal, kita memang membiasakan proses jamming di studio gitu loh. Karena kita band kan. Jadi udah biasa aja jamming di studio. Nanti ada ide apa, kadang-kadang kita rekam cuma pakai handphone. Nanti dengerin lagi, oh ini asik nih begini. Nanti di kesempatan berikutnya kita mulai lebih apa namanya, diperkaya lagi aransemennya gitu, detailin gitu.
0: Dan itu buatnya bareng-bareng ya, makanya bisa jadi dalam 2 bulan gitu langsung jadi. Oke. Dan kalau Son of Panca ini tuh kalian tuh kenalnya gimana? Sampai bisa terbentuk si Son of Panca ini, udah kenal dari zaman sekolah kah atau gimana?
1: Enggak sih, kalau yeah, yeah. dari sebelum COVID ya jauh hari
0: sebelum COVID, COVID
1: lah kita kenal. Nah makin intens tuh di periode COVID itu ya, intens banget. Kita sering proyekan bareng di zaman itu. Ya sampai sekarang maintain hubungannya, gitu kan, ketemu chemistry-nya sih.
0: Berarti Son of Panca ini masuknya band indie atau gimana sih?
1: Terserah sih.
0: Terserah ya.
1: Kalau kalau buat kami sih udah nggak ada, indie.
0: Kepercayaan kita masing-masing aja ya.
3: Enggak, sekarang tuh memang udah nggak relevan indie sama major, major
4: hampir sama aja.
2: Yang pasti kita band Indo sih.
3: Iya. Oke.
0: Mungkin ada nggak nih buat teman Pro 2 mungkin yang lagu yang paling direkomendasikan untuk didengar pertama kali.
3: Nah, masing-masing nih.
0: Harus apa?
1: Masing-masing atau?
0: Masing-masing dong.
1: Kalau mau Ji dulu
4: saya,
1: ya.
4: Kalau saya lagu Kalah Telak.
0: Kalah Telak. Nah, kenapa
4: tuh? Liriknya itu to the point dan musiknya groovy.
1: Beatnya enak ya.
4: Beatnya.
0: Oke.
4: Lain daripada yang lain tuh.
0: Oke. Selanjutnya.
5: Saya apa ya? Saya Kalah Telak juga sih.
0: Kalah Telak juga. Oke.
1: Naya.
2: Saya sih Lelah Hati.
1: Lelah Hati.
0: Kenapa tuh?
2: Ya, lelah karena hati. Sudah lelah hati ini. Masuk.
0: Oke.
2: Lelah hati suka aja.
3: Kalau saya Dewi.
0: Oh.
3: Iya, Dewi. Dia sama kayak Uca.
0: Iya. Itu dong. Oke, satu lagi nih.
1: Yang menang untuk kalah.
0: Menang untuk kalah.
1: Ya, jadi itu menggambarkan gimana seseorang mau berjuang dimanapun, tapi kalau caranya salah ya nggak dapat apa-apa, malah dapat hancur.
0: Juga tadi kan udah ada beberapa lagu yang kita sebutin ya, ada Ku Ingin Menjagamu, Hancur, Tersisa, Sesal, Lebur, Hancur Lebur, hancur ya lebur, tadi ya, Hancur Lebur, lebur. Terus ada sesal. Judi, tadi apa lagi nih yang belum kesebut nih 11 lagu ini?
1: Menang untuk kalah,
0: kalah. Baik-baik tanpaku ya, ya. Udah ya, Ku Ingin Menjagamu, yeah. Itu acoustic versionnya ya. Oke. Dan juga ini tuh mungkin buat teman Pro 2 nih yang mau nanya nih masih. Uca tungguin nih, ini juga ada yang respon nih dari Kak siapa nih ya?
6: Duh gak kelihatan, padahal udah pakai kacamata tapi bolong kacamatanya.
3: Iya.
1: Bercandanya ibu banget sih.
0: Enggak, belum ibu-ibu. Nih dari Kak Kesto of Candy, Lelah Hati juara katanya. Oke. Dan masih Uca tunggu ini buat teman Pro 2 mungkin yang mau nanya-nanya, boleh ke WhatsApp kita di 08 11 20 20 937, ataupun di live chat kita ya teman Pro 2 di YouTube channel RRI Cirebon. Dan ini kita akan jeda dulu nih ya. Sebelum itu Uca mau muterin salah satu lagu nih yang di remake nih, yaitu lagu Judi feat. Rudy Nugraha.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Sound of Pancarisi hari ini. Dan ini udah ada yang ngerespon lagi nih, katanya Sound of Panca, katanya ini band baru dibentuk dan langsung mengeluarkan album. Gimana sih perasaannya saat karya album keluar masih diberi anugerah untuk berkarya lewat musik? Keren sekali katanya.
1: Oh, alhamdulillah. Nah,
0: mungkin ditanggapi mungkin gimana perasaannya? Dari siapa ya? Dari Castle of Candy.
1: Oh, Castle of Candy.
0: Yes.
1: Ya, makasih Castle of Candy. Ya kita benar senang banget punya apa nama, punya kesempatan. Kesempatan untuk berkarya, terus album lagi gitu kan. Langsung album, dan albumnya menjadi soundtrack, original soundtrack di satu film layar lebar gitu. Ya, yes, happy lah, happy banget. Happy, happy.
0: Dan ini 11 lagunya ada semua.
2: Ada semua. Di film ya. Ya, dipakai di film semua. Ya. Makasih tanggapan apa komentarnya ya, masukannya, mudah-mudahan ada masukan-masukan lain dari para pendengar kita ya. Dari teman Pro 2 juga kita butuh banget untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Tapi kalau ditanya happy, sangat-sangat happy.
0: Oke. Terima kasih. Dan juga ini udah ada yang bertanya lagi nih, Kak Uca, titip pertanyaan buat Sound of Panca. Lagu Judi kan lagu legendaris banget ya. Pas kalian aransemen ulang bareng Rudy Nugraha, itu kalian izin langsung ke Bang Haji Roma Irama gak? Terus gimana respon beliau pas denger lagu jadi versi pop rock kekinian gitu, dari Abdul di
3: Baru? Terlalu gitu.
0: terlalu tanggapannya.
2: Ya pastinya izin ya. Kita harus izin dong, berkarya ya. Kita gak mau sembarang-sembarang. Dan ketika beliau memberikan izin itu, wah rasanya tuh bangga banget, kehormatan yang luar biasa membawakan lagu yang semua orang pasti tahu lagu ini. Mungkin juga beliau nggak ngeh awalnya lagu ini akan di aransemen ulang seperti apa gitu. Tapi pada akhirnya kan memang kita harus sebelum di mixing dan sesudah di mixing itu kita perdengarkan sih ke beliau. Beliau reaksinya kayak tadi gimana?
0: Terlalu. Oke. Berarti emang udah didengar dan reaksinya itu terlalu banget ya. Itu ya Abdul di Waru, itu reaksi dari Bang Haji Roma Iramanya. Dan juga nih, di kalian ini nih ada nggak sih yang masuk jadi cameo-nya di filmnya?
1: Ada.
0: Ada. Ada. Banyak lah.
1: Langsung kita blur gitu. Ada.
0: Langsung di blur.
1: Udah ini kehalangan kursi. Di blur lagi. Tega banget.
0: Beneran, tapi beneran ada.
1: Beneran ada. Emang sengaja kita setting buat bercanda.
0: Oke. Dan juga ini ada pertanyaan dari saya sendiri nih ya. Kalau nanti tuh kalau nggak salah Uca tadi dengar lihat ya, nanti malam ada manggung juga ya.
1: Iya.
0: Di mana itu?
1: Di Montir Coffee.
2: Kopi.
0: Montir Coffee.
2: Di mana ya, Cak, itu ya?
0: Nah, saya juga. Saya bukan orang sini.
2: Jadi orang sana.
0: Iya, orang sini. Orang situ. Berarti emang udah bawain album ini udah banyak apa?
2: Rilisnya baru kan?
0: Oh, rilisnya
2: berapa?
1: Sebulan berarti.
0: Sebulan.
1: Belum nyampe bahkan.
2: Belum.
1: Dua minggu.
2: Rilis, terus kita kangen juga gitu seperti zaman dulu. Ini kan teman-teman semua backgroundnya emang pemusik dan dulunya pernah terlibat di band-band gitu ya. Jadi sering ngalamin tur-tur radio. Nah, gitu, karena kita ngerasa, aduh, band itu kalau nggak ke radio tuh kayak gimana gitu ya, kayak badan pegal-pegal tapi nggak bisa dipijet gitu.
1: Di mana emang tempatnya?
2: Jadi kira-kira gitu. Jadi ini baru dan ya alhamdulillah respon dari beberapa ini ya, dari beberapa radio juga. Oke, terus ada beberapa yang punya acara juga mulai ajak kita join di eventnya.
0: Oke. Dan juga nih mungkin ada nggak sih pesan atau kalimat penutup dari kakak-kakak Sono Panca buat teman-teman Pro 2 yang dengerin kita di siang hari ini nih. Silahkan mungkin.
2: Oke, teman Pro 2 kalau dari saya hindari judi. Kalau udah terlanjur uninstall aplikasi judi di handphone kalian ataupun di gadget kalian yang lainnya. Terus jangan lupa dengerin album Sound of Panca.
0: Menang
2: untuk kalah.
0: Betul.
2: Dan 2 jam sehari biar sehat.
0: Oke, karena emang lagu terapi, menang. Lagu menang untuk kalah ini emang mengangkat isu judol dan pinjol.
3: Sama jangan lupa dibagikan ke teman-temannya juga. Ini ada album Sound of Panca keren banget gitu.
0: Nah, itu.
4: Udah
0: itu
4: bisa harus kan di follow di IG.
0: Iya.
2: Sosmednya
0: Instagramnya apa?
2: Sound of Panca.
0: Oke. Dan juga nanti akan ada live session nih teman Pro 2 nih. Sound of Panca mau menyanyikan satu lagu
2: bareng Uca.
0: Nanti. Dan juga kamu nih udah bisa dengerin ya si Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah di digital platform. Dan kamu juga nanti jangan lupa nantikan juga film Menang Untuk Kalah berarti ya judulnya ya. Yang akan tayang di perkiraan September.
3: September atau Oktober.
0: Oke.
3: Pokoknya pantangin IG-nya. Oke.
0: Dan juga nih buat kamu pokoknya yang penasaran pengen dengerin full album Menang Untuk Kalah ini secara utuh, langsung aja muncul karena emang udah 11 lagunya itu udah bisa kamu dengerin ya di seluruh platform musik digital favorit kamu teman Pro 2. So, Ucanya pamit undur diri dulu nih ya buat teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin kita di YouTube ataupun di streaming kita. Sebagai penutup, langsung aja nih kita dengerin ya live perform dari Sound of Panca.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: Hey, selamat sore teman Pro 2. Thanks God it's Friday. Hari Jumat teman Pro 2, 10 Juli 2026. Semoga kamu happy karena besok akan weekend lagi, libur lagi, dan Gina akan temenin kamu untuk menyambut weekendnya kamu hari ini, sore ini di Cheers Up sampai nanti jam 7 malam.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh,

Masih di Cheers Up. Anginnya lagi luar biasa ya, teman Pro 2 lagi kencang-kencangnya. Ngegelebuk banget sih, Kin. Dan suhu udara juga sangat-sangat-sangat dingin, teman Pro 2. Nah, ini buat kamu nih, teman Pro 2, yang mungkin bertanya-tanya dari manakah asalnya angin ini, kok kenapa gitu kalau akhir-akhir ini tuh anginnya kencang banget. Jadi, FYI nih teman Pro 2, angin kencang ini sebelumnya sudah diprediksi BMKG. Dan untuk di wilayah Cirebon sendiri ada 4 titik wilayah yang diprediksi ya dengan kecepatan anginnya tinggi. Kalau di Majalengka ya, ini kecepatan anginnya itu maksimum tercatat dari 3 titik pengamatan Kertajati, Jatiwangi, dan Penggung mencapai 26 knot atau sekitar 48 km per jam. BMKG memprediksi angin kencang dengan kecepatan yang sama ini juga akan membawa suhu udara 36 derajat Celcius. Perkiraan BMKG Kertajati, perkirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebut kalau Kabupaten Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan ini udah mulai masuk musim kemarau dan angin biasa muncul dengan kecepatan tinggi begitu ya. Suhu udara juga diperkirakan akan terus naik karena berdasarkan historis data suhu udara tertinggi di Majalengka dan sekitarnya saat puncak kemarau ini mencapai antara 36 hingga 38 derajat Celcius dengan kecepatan angin yang lebih ekstrim. Aduh, ngeri.

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka Agus Tami mengimbau masyarakat untuk waspada nih teman Pro 2 dengan adanya suhu udara yang panas disertai angin kencang, dan kondisi ini bisa memicu bencana pohon tumbang dan rentan terjadinya kebakaran lahan hutan. Jadi

buat kamu yang mungkin sering beraktivitas ke kebun, ke hutan begitu ya, jangan sampai kamu membuang puntung rokok sembarangan. Enggak mesti di hutan aja sih, di mana aja enggak boleh ya. Enggak boleh juga merokok ya. Jadi kalaupun kamu merokok, pastiin apinya nih padam sempurna ya, supaya tidak memicu hal-hal yang tidak diinginkan pastinya ya.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: ngomongin tentang kekeringan ya, sama Bro Dua. Musim kemarau. Ini ada imbauan dari Damkar Indramayu nih, mengingatkan bahaya membakar sampah dan lahan di saat situasi seperti sekarang ini ya, musim kemarau, cuaca yang panas, kering dan angin kencang, katanya nih teman Pro 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu supaya lebih waspada lagi nih terhadap potensi kebakaran lahan. Jadi Kabid Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Damkar Kabupaten Indramayu Jajat Wibisono mengatakan, Damkar Indramayu sudah menerima surat edaran nih soal SK Bupati Indramayu yang menetapkan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indramayu. Dan kondisi cuaca yang seperti sekarang ya, kering dan angin kencang, ini bisa mempercepat penyebaran api sehingga kebakaran lebih susah nih buat dikendalikan. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu juga mengingatkan masyarakat untuk gak bakar sampah, lahan atau ilalang kering sembarangan ya. Terus juga pastiin kompor dan instalasi listrik dalam keadaan aman, tidak meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan, serta mematikan sumber api sebelum meninggalkan rumah. Karena pastinya kepedulian dan kewaspadaan ini adalah tanggung jawab kita bersama ya teman Pro 2. Mencegah kebakaran ini pastinya jadi tanggung jawab kita semua. Keselamatan keluarga, lingkungan dan harta benda juga ini bisa kita mulai ya dengan tindakan pencegahan sederhana yang konsisten. Itu ya teman Pro 2 ya. Jadi diimbau nih buat kamu siapapun termasuk aku ya untuk tidak mengabaikan anjuran ini, karena kita lihat sendiri ya kalau cuacanya memang panas dan anginnya cukup kencang, ini beneran bisa memicu ya hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita berusaha supaya hal itu tidak terjadi.
1: Tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan 2 sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

objek wisata di mana nih, di Cirebon ya, wisata Bahari Kejawanan yang merupakan objek wisata pantai di Kecamatan Lamahungku, Kota Cirebon, selama masa libur sekolah mengalami lonjakan jumlah kunjungan wisatawan. Jadi penataan WBK pun ini bisa mendongkrak kunjungan wisatawan untuk menikmati suasana pantai dan laut Cirebon. Terus juga yang jadi positif nih dari meningkatnya wisatawan ini adalah ke UMKM atau para pelaku usaha di daerah sekitar. Ada sekitar 80% terdiri dari warga yang berprofesi sebagai pedagang di sekitar WBK Kejawanan ya, Taman Pro 2, jasa parkir, penyewaan tikar maupun perahu karet gitu. Alhamdulillah katanya sih ya, karena libur panjang ini banyak yang berkunjung, jadi dirasakan positif oleh warga sekitar begitu, Taman Pro 2. Terus kira-kira nih Taman Pro 2 siapa yang liburannya ke WBK aja? Apa-apa ya, seru ke pantai ya gak sih Teman Pro 2. Kita juga punya pantai dan kita bisa sama-sama menjaga pantainya supaya tetap bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: sampah yang selama ini jadi tantangan lingkungan ternyata bisa diubah loh jadi peluang ekonomi. Nah, hal ini dibuktikan di tempat pengolahan sampah TPS yang dikelola Bumdes Maju Makmur di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Jadi lewat sistem pengelolaan yang terintegrasi, TPS bisa mengolah sekitar 8 hingga 10 ton sampah rumah tangga setiap hari. Jadi refuse derived fuel atau RDF atau bahan bakar alternatif yang dimanfaatkan industri semen. Program ini jadi bahan bakar industri semen ini bisa jadi contoh nyata gimana pengelolaan sampah berbasis desa ini bisa punya manfaat ganda. Selain mengurangi timbunan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, program ini juga membuka lapangan pekerjaan serta menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Sampah yang diolah berasal dari kawasan pemukiman warga Desa Palimanan Barat dan proses pengumpulannya ini dilakukan secara terstruktur lewat koordinasi antara pengurus RT RW sebelum diangkut menuju lokasi pengolahan milik Bumdes. Mantep nih, keren ya kalau emang sampahnya bisa diolah, bisa menghasilkan dijadikan hal yang lebih bernilai gitu. Nggak apa-apa, bagus gitu ya, luar biasa ini teman Pro 2. Kalau Gina bisa ikut ngumpulin dan mungkin bisa jadi apa namanya, bisa jadi ikut berperan gitu, kayaknya keren ya teman Bro, kayaknya seru gitu.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siapa yang pengen cobain lukis kaca, ini ada pelatihan lukis kaca yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Cirebon nih teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya menyiapkan generasi penerus yang tidak hanya mengenal warisan budaya daerah, tapi juga bisa mengembangkan potensi ekonomi kreatif dari seni tradisional tersebut. Nah, dengan pelatihan lukis kaca ini, jadi digelar diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Cirebon. Ini jadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Jadi seni lukis kaca ini adalah salah satu identitas budaya Cirebon yang punya nilai sejarah dan filosofi tinggi, karena itu perlu sekali untuk dilestarikan. Jadi perlestarian, menjaga kelestarian budaya ini pastinya merupakan tanggung jawab bersama, dan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan seni ini jadi investasi jangka panjang supaya warisan budaya Cirebon tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.
1: Cirebon's Update.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

95.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Azan Maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Untuk itu Gina mengucapkan selamat bersiap diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Muslim sejati. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang Islam sejati adalah siapa yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya."

Nomor 2, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nomor 2, kamu masih bersama Gina malam hari ini, sore hari ini di sore ceria. Cheers up, Cirebon update.

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Radio FM Cirebon. Kamu bisa download aplikasi RRI Digital yang ada di Google Play Store dan App Store ya kamu. Kamu juga bisa akses rri.co.id. Jadi kamu bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Ada satu kabar gembira untuk para pencari kerja, di mana ada job fair nih nama Pro 2 yang disiapkan hingga 5.000 lowongan kerja di Kabupaten Kuningan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi PPKT di Senaker Trans Kabupaten Kuningan mengatakan, job fair tahun ini akan diikuti puluhan perusahaan dari berbagai sektor industri dan totalnya ada 40, lokernya sekitar 4.000 sampai 5.000. Dan ini adalah bagian dari program unggulan Kuningan Melesat yang diharapkan bisa menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Kuningan. Jadi lowongan yang tersedia ini ada 123 jenis jabatan dengan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 2.143 laki-laki dan 1.853 perempuan. Ya, ada sektor keuangan, pemasaran, industri, manufaktur, retail, minimarket, food and beverage. Terus juga ada lembaga pelatihan dan penempatan kerja dalam maupun luar negeri. Nah, buat kamu yang mungkin ingin mencoba peruntungannya lewat job fair ini, bisa datang di Gor Ewangga Kuningan ya, ke Gor Ewangga Kuningan hari Rabu 15 Juli 2026, karena ini terbuka untuk umum ya. Kamu juga bisa cek ya, bisa daftar lewat QR code atau di s.id/kuningan job fair 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay, oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kembali kamu untuk Bapak berdua. Waktunya kita pamit nih dari Cheers Up untuk hari ini di hari apa ini ya? Jumat guys, 10 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Cheers Up hari ini. Walaupun Gina sendiri ya, tapi nanti ada Adit yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. And today bakalan ada MLC alias Music Live Chat. Hari ini ada siapa ya? Ini hari Jumat, ada Morning Ego. So stay tune ya teman bro 2, ketemu lagi di Cheers Up berikutnya.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya, mereka
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke.
1: Boleh. Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Jangan dong. Jangan.
0: Kenapa?
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya maksudnya. Dia punya radio, radio orang nggak apa-apa. Dengerin dong.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa kan.
1: Mensukseskan.
0: Iya benar.
1: Iya benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis
1: ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang. Oke. Berudak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada Morning
3: Awewe.
1: Ego. Oh iya,
0: itu
1: awewe.
2: Itu pun kasar.
1: Bener. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman-teman.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke, ayo kita. Siapa? Gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa. Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
6: Okay. Andre
0: Taulani. Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di
6: kaweannya.
0: Oh, iya lagi, bener lagi.
1: Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
8: Halo.
7: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Okay. Mau siapa dulu nih? Mau sweet enggak?
7: Sweet. 25.
8: Ya, boleh duluan.
5: Halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi.
7: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus.
8: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Alright.
7: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
8: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
7: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
7: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
7: Kayak
1: gitu.
7: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya.
7: Licik gitu mikir.
1: Susah.
7: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
7: Emang loh. Emang
8: harus kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
7: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya.
1: Maaf Kang.
7: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Emang
6: Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
6: Baru makan ya.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang salah kita selalu membawa semangat pagi.
1: Anak-anak ML ini. Bukan. Tapi penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
8: Ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
7: Nah, ini jangan terlalu serius.
4: Silakan. Ya. Oh iya, iya, iya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
4: baik. Nah,
1: betul.
4: Itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
7: Benar. Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Ada Kang Andre
4: salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya.

0: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
0: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
2: Satu tahun
0: cahaya.
3: 1 tahun cahaya.
2: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
4: Susah.
1: Tapi boleh gak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
0: Boleh gak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
3: Rata-rata masih 19 sama. Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
3: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
5: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
4: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
0: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuatnya tahun 2023.
4: Oke. Okay.
0: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
2: Bulan depan.
5: Jadi yang terakhir masuk itu
0: gua dulu
5: Citatur.
0: Terakhir.
5: Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
3: Iya.
5: Boleh lah. Kalau ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
0: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
2: Ari.
3: Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
5: kafenya Ari maksudnya.
3: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Katatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah, jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda bener. Inggris, satunya Amerika kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
3: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
5: Serius bisa. Hade coy.
3: Soalnya tuh sanur beribasnya 2%.
5: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
4: Benar.
5: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
3: aneh.
5: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
5: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
4: Benar.
5: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak

0: susah banget ternyata bawa ini gitu. Ada enggak?
1: Banyak sih. Banyak. Kalau
0: satu aneh, satu paling aneh dan paling susah gitu.
1: What is flat sih kalau buat
2: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya ya, tuh sinkop-sinkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ya, ada yang
3: ganjil-genap.
0: Oh, itu technical banget berarti lagu itu ya.
1: Banget.
4: Gokil.
1: Tapi
4: boleh nontonin besok nih.
1: Boleh.
0: Boleh. Kita datang.
5: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
0: Mantap.
4: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi
0: gitu. Oh gitu.
2: Kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson. Suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari donor lain ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih.
2: Yang mau dibahas.
0: Bebas kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap.
0: Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template-nya.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Itu. Lewat lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diinin-inin banget lah.
4: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Benar-benar
0: diinin-inin
2: banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
6: Dapat jadi anggota kan.
2: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
6: Karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling, ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen itulah. Rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Tadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi. Gak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: Dewa dewasa, dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Ya jadi anak-anak ya. Ini dong kacamatanya. Ya jadi di sini.
5: Jadi bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget ya. Iya. Gimana kan?
3: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya, jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu,
0: benar-benar
2: general ya.
3: Tentang apa ya? Mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin ya.
0: Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
4: Lulus ya.
2: Lulus.
5: Coba apa tadi?
0: Lagi.
2: Dreamer, dah lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Incep.
2: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium.
4: Boleh sih. Call a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
6: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Ntar beneran lo disangka Monigo MLM.
2: Monigo ternyata MLM. Jual
4: tangan-tangannya langsung. Sharing relay dong.
6: Mahkotanya
4: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin. Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay.
1: Gara-gara
4: apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
4: Lagi ada masalah. Kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat. Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada
4: datang? Mereka lepas.
2: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
5: Kehilangan pelanggan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita. gitu kan.
4: Yeah. Maksudnya gak mungkin rasa kehilangan kan.
3: Yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
3: Bener nggak sih?
2: Yeah,
3: iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
0: Benar-benar. Yeah,
3: yeah, yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman. Iya. Yeah, yeah,
0: kan? Yeah, yeah. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya
0: sementara.
3: Sementara.
0: Oke, oke, oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi. Iya.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
3: pagi
2: itu ya.
3: Doang.
0: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah.
1: Masih
3: kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar okay, benar. Okay.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Oh, gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
0: Yeah,
1: kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Ah.
1: Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
6: Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali teman berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman-teman seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol.
0: Pagi didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya. Kapan? Gurunya marah. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger makai puterin.
0: Iya. Yeah. Nah, gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
3: mana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: SP pilihan ya, itu.
0: Besok SP ya.
1: Dikasih SP banget di SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
4: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
4: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodong nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Oh. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa.
1: Bakar sate.
0: PR.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
5: Ini fun fact bener dia
3: kan. Beneran. Dosen gitar S3 dia. Ya, gigit gitar terakhir. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
1: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya?
5: Ada.
1: Atraksinya ada?
5: Ada.
1: Gila.
0: Waduh.
1: Debus. Barongsai gitu, barongsai.
5: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba itu.
4: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau jangan. Ada nyawer lewat mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus dan vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu.
1: Tempelin gitu.
5: Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY.
3: Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang yang
3: beda.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
4: Jadi maksudnya gini.
3: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
0: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau lu enggak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
0: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah enggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga enggak akan lu dengar.
0: Teknologi.
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
0: Kita enggak bikin pakai AI ya.
3: Kita enggak ya. Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus.
0: Soalnya
5: karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
6: Karena kesempurnaan hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik
0: Allah.
3: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
3: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya gitu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
3: Akhirnya basi.
0: Basi.
3: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini enggak ada yang selama-lamanya. Lu sedih ya kan?
0: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
3: Benar. Sedih enggak akan selamanya.
1: Enggak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
3: Waktu
0: kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
3: Iya.
0: Benar.
3: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
1: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: YouTube
0: ada.
5: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Yang teater seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada
3: gitu. Kalau solo gitar juga ada dong. Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
5: Oh, ada. Ya.
0: Di mana bisa dicek?
3: morningego.com.
0: Oke.
1: Bisa dicek tuh.
3: Morningego. Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
0: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
1: Benar. Luar biasa.
0: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ya, oke. Okay. Ais, keren banget Kang. Kecerekan.
0: Benar.
1: Telur.
0: Oke. Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit, dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 10 Juli 2026 ya teman Pro 2, sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Adit yang nemenin kamu, dan juga tentunya informasi seputar Piala Dunia serta hiburan yang bikin malam kamu nggak galau sih teman produk, insya Allah ya. Karena sebenarnya galau atau enggaknya tergantung dirimu sendiri. Aku hanya menemani, mencoba untuk menghibur sebisa aku ya teman produk. Kalau gitu langsung aja kita mulai Jaga Malam hari ini dengan lagu yang mungkin lagi rame di FYPF kamu teman produk, atau di stories IG kamu ya. Langsung aja, ini dia dari miliknya Tulus dengan Teh Hijau, and check this out.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

sebelah 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, teman Pro 2 masih barengan sama Adit. Dan kita ke informasi dunia hiburan ya, teman Pro 2.

0: tanggal 19 Juni lalu ya teman Pro 2. Dan film animasi ini secara global sudah menyentuh angka 779,3 juta US dollars ya. Atau kalau dirupiahkan ini teman Pro 2 setara dengan 14 triliun rupiah. Wow. Dan menurut data Box Office Mojo per tanggal 10 Juli atau hari ini, pendapatan ini berasal dari pasar domestik Amerika Utara ya sebesar 381,3 juta US dollar dan 398 juta dari pasar internasional teman Pro 2. Dan juga menurut Variety pada hari Kamis 9 Juli kemarin, Toy Story 5 berpeluang ini menembus total 800 juta US dollar secara global, bahkan bisa menyentuh angka 1 miliar US dollar ya, dan juga melampaui perolehan film sebelumnya atau di Toy Story 4 tahun 2019 teman Pro 2, yang mana pada saat itu mengumpulkan 1,07 miliar US dollar. Nah, film ini ternyata budgetnya teman Pro 2 adalah 250 juta US dollar ya. Atau kalau secara keuntungan ini udah untung banget ya. Per hari ini aja mencapai 779 loh. Ini udah untungnya udah berapa kali lipat ya. Dan juga diprediksi akan menjadi film Toy Story terlaris dalam sejarah waralaba tersebut teman Pro 2. Dimana film ini ya saat ini masih tayang teman Pro 2. Dan naskahnya ternyata ini udah ditulis atau dikembangkan sejak 2023 dan baru rilis 2 tahun setelahnya teman Pro 2. Terus juga di film ini ada beberapa kejutan ya, atau kehadiran sejumlah bintang tamu seperti Michael Harris sebagai Blaze Monokin dan Bad Bunny sebagai Pizza with Sunglass teman Pro 2. Kemudian musik Toy Story 5 juga ini masih dipegang oleh sang legenda Randy Newman. Namun untuk soundtracknya kali ini menggandeng Taylor Swift ya, yang juga menyumbangkan sebuah lagu serta menjadi soundtrack satu-satunya untuk Toy Story 5. I Know It, I Know You teman Pro 2 ya. I Knew It, I Knew You. Wow. Kalau gitu teman Pro 2, selanjutnya ada sebuah lagu yang mungkin kalau kamu dengerin ini akan bikin kamu kembali ke masa-masa itu ya. Masa-masa apa? Langsung aja deh Adit kasih teman Pro 2 di Shocking Time malam hari ini. Ini juga udah disiapkan oleh music director kita. Kita dengarkan langsung The Frozen from Madonna and check this out.
1: It's Shocking Time.

0: menghampar kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2 manga legendaris Naruto ya, ini akan diangkat jadi film live action Teman Pro 2. Dan kabarnya proyek ini juga sedang ada di tahap proses open casting ya, di mana akan mencari secara global pemeran trio utama dari series tersebut atau dari manga tersebut, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno, Teman Pro 2. Kayaknya kalau Sasuke mah udah langsung pilih aja Andika Kangen Ben ya, Teman Pro 2, Babang Tampan. Kan katanya mirip Sasuke. Nah, Teman Pro 2, selain tiga karakter tersebut, proyek ini juga dipayungi oleh Lionsgate yang akan mencari pemeran untuk karakter tim Naruto lainnya, yaitu Hatake Kakashi, Teman Pro 2 ya, serta sejumlah tokoh lainnya di kemudian hari. Di mana ini ya, mengutip atau melansir dari Variety pada hari Kamis kemarin tanggal 9 Juli, film ini Teman Pro 2 akan digarap oleh Destin Daniel Cretton yang juga pernah menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pada tahun 2021 serta film Spider-Man Brand New Day di tahun 2026 ini, Teman Pro 2. Kisah-kisah dari Masashi Kishimoto Sensei yang juga tentunya sudah menginspirasi generasi penggemar di seluruh dunia, serta anime yang mungkin udah gak asing ya di kalangan pecinta animasi Jepang ini, Teman Pro 2. Dan kreator Naruto sendiri, Masashi Kishimoto, ini menilai proyek ini adalah keajaiban yang terjadi dalam hidupnya. Ia mengaku masih belum menyangka kalau manganya digemari jutaan orang di seluruh dunia ini akan menjadi film Hollywood, Teman Pro 2. Nah, Lionsgate sendiri mengumumkan film live action Naruto pada Februari 2024 lalu

Dan manga ini sudah dicetak lebih dari 250 juta kopi di lebih dari 60 negara dan wilayah. Film ini akan tentunya mengikuti manganya, teman Pro 2. Bercerita tentang kisah Naruto Uzumaki ya, yang bermimpi menjadi Hokage atau kepala desa. Jadi Kuwo, teman Pro 2. Kemudian juga untuk produsernya ada Avi Arad, Ari Arad, Emi Yu, serta Jeremy Lacham. Kemudian teman Pro 2 ini juga sebelumnya sebenarnya studio ini pernah mencoba mewujudkan film Naruto di 2014, tapi belum terlaksana dan akan terlaksana sebentar lagi, di mana ini sudah mulai masuk ke open casting ya, teman Pro 2. Buat kamu juga yang mungkin merasa dalam diri kamu terpendam Kyuubi, teman Pro 2 merasa bahwa diri kamu Naruto, boleh banget tuh ikutan casting, gak siapa tahu kamu terpilih ya untuk bisa menampilkan itu jurus seribu bayangan di layar lebar, teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya dikutip dari CNN Indonesia. Kamu masih di sini bareng sama Dit di Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Teman Pro 2, pernah enggak kamu ngerasa selalu jadi sasaran utama nyamuk? Karena ada sebagian orang teman Pro 2 yang ketika nongkrong ya atau di rumah kayak enggak ada sekali nyamuk yang menggigit, tapi orang lainnya malah diincer terus gitu ya. Ada apa ini teman Pro 2 kira-kira? Apakah nyamuknya naksir ke kamu atau gimana ya? Nah, ini ada penjelasan secara ilmiahnya teman Pro 2. Karena memang nyamuk ini menggigit manusia itu untuk mendapatkan protein dari darah yang dibutuhkan. Tentunya untuk proses menghasilkan telur ya teman Pro 2. Mereka tidak memilih mangsa secara acak, tapi mereka ini menggunakan berbagai petunjuk seperti bau tubuh, panas tubuh, hingga karbon dioksida yang kita keluarkan saat bernafas nih teman Pro 2. Ini melansir dari situs GoodRx. Kenapa nyamuk ini ya hanya mengincar satu orang? Misalnya kita berdua nih di suatu ruangan. Yang satu nih ngeluh, misalnya teman kamu ngeluh, aduh banyak nyamuk, sedangkan kamu merasa kok nyamuk gak nyerang gua gitu. Apakah gua secuek itu sehingga nyamuk pun gak melirik atau gimana ya teman Pro 2? Ternyata nih fakta yang pertama adalah alasan kenapa kita digigit nyamuk itu karena karbon dioksida yang kita keluarkan. Setiap kali bernapas, tubuh ini mengeluarkan karbon dioksida dan gas inilah yang jadi salah satu penanda utama yang membantu nyamuk menemukan manusia, teman Pro 2. Orang yang mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida ini akan lebih sering digigit nyamuk. Faktornya bisa jadi karena bertubuh besar ya, atau orang yang baru berolahraga atau memang aktivitasnya lebih banyak sehingga lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida di tubuhnya teman Pro 2. Dan ini biasanya lebih mudah dideteksi oleh nyamuk. Terus juga orang-orang dengan aroma tubuh tertentu teman Pro 2. Contohnya seperti keringat ya, karena keringat sendiri kan punya kandungan zat alami seperti asam laktat, amonia dan senyawa lainnya, di mana kombinasi tersebut pada setiap orang ini berbeda-beda, aroma tubuh tiap orang beda-beda. Nah, ini yang bikin nyamuk tuh milih ya teman Pro 2, mungkin yang sesuai selera dia. Aroma yang lebih kuat biasanya ini yang lebih dihinggapi nyamuk ya teman Pro 2. Terus juga suhu tubuh yang lebih hangat. Nah, orang yang melakukan olahraga ya, kan suhu tubuhnya panas teman Pro 2, ini bisa jadi sasaran nyamuk karena tubuhnya memancarkan lebih banyak energi panas ya dibandingkan orang lain. Ternyata nyamuk senangnya anget-anget ya teman Pro 2. Tahu aja cuaca lagi dingin. Terus golongan darah juga berpengaruh. Katanya nyamuk lebih suka golongan darah O dibandingkan golongan darah A. Meski memang secara jauh ini belum dipastikan atau dipahami ya, bisa juga dari faktor genetik teman Pro 2. Terus juga ibu hamil ini sering digigit nyamuk karena metabolisme tubuhnya meningkat. Bakteri alami di kulit juga bisa ya. Lagi-lagi soal aroma. Terus pakaian gelap teman Pro 2. Nah, ini yang pakai baju hitam biasanya lebih sering digigit nyamuknya. Katanya nyamuk ini menggunakan penglihatan untuk mencari mangsa ya. Warna hitam atau merah tua ini lebih mudah menarik perhatian nyamuk dibandingkan warna terang seperti putih, biru atau biru muda ya. Terus juga ini ada tips ya teman Pro 2 untuk kamu mengurangi resiko gigitan nyamuk adalah gunakan pakaian berlengan panjang saat di luar rumah, terutama pada pagi dan juga menjelang malam ya, ketika memang jam-jam aktif si nyamuk ini. Terus bisa gunakan pakaian yang terang, gunakan lotion anti nyamuk teman Pro 2, dan segera mandi setelah berolahraga. Terus yang paling penting juga apa? Adalah pastikan lingkungan rumah kamu bersih ya teman Pro 2, bebas dari genangan air dan juga tempat-tempat yang menjadi lokasi favorit nyamuk nih teman Pro 2, kamu semprot-semprotin. Karena memang menjaga kebersihan ini adalah kunci utamanya ya. Jadi kalaupun memang kamu ngerasa kayaknya nyamuk suka banget sama aku deh, nah antisipasinya adalah kamu bersihkan lingkungan kamu agar nyamuk itu
tidak datang lagi teman Pro 2. Dan informasi ini selengkapnya dikutip dari cnnindonesia.com. Kamunya juga masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ajang pesta bola dunia teman Pro 2 ya, ada timnas Prancis nih yang kembali menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu tim kuat di sepak bola dunia teman Pro 2 ya, setelah memastikan tiket ke babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Dan Le Bleu ini menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final yang berlangsung di Boston Stadium Jumat 10 Juli 2006 pukul 3 waktu Indonesia Barat atau dini hari ya teman Pro 2 ya. Ini melansir dari akun Instagram resmi FIFA World Cup pada hari ini teman Pro 2. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Prancis yang selalu mencapai babak semifinal dalam 3 edisi Piala Dunia terakhirnya ya, secara beruntun teman Pro 2, setelah jadi juara di tahun 2018, kemudian finish sebagai runner up di 2022 dan kembali bersaing di 4 besar untuk edisi tahun ini teman Pro 2. Catatan ini ya teman Pro 2 berhasil dibukukan setelah menang 2-0 atas Maroko dan gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe di menit 60 serta Ousmane Dembele di menit 66. Tentunya bisa membawa Prancis melaju ke babak selanjutnya teman Pro 2. Hasil ini juga jadi hasil yang sebenarnya udah gak asing ya untuk yang ngikutin Piala Dunia. Hasil ini 2-0 sama seperti Piala Dunia 2022 lalu saat Prancis juga bersuara dengan Maroko di babak semifinal teman Pro 2. Ini sama ya, 2-0 juga hasilnya. Dan yang istimewa di pertandingan ini adalah Kylian Mbappe teman Pro 2 lagi-lagi ya mencatatkan pencapaian individunya. Satu gol tambahannya ini membuat koleksi golnya di Piala Dunia kali ini menjadi 8, sejajar dengan Lionel Messi di puncak daftar sementara pencetak gol terbanyak ya teman Pro 2. Selain itu juga Mbappe ini berhasil mencetak atau mengoleksi 20 gol dari 20 penampilannya di putaran final Piala Dunia. Sebuah catatan yang tentunya ini menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia teman Pro 2 ya. Dengan performa ini kayaknya Prancis bisa melaju ke final sih ya. Kayaknya ini sih prediksi aku ya teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu gimana? Atau kamu punya jagoan sendiri?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Prodo menjelang pertandingan Spanyol ya, versus Belgia nih teman Prodo, dalam lanjutan laga perempat final Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan beberapa jam lagi teman Prodo, atau kurang lebihnya pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, dini hari ini. Ini akan dimainkan di Stadion California, dan ini Adit mau share ke kamu teman Prodo fakta menarik ya, pertandingan Spanyol versus Belgia ini. Yang pertama langsung aja teman Pro 2 ya. Dari total 22 pertemuan mereka, Spanyol meraih 12 kemenangan sementara Belgia mencatat 5 kemenangan dan sisanya berakhir imbang ya teman Pro 2. Artinya secara statistik Spanyol masih unggul nih. Terus juga dalam 5 pertemuan terakhir Belgia selalu kalah dari Spanyol. Skornya pun terbilang jomplang, teman Pro 2 hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 13 gol. Wow, ternyata produktivitas Spanyol ini ketika lawan Belgia luar biasa ya teman Pro 2 ya. Terus juga Spanyol sendiri mencatat 6 laga beruntun tanpa kebobolan, melewati catatan 10 jam tanpa kebobolan. Terus juga ini ada yang unik dari Spanyol versus Belgia teman Pro 2. Ada Romelu Lukaku yang punya catatan gol, yang mana golnya ini selalu dicetak ketika ia datang berstatus sebagai pemain pengganti atau super sub ya teman Pro 2. Satu gol lagi Lukaku akan menyamai rekor gol dari Roger Milla, yang mana ia hadir sebagai pengganti dengan gol terbanyak yaitu 4 gol. Terus terakhir ada Lamine Yamal teman Pro 2 yang sukses mencatat 17 dribble di Piala Dunia 2026 ini. Ia hanya kalah dari Jamal Musiala yaitu 19 dribble di 2022 dan juga Kylian Mbappe dengan 22 dribble di tahun 2018. Artinya banyak rekor-rekor yang akan dipecahkan ya, entah dari Lukaku ataupun dari Lamine Yamal, atau mungkin ada kejutan yang mana kalau prediksi itu banyak memprediksi akhirnya Spanyol akan menang dengan mudah, tapi kita nggak tahu, sepak bola bundar teman Prodo. Bisa jadi Belgia yang melangkah lebih jauh nantinya ya. Kita tungguin aja teman Prodo. Dan juga tentunya informasi ini jadi informasi terakhir yang bisa dikasih ke kamu di jaga malam hari ini ya teman Prodo. Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Makasih yang udah nemenin di hari ini teman Pro 2. Nanti pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu teman Pro 2. Untuk itu Aditnya pamit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

3 hingga jelang siaran langsung Piala Dunia 2026. Siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk babak perempat final antara Spanyol versus Belgia yang berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integrasi data nasional yang didukung infrastruktur digital yang kuat. Hal itu ia sampaikan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Data Indonesia bersama Badan Legislasi DPR RI. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya jaringan internet di wilayah terpencil, hingga perbedaan kemampuan anggaran antar daerah. Karena itu, pihaknya siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki ke dalam platform Satu Data Indonesia apabila rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang.
1: Sebetulnya sudah ada yang sudah berjalan tanpa ada payung hukum undang-undang. Kita sudah misalnya saja mengenai masalah keuangan Kemendagri, ada namanya sistem informasi pemerintahan daerah yang berisi tadi APBD, pendapatan, belanjanya, PAD dan lain-lain, kami sudah mengintegrasikan duduk bersama. Meskipun sekali lagi hanya berdasarkan MOU saja, tidak berdasarkan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang tentang satu data, kami prinsip posisi dari Kemendagri yang sudah berjalan baik mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar tidak terjadi sektoral dan tidak overlapping atau ada yang kosong, ruang kosong, maka kami siap untuk mengintegrasikan secara resmi ketika undang-undang ini nanti diundangkan.
2: Tito juga menekankan pembangunan platform Satu Data Indonesia harus didukung infrastruktur teknologi informasi yang kuat, termasuk kapasitas penyimpanan, bandwidth, dan sistem keamanan siber. Menurut Tito, pelindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kebocoran data yang berpotensi menimbulkan resiko hukum. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menyebut Kementerian Dalam Negeri dibutuhkan untuk menyelaraskan data desa dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, serta Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam menyusun rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
3: Yang pertama, ketika terjadinya satu perkumpulan atau pembagian akses atau bagi pakai dan sebagainya, sudah barang pasti ada proses yang sentralistik terkait data tersebut yang dikumpulkan dalam satu tempat sebagai tempat, sebagai orkestrasi tadi itu. Maka oleh karenanya sudah barang pasti akan timbul sifat big data. Yang kedua, akan timbul sifat pelayanan yang boleh jadi hal-hal terkait yang memang dipakai untuk dipergunakan untuk perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga ada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks sebagai public service.
2: Bob juga menegaskan konsep Satu Data Indonesia merupakan orkestrasi berbagai sumber data agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dimanfaatkan bersama. Ia menilai sistem tersebut akan melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan big data yang terpusat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi 3 DPR RI mendukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI mendukung penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor Polri, mengusut korupsi batubara. DPR menegaskan siapapun yang terlibat harus diproses tanpa dipandang bulu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pengusutan perkara tersebut harus dilakukan secara tuntas, kemudian transparan, independen, dan berkeadilan sesuai prinsip presisi Polri. Karena menurutnya, dugaan korupsi batubara tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.

Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra meminta seluruh aparat penegak hukum termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan solid untuk mendukung. Ia menekankan tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Komisi 3 masih melakukan komunikasi dan pendalaman sebelum menyampaikan sikap lebih lanjut. Namun, ditegaskan prinsip DPR tetap sama, yakni mendukung proses hukum berdasarkan alat bukti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suwardana bisa kembali hadir dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada kesempatan kali ini Kopi Pro 3 tidak akan mengudarakan ya, karena nantinya kita akan menantikan pertandingan antara Spanyol melawan Belgia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya nanti Anda bisa berkomentar untuk memprediksi skor pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia ini tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, sebelum pertandingannya, kita akan putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan tentunya beberapa informasi yang satu ini.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 11 Juli adalah hari ulang tahun pahlawan Iskandar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pangkalan Bun. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1928. Namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Iskandar dan Lanut Iskandar di Pangkalan Bun. Nama Iskandar memang tidak sebesar nama-nama seperti Iswahyudi, Halim Perdana Kusuma, Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh yang telah diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI Angkatan Udara di Pulau Jawa. Akan tetapi, dilihat dari sejarah perjuangan yang telah diberikan kepada rakyat Indonesia, maka sosok Iskandar merupakan putra daerah Kalimantan Tengah yang turut melawan penjajah Belanda pada tanggal 23 November 1947.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Jadi tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi. Kabarnya terakhir 13 lokasi terkait 3 perkara dugaan korupsi, 3 perkara besar. Mencakup tindak pidana, dugaan tindak pidana pencucian uang dan suap di PT Asabri, lalu dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik di Sumatera kemarin atau beberapa waktu yang lalu, serta dugaan korupsi di PT Krakatau Steel. Ini bukan soal hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tapi dari kasus ini saja, berapa banyak masyarakat yang terdampak langsung di Pulau Sumatera kemarin ketika terjadi pemadaman listrik. Nah, sejauh mana aparat bisa mengusut tuntas kasus ini sampai ke aktor intelektualnya, kita akan mengusut ataupun membedahnya. Bersama kami di malam hari ini, telah terhubung dengan pakar hukum pidana dan sekaligus juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri, baik. Pak Hendri, kabar baik, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat, Bapak.
4: Iya, tapi sepertinya ini bukan kabar baik yang kita bicarakan nih, Pak Hendri. Korupsi, tiga kasus besar, bahkan satu kasus itu berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di Pulau Sumatera yang kemarin blackout pemadaman. Saya ingin tahu bagaimana analisis dari Pak Henry tentang tiga kasus besar ini yang sedang ditangani oleh Polri, Pak.
5: Iya, memang ini menjadi saya melihat kan dalam tindak pidana korupsi itu ada dua kategori. Ada yang istilah merugikan keuangan negara, yeah, dan merugikan perekonomian negara.
4: Oke.
5: Okay. Nah, kalau merugikan keuangan negara, jelas artinya ada pendapatan negara yang hilang, gitu ya, yang pasti dan nyata jumlahnya, artinya itu berkaitan dengan uang yang negara punya.
4: Okay.
5: Tetapi ada yang berbicara tentang masalah kerugian perekonomian negara, artinya bahwa ada mesin ekonomi negara yang rusak, gitu kan?
4: Yeah.
5: Contoh misalnya yang tadi, akibat korupsi misalnya kan kalau yang saya baca dan berasal literatur yang ada tentang batubara misalnya,
4: yeah,
5: kan PLTU ini kan memang supportnya dari batubara, gitu kan, bahan bakarnya itu batubara. Lalu kemudian ada permainan lah dari mulai garnya dikurangi harganya dan sebagainya sehingga kuantitas pasokan menjadi berkurang atau kualitas batubaranya tidak bagus karena memang garnya tidak bagus. Tanda petik, kemudian ada indikasi korupsi.
4: Hmm.
5: Nah, akibat perbuatan korupsi itu bukan hanya kerugian negara tapi perekonomian negara.
4: Hmm.
5: Artinya ada yang kepentingan publik atau kepentingan ekonomi publik yang kemudian diganggu atau dirugikan. Jadi kan misalnya blackout, akhirnya pemadaman listrik, ekonomi rakyat tidak jalan dan sebagainya. Dan ini menurut saya jahat sekali gitu kan, karena memang yang diganggu bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara. Ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak gitu.
4: Banyak peternak ayam yang merugi, lalu yang menggunakan listrik UMKM seperti laundry itu merugi gara-gara blackout. Itu dampaknya luar biasa banget nih Pak Henry.
5: Betul, karena dia memang kalau perekonomian negara itu, dia muncul, dia menghajar yang namanya mesin ekonomi itu. Sehingga stabilitas ekonomi, investasi, kepercayaan pasar, kelangsungan usaha, dan kepentingan umum terganggu.
4: Mm-hmm.
5: Gitu. Nah itu dampaknya yang saya lihat ya, karena okay, adanya blackout itu atau pemadaman itu karena memang sudah dari hulunya secara sistemik nih terjadi korupsi.
4: Okay.
5: Dan penegakan tindak pidana korupsi itu sebetulnya sedang di persimpangan jalan menurut saya.
4: Hmm.
5: Gitu kan, antara dilema dan penegakan hukum. Karena kenapa banyak sekarang kita dihadapkan pada fenomena justru yang terlibat di dalam korupsi itu orang yang notabene bertindak sebagai penegak hukum. Gitu kan, dan saya nggak bisa tutup mata itu memang dalam proses hukum saat ini. Nah, yang pertama saya menanggapi tadi, kok kenapa sudah ada sita dan sebagainya, tersangkanya belum ada.
4: Yeah.
5: Gitu kan. Dalam hukum acara memang untuk menetapkan satu tersangka itu harus minimal dengan dua alat bukti. Itu di KUHAP. Nah, di tindak pidana korupsi itu memang ada kualifikasi tertentu. Kalau perbuatannya itu indikasinya adalah merugikan keuangan negara, maka yang harus dibuktikan adalah kerugian negaranya dulu. Makanya ada namanya hasil laporan atau perhitungan kerugian negara.
4: Yang dibuat oleh PPTK atau siapa?
5: Oh, biasanya yang punya kewenangan itu, kalau bicara undang-undang keuangan negara misalnya, yang punya hak konstitusi untuk mendeklar adanya kerugian negara itu adalah BPK.
4: BPK.
5: Ya.
4: Itu putusan MK kemarin tuh menyinggung soal itu juga, tentang makna kerugian negara yang dimaksud itu, Pak Henry.
5: Betul, jadi lembaga yang secara konstitusi punya hak mendeklar kerugian itu adalah BPK, tetapi yang melakukan audit boleh. Ada BPKP, ada audit internal, ada inspektorat, dan sebagainya.
4: Okay.
5: Data-data pasti diperoleh kalau dia berkaitan dengan money laundering, maka kemudian ada PPATK, gitu ya. Jadi dilihat follow the money-nya.
4: Okay.
5: Nah, mekanisme dalam penegakan tindak pidana korupsi itu, bukti utama untuk mendudukkan seorang menjadi tersangka itu harus ada hasil perhitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3, undang-undang 3199, junto 20-2001. Itu syarat formil. Baru kemudian bukti lainnya. Nah, kalau ada bukti lainnya, dua bukti itu, maka dengan dua bukti itu bisa seseorang didudukan menjadi tersangka. Dan saya meyakini bahwa proses investigasi dalam perkara ini tidak dilakukan 2 atau 3 bulan yang lalu. Saya yakin.
4: Okay.
5: gitu. Okay. Pasti sudah lama itu diintai gitu kan. Terlepas ada di kantor lembaga ya Pak gitu kan. Tetapi ini sudah mulai berjalan jauh sebelum ini terjadi, sudah tinggal nunggu bomnya kan gitu kan. Nah, jadi itu kalau sudah lengkap bukti itu maka dimungkinkan saja didudukan seorang menjadi tersangka gitu dalam tindak pidana.

0: sudah terlihat oleh masyarakat seperti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu, Pak.
1: Betul, betul. Jadi nanti apakah dikualifikasikan, apakah uang itu memang berkaitan dengan masalah, misalnya ya, gratifikasi gitu kan. Nanti kalau gratifikasi kan jelas bahwa tidak perlu ada hak perhitungan kerugian negara gitu kan. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan ada pemerasan dalam jabatan, kan ada tuh salah satunya gitu kan. Bagian dari kerugian. Misalnya nanti dikualifikasikan itu, setelah itu dibukan kualifikasikan itu, maka kemudian, cuma tantangannya begini, Pak, begini tantangannya. Ini kan yang melakukan penyidikan itu adalah Polri.
0: Iya.
1: Nah, dalam perkara korupsi memang Polri punya kewenangan. Lalu jaksa juga punya kewenangan sebagai penyidik, dominus litis ya. KPK juga punya kewenangan. Nah, kemudian apakah nanti, karena kan ini berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan.
0: Iya.
1: Berani nggak jeruk makan jeruk, kan gitu kan? Karena ya, dugaannya kan ada oknum lah ya gitu.
0: Iya, petinggi kejaksaan. Iya, dugaan sementara.
1: Itu pertanyaan saya, yang dilemanya begitu gitu kan? Seperti apakah akan seperti cicak buaya yang selesai dengan deponering? Kita nggak tahu. Cicak buaya itu selesainya bukan karena hukum loh.
0: Oh, karena deponering. Deponering, ingatkan saya lagi, deponering adalah?
1: Deponering itu hak prerogatif atau hak dari kejaksaan agung. Menyatakan bahwa perbuatan ini walaupun sudah memenuhi unsur delik, tetapi jika dilanjutkan lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya.
0: Waduh.
1: Jadi gini, Pak Fajar, izin saya jelaskan segitu. Memang dinamika perkembangan korupsi sekarang itu, dari 7 pengkualifikasian itu, ada sumber lain, ada 3 akhirnya dikualifikasikan tindak pidana korupsi itu. Satu dalam skala kecil, atau petty corruption. Atau 2, korupsi dalam skala besar, namanya grand corruption, atau korupsi politik, namanya political corruption. Ternyata, analisa kajian tentang korupsi itu saat ini, itu mengarah ke political corruption, gitu. Sehingga perpalanya nggak diselesaikan secara...
0: Ditahan dulu, Pak Henry. Saya bingung juga nih. Kalau yang korupsi kecil dan besar itu, apakah dinilai, dikategorikan dari banyaknya uang yang keuangan negara yang dirugikan, kalau political corruption itu, korupsi politik itu gimana maksudnya?
1: Ya mungkin kalau saya jelaskan bahwa misalnya begini, banyak kan transaksi transaksional politik yang kemudian mengarah kepada korupsi yang berkaitan dengan politik ya.
0: Okay.
1: Saya pikir tidak perlu menjelaskan secara detail, tapi sudah punya gambaran. Pasti kalau untuk skala kecil dan besar, perhitungannya adalah berapa besar kerugian negara yang diderita.
0: Oke.
1: Apa dampak akibat korupsi itu? Nah, kalau politik, analisanya selalu politik, Pak. Itu pasti loh, gitu kan?
0: Oh, iya. Wah, ini berat nih. Tapi
1: ACLC-nya KPK menulis itu tuh, pengkualifikasi 3 itu.
0: Iya. Oke. Dalam undang-undang tipikor, undang-undang korupsi ini kan ada 7 macam korupsi. Tapi ya, tadi di awal tuh Pak Henry mengatakan ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara itu tidak termasuk dalam undang-undang ya Pak Henry? Tidak bisa dinilai gitu Pak Henry?
1: Enggak. Di undang-undangnya ada. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
0: Oh, oke.
1: Okay. Undang-undang ada Pak, ada itu. Jadi dia lihat dampaknya. Oh. Kalau merugikan perekonomian negara, itu saya yakin pasti dia punya tuntutannya tinggi tuh, karena dampaknya itu yang besar.
0: Okay. Dan itu pun bisa dituntut dengan pasal berlapis ya, entah itu suap, korupsi, penggelapan dalam jabatan, atau gratifikasi, atau pencucian uang, atau gimana nih Pak, Pak Henry?
1: Pasti Pak. Jadi kalau perkara korupsi itu, dia bersifat alternatif kumulatif gitu ya, artinya dia bisa menggunakan pasal 2, pasal 3, pasal 18, kalau ada gratifikasinya ada pasal 5, ada pasal 12, kalau dia pemerasan jalan pada 12E. Nah, pasangan pasal itu pasti TPPU gitu kan.
0: Oh iya.
1: Pasti TPPU, pasti ya, karena TPPU. Tidak mungkin bukan sendiri gitu kan. Kalau suap ada yang nyuap, ada yang terima, termasuk gratifikasi sama gitu kan. Pemerasan jalan jabatan, kecuali pemerasan jabatan ya, karena dia menggunakan abuse of power, menggunakan kewenangannya untuk meminta sesuatu kepada orang yang memang tidak mau dia sebetulnya, tetapi karena sistem dia harus melakukan itu.
0: Okay.
1: Itu 12 kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Saya Jaksa Agung Muda Bidang Tindak

0: khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa mengatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis saat ini dalam proses pemberkasan. Ada 47 nama dari awal 41 nama yang diduga, sekali lagi masih dugaan, yang diduga terlibat dalam permintaan jatah titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. Kini jumlahnya dari 41 bertambah jadi 47. Lalu apa hubungannya dengan topik kita pada dini hari ini? Pada malam hari ini. Tiga kasus korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Kabar terakhir menguat mengarah kepada pejabat tinggi di Kejaksaan Agung atau Jampitsus dengan inisial FA yang kemarin lumayan sempat digeledah dan juga di situ hadir juga TNI. Saya ingin tahu bagaimana dari pandangan Pak Henry ini terkait dengan hal ini tentang konflik of apa ya ada jangan sampai nanti akhirnya seperti snowball di tengah masyarakat berpikiran bahwa ini adalah balas dendam dalam tanda kutip begitu Pak Henry.
1: Ya, saya justru saya melihat inilah yang namanya political corruption.
0: Oh.
1: Menurut saya gitu ya. Okay. Kalau tadi Pak Fajar tanya, definisinya apa sih gitu? Hmm. Nah, karena persaingan antar lembaga atau ketersinggungan antar lembaga dalam hal penegakan hukum kan memang munculnya tidak baru-baru ini saja, dari dulu udah mulai muncul. Ya kan bagaimana kepolisian dengan kejaksaan kaitan dengan dominus litisnya kejaksaan gitu kan. Lalu bagaimana dengan KPK gitu kan, KPK sekarang ini KPK merasa jadi anak tiri kan nih gitu kan.
0: Enggak diikutin, enggak dikesertakan ya.
1: karena kan kejaksaan yang betul di apa namanya sedang mendapatkan kepercayaan penuh lah dari Pak Presiden dalam penegakan korupsi, karena beberapa mega corruption itu yang keluar adalah kejaksaan. Nah, ini kan ini juga dari awal ketika saya juga diwawancara wartawan beberapa waktu lalu, ini harus hati-hati gitu kan. Karena kebijakan-kebijakan politik ini akan menimbulkan gesekan itu, sehingga akan ada namanya tindakan, mohon maaf, oke lah orang mengklarifikasi, oh tidak akan ada penegakan hukum itu lurus sebenarnya. Oke, tapi masyarakat kita sudah pintar, masyarakat sudah pandai. Artinya gesekan penegakan hukum itu, gitu kan, akan menimbulkan dendam tersendiri tuh.
0: Gitu kan? Apa tanggapan masyarakat pada malam hari ini? Saya coba tahan dulu, Pak Henry. Saya terima dulu pendengar. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Pak Henry.
0: Ya, silakan.
2: Baik, ya. Terima kasih, Mas Fajar. Begini ya. Tidak hanya di Jawa, di Sumatera yang mengalami blackout ataupun ini di Kalimantan dia juga nih, Kang Pahindri dan Mas Kaja bahkan bergilir nih katanya sampai sebulan itu.
0: Sebentar Pak Haryanto, ini terjadi malam ini?
2: Iya, di Dorokota, di Samarinda, di pokoknya pakai PLT Batubara ada sebulanan sudah ini mau jalan di Mas Kaja, Pak Hendri.
0: Oh, tapi tidak mati total, tapi bergiliran ya.
2: Bergilir.
0: Oke,
2: Pak. Sepertinya seperti menular ya, Jawa, Sumatera,
0: okay.
2: Iya. Kalimantan Selatan itu.
0: Oke.
2: Okay. Padahal di sini tempatnya batu bara di sini.
0: Baik, Pak Haryanto. Makasih.
2: Pak Hendri ya. Iya. Pak Hendri dan Mas Fajar ya, mudahan ini kan seperti ada rivalitas ya antara para penegak hukum ya. Kemudian juga sih lama nganut aja struk juga tak bersalah aja sementara ini.
0: Yeah.
2: Ya mudah-mudahan aja bisa membongkar siapa aktor utama mastermind-nya ya, dalang utamanya itu siapa. Kemudian di Indonesia itu ada fenomena ketika sudah dijadikan tersangka, mereka mengajukan pra peradilan ke Pak Hendri biasanya.
0: Siap.
2: Iya, pernah ada fenomena seperti itu. Terima kasih Pak Hendri.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Haryanto. Ternyata di Kalimantan juga pemadaman bergilir ya, bukan blackout seperti di Sumatera ataupun di Pulau Jawa beberapa waktu yang lalu. Pak Sarjio di Jogja, selamat malam, Pak.
3: Malam, Mas Fajar.
0: Ya, silakan ke Pak Henry Pandiangan.
3: Malam, Pak Henry Pandiangan.
1: Malam, Bapak.
3: Dalam bentuk analoginya itu kan, selama tikus itu masih bisa ternakan, maka korupsi pun selalu ada terus gitu. Karena korupsi itu kan identik dengan tikus gitu.
0: Oke.
3: Terus yang kedua, Pak Prabowo mungkin niatnya baik ya, memberikan satu bisnis-bisnis kepada polisi, kepada TNI, kepada ya termasuk banyak hal yang termasuk mungkin dari kejaksaan juga, termasuk dari kejaksaan punya sekarang namanya ada sepak bola dari kejaksaan ada yang di Liga 1 itu ya, terus dari ya, apa kepolisian juga ada dari Bayangkara itu dan sebagainya, ini semuanya yang terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan pasti pakai uang negara. Nah, kalau enggak apa pakai uang sendiri enggak mungkin juga.
0: Okay.
3: Nah, ini menurut saya Pak Prabowo harus mawas diri sekarang, tujuannya mungkin untuk membela Pak Prabowo tapi ya, di belakangnya ternyata malah mencuri.
0: Baik. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Sarjo. Ya. Ya apapun itu, tapi yang jelas bahwa ini sebenarnya untuk semangatnya adalah untuk memberdayakan siapapun tanpa peduli status jabatan dan posisinya di mana untuk bisa sama-sama membangun Indonesia, berkontribusi lah gitu tentang swasembada pangan lah dan lain sebagainya, termasuk juga program-program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain, nah ternyata ini ada kasus nih yang sedang kita bahas yang sekarang ini berada di Kejaksaan soal beberapa kasus penetapan titik SPPG di program MBG. Yang kedua di Polri, ini berkaitan dengan tiga kasus besar yang sedang kita bicarakan malam hari ini. Keduanya berkelindahan ada kaitannya karena ada beberapa dugaan mengarah ke oknum tertentu. Kalau di MBG itu mengarah dugaannya itu kepada salah satu petinggi dari pihak kepolisian yang berada di struktur organisasi MBG, dan juga kalau yang di sini itu yang sekarang kita bahas itu dari pihak kepolisian, tiga kasus ini mengarah kepada salah satu petinggi di kejaksaan. Pak Hendri.
1: Iya. Jadi kalau bicara pra-peradilan, Pak, memang ketika seorang didudukan menjadi tersangka, dia punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Nah, KUHAP kita 20/2025 itu memang punya aturan yang menyempurnakan KUHAP yang lama. Di pasal 158, habis itu kan salah satu kewenangan pengadilan untuk memeriksa kaitan dengan masalah satu, tentang sah atau tidak itu upaya paksa. Nah, upaya paksa itu ada di pasal 89-nya. KUHAP itu misalnya salah satu penetapan tersangka, gitu kan, lalu kemudian juga upaya paksa penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan sebagainya. Gitu. Jadi setiap seseorang didudukan menjadi tersangka, itu punya hak untuk mengajukan pra-peradilan, karena itu merupakan hak daripada si tersangka itu.
0: Oh.
1: Atau misalnya dia...
0: Oke, apapun kasusnya, dan siapapun orangnya itu semua berhak untuk mengajukan peradilan.
1: Berhak mengajukan peradilan karena kan walaupun tersangka tetapi hak asasi manusianya kan tetap dilindungi. Salah satunya adalah pengakuan di bidang itu peradilan misalnya.
0: Okay.
1: Nah, lalu kemudian tapi peradilan itu sebetulnya hanya untuk memeriksa syarat formil penyidik dalam melakukan penyidikan. Contoh misalnya begini. Dalam dia didakwa asal diduga melakukan pelanggaran pasal 2 atau pasal 3. Tetapi tidak ada laporan hasil perhitungan kerugian negara. Artinya tidak memenuhi syarat formil itu dilakukan, gitu kan?
0: Okay.
1: Maka bisa saja mengajukan pra-peradilan untuk mengkoreksi tindakan administratif penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam proses penyidikan yang dilakukan. Itu pra-peradilan objeknya itu, sehingga memang sah-sah saja, gitu kan, seseorang ketika didudukan sebagai tersangka, dia mengajukan pra-peradilan karena itu memang haknya gitu.
0: Putusan itu, dari pra-peradilan itu apa biasanya? Itu bebas atau terlepas dari sangkaan atau memperbaiki berkas atau syarat formilnya itu? Pak
1: biasa putusan pra-peradilan itu mencabut status tersangkanya. Gitu kan. Misalnya kemarin kan kayak Pak Roy Suryo tuh mengajukan pra-peradilan kan dikabulkan gitu kan. Nah, ada penetapan pasal dilakukan salah misalnya gitu kan. Lalu kemudian dia dicabut status tersangkanya. Tapi pertanyaan apakah kemudian penyidik bisa mendudukan sebagai tersangka? Boleh. Itu ada SEMA gitu kan. Saya lupa nomornya, tetapi boleh dia mendudukan sebagai tersangka lagi dengan syarat dengan bukti yang baru.
0: Pra-peradilan, jadi semua orang berhak untuk mengajukan pra-peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka, dari kemudian ketika dibatalkan status tersangkanya itu bisa disangkakan lagi.
1: Bisa.
0: Dengan bukti baru maksudnya Pak Hendri.
1: Ya, dengan bukti baru dan administrasi yang baru, tidak bisa pakai yang lama dia.
4: Oh gitu. Gitu
1: kan? Biasanya penyidik mensiasati, biasanya gini kan, dengan sprindiknya diganti dengan baru, lalu saksi-saksi yang diperiksa kembali gitu kan, yeah. Ada bukti-bukti yang memang menguatkan gitu kan, bukti baru yang tidak pernah muncul di dalam sebelumnya, itu dengan dasar itu kemudian bisa menetapkan tersangka kembali, nah. Itu dalam konteks tersangka ya, gitu. Karena kan salah satu salah penangkapan, salah penahanan, penggeledahan, penyitaan itu juga objek dari pra peradilan gitu.
4: Iya, atau salah tangkap orangnya salah juga bisa. Dan dilanjutkan oleh Pak Herianto di Kutai Barat yang mengatakan dikhawatirkan kita tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi Pak Herianto menyoroti soal pra peradilan. Ini mungkin sebagai bentuk kehati-hatian agar berkasnya secara formal itu cukup tidak diajukan pra peradilan lagi gitu Pak Hendri.
1: Betul, karena lembaga pra-peradilan itu adalah lembaga yang dibuat oleh undang-undang untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan sebetulnya.
4: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini yang menariknya juga dari Komisi 3 DPR RI menyoroti juga tentang kasus ini yang mengatakan juga jangan sampai perkembangan sorotan publik yang menyoroti soal informasi penjagaan ketat di kediaman Jampitsus FA oleh barisan aparat TNI ditafsirkan berbeda, jangan sampai spekulasi snowball ini terus bergulir, semakin berkembang. Apa yang bisa dilakukan ini Pak untuk melihat secara utuh ini sebagai kasus penegakan hukum pemberantasan korupsi, utamanya ini harus saya tekankan, pemberantasan korupsi yang dilihat oleh masyarakat, sehingga ujungnya kita ingin agar mastermind ataupun aktor intelektual dari kasus ini bisa terbongkar, Pak Hendri.
1: Iya, jadi begini Pak Fajar, misalnya gini, keterlibatan TNI dalam menjaga rumah kediamannya salah satu petinggi dari Kejaksaan Agung itu, ya itu tadi yang saya katakan bahwa ya saya tidak bicara benar atau salah gitu ya. Nah, ini kan memperlihatkan kepada publik bahwa ada semacam boleh dibilang okelah, ada orang mengklarifikasi, oh bukan dan sebagainya, tapi publik akan memahami bahwa ini ada benturan kepentingan antar institusi atau antar lembaga gitu kan. Nah, sepatutnya kan yang misalnya yang menjaga pengawalan dan sebagainya biasanya polisi gitu kan.
4: Kok ini tapi bukankah sudah lama ini kejaksaan itu memang di untuk kasus tertentu, untuk tindakan tertentu, kegiatan tertentu memang dikawal oleh TNI sudah ya, seperti itu
1: ya. Jadi nah makanya saya katakan bahwa walaupun nanti ada klarifikasi bahwa kemudian oh kan sudah ada MOU-nya, sudah ada perjanjiannya dalam hal tertentu, yang mengawal adalah TNI karena berkaitan masalah kasus besar dan sebagainya, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi kan publik tidak paham itu, masyarakat tidak memahami itu,
4: okay.
1: makanya Komisi 3 sebagai wakil rakyat memiliki kepentingan untuk melakukan semacam klarifikasi politik terhadap tindakan itu, gitu kan. Nah, tetapi oleh karenanya menurut saya ini harus banyak bentuk-bentuk kampanye atau narasi yang benar yang disampaikan kepada publik supaya publik tidak confused, tidak bingung, gitu kan. Nah, sekarang kan publik tidak bingung, gitu kan.
4: Okay.
1: Walaupun klarifikasi dibuat pun gitu.
4: KPK tuh biasanya Pro 3 RI juga biasanya merilis itu ya, ada waktu 24 jam untuk penahanan dan bisa diperpanjang dan sebagainya. Tapi mungkin bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Roni tadi nih, Pak Hendri.
1: Iya, jadi kalau saya melihat begini, memang setiap institusi itu dia punya tanda petik seni dalam menegakkan hukum sendiri.
4: Seni. Diksi yang menarik, seni. Oke. Okay.
1: Ini penegakan hukum masing-masing punya ciri khas, okay. Gitu kan. Kejaksaan punya ciri khas, kejaksaan misalnya sukanya flexing gitu kan. Wah, dia foto di depan yang begitu banyak, yeah, gitu kan, yeah. Gitu. KPK sukanya menggerak cepat, mengklarifikasi, yeah. Dalam waktu 24 jam dia mengumumkan gitu kan,
4: yeah.
1: Nah, itu juga kan biasanya seperti itu. Tapi coba kita lihat apakah ini muncul keberanian untuk menyampaikan, karena gini, ketika penggerbekan dilakukan, penyitaan dilakukan, pasti ada tindak lanjutnya.
4: Iya.
1: Yeah. Gitu ya. Nah, kalau ada dugaan atau indikasi, pasti ada tindak lanjutnya. Nah, di sini kan harus berhati-hati, Pak. Makanya saya katakan tadi, political corruption itu tidak semudah kita menyampaikan sesuatu ke depan publik, sehingga nanti malah jangan-jangan misalnya kayak gini, ini mohon maaf, beribu maaf. Dulu kan pimpinan KPK ada yang tersangka, Pak.
4: Iya. Yeah.
1: Terus sekarang nasibnya seperti apa? Kan
4: yeah.
1: gitu.
4: Iya.
1: Yeah. Udah ditelan dulu sih kan, gitu. Yeah. Saya nggak yeah. tahu perkembangannya seperti apa. Nah, apakah nanti kalau sudah disampaikan status tersangkanya, misalnya, tetapi kemudian penegakannya malah nggak ada. Akhirnya, aparat sendiri yang mendapatkan ketidakpercayaan publik. Jatuhin gitu kepercayaan publik pada penegakan itu. Makanya menurut saya, tidak ada aturan main secara imperatif atau secara baku harus sekian lama diumumkan siapa tersangkanya. Tidak, itu harus hati-hati, Pak. Gitu. Karena okay. kenapa? Karena memang ini kan bicara kepercayaan publik, gitu kan? Untuk penegakan hukumnya. Berani nggak? Satu. Cepat nggak? Dua, gitu kan? Lalu recovery kerugian negaranya seperti apa? Kan tadi ada pertanyaan. Bagaimana untuk recovery kerugian negara, gitu kan? Apakah hasil-hasil sitaan itu kemudian setorkan kepada negara? Kan memang ada mekanismenya, ya, Pak.
4: Iya. Yeah.
1: Kan, untuk mengumpulkan kerugian negara itu. Sehingga itu, saya sebenarnya positif, Pak, persoalan ini, karena memang ini artinya terlepas ada gesekan, tapi ada keberanian, gitu. Aparat yeah. hukum untuk membuka itu. Walaupun dampak negatifnya banyak juga, gitu kan. Investor, dolar lagi itu, dolar lagi tinggi, gitu. Investor mau masuk, ada bedanya di korupsi. Bener, Pak. Ada perekonomian itu yang rusak, kan, gitu.
4: Tapi kan bisa dibacanya bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk memberantas korupsi sampai habis. Meskipun itu melibatkan petinggi dari penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun dari kasus yang MBG itu melibatkan ada wakil kepala MBG itu, ketua MBG itu dari petinggi kepolisian ya, Pak Hendri. Tapi pernah nggak ada kasus yang supaya menghindari conflict of interest ataupun gesekan ataupun agar lebih baik lagi gitu ya, proses ini baik itu dilimpahkan ke yang pada hukum lainnya dalam kasus korupsi itu biasanya KPK gitu, Pak Hendri.
1: Ya, dimungkinkan, Pak. Perangkat undang-undangnya membolehkan.
4: Oh, boleh. Jadi dua kasus dari kejaksaan yang soal MBG dan dari polisian yang tiga kasus besar ini dilimpahkan ke KPK itu bisa sebenarnya?
1: Bisa. Karena KPK itu kan lembaga yang dibuat memang khusus. Kalau dulu kan ad hoc.
4: Iya.
1: Sejak 2019, maka dijadikan lembaga yang permanen dalam penegakan tindak pidana korupsi. Gitu kan? Artinya tanda petik lah, saya melihat KPK ini manusia-manusia setengah dewa lah dalam menegakkan korupsi kan, gitu kan. Artinya kalau buat tanda petik, Pak, buat cari amannya biar netral, gitu kan.
4: Iya, iya, iya.
1: KPK, yeah. gitu kan, buat kemudian ke polisi itu akan ke KPK. Karena jujur saja, KPK mungkin masih komitmen penegakan hukum korupsinya itu masih mendapat kepercayaan banyak dari publik lah, gitu kan.
4: Iya, toh juga terus nanti ujung-ujungnya kalau walaupun karena kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian, nanti tuntutannya juga diserahkan ke kejaksaan kan, gitu, Pak Hendri?
1: Betul. Itu mekanisme integritas kejaksaan sistemnya seperti itu, gitu kan. Jadi ada koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk pencegah itu bisa saja supervisi dialihkan ke KPK kan, boleh-boleh aja.
4: Oke, baik kalau gitu. Wah, ini semakin menarik ya. Tapi mudah-mudahan sih ujungnya kita menginginkan agar korupsi itu hilanglah dari bumi pertiwi ini. Terima kasih banyak, Pak Hendri ya. Pakar Hukum Pidana, Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia, Hendri Pandiangan.

0: Nasional. Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
1: Gitu ya, jadi sebenarnya B50 kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPDT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel. Kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah sudah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya, dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, kira-kira sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHP itu, artinya penurunan LHP itu dia bisa dikompensasi dengan testing engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel sendiri ketika dicampurkan tambahannya gitu.
0: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
1: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai bidang dari bahan-bahan, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau kita tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
0: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
1: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
0: Begitu.
1: Kira 1-3% gitu ya.
0: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
1: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
0: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Ari. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Ari?
1: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru itu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya, misalkan mesin diesel itu dulu, mesin diesel yang konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu. Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500, 2000 bar gitu ya tekanan. mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya. Artinya, yeah. Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap demand dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
0: Ya. Tapi itu juga. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
1: Saya kira nggak harus seperti
0: itu. Nggak harus seperti itu ya.
1: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, ya. Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar terhadap biodiesel.
0: Ya.
1: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para pembuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu tidak akan kompatibel dengan biodiesel, sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya mereka akan menghadapi kendala masalah, yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok. Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya ngumpulnya ada di filter bahan bakar. Setelah ganti filter bahan bakar, nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada, karena ketika membeli bahan bakar di SCPU, bagian besar kita menggunakan biodiesel, kecuali salah satu aja yang tanpa biodiesel. Begitu,
0: jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya, Pak Ari ya?
1: Iya, tidak perlu khawatir.
0: Baik, kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka, Pak. Terima kasih banyak Pak Ari untuk waktu. Ya, demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan diplomasi Indonesia harus diperkuat dengan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Laporan selengkapnya oleh Desi Anugranov.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat agar mampu menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks di tengah meningkatnya rivalitas antar negara dan fragmentasi dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidato kunci pada Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional RI di Jakarta Kamis 9 Juli 2026. Menurut Sugiono, keberhasilan diplomasi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan fondasi nasional. Ketahanan nasional, kata dia, tidak lagi hanya dimaknai sebagai pertahanan teritorial, tetapi juga kemampuan negara menyerap berbagai goncangan, mempertahankan ruang, pengambilan kebijakan, serta melindungi masyarakat di tengah berbagai tekanan.
2: None of this will be possible without...
3: Tak satu pun dari semua ini dapat terwujud tanpa fondasi nasional yang kuat. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara menyerap berbagai guncangan, mempertahankan ruang pengambilan kebijakan, dan melindungi rakyat di tengah berbagai tekanan. Ketahanan merupakan kedaulatan yang diterjemahkan menjadi kapabilitas.
1: Sugiono mengatakan ketahanan pangan merupakan bentuk otonomi strategis, sedangkan ketahanan energi menjadi bagian dari keamanan nasional. Selain itu, kualitas sumber daya manusia merupakan kapasitas geopolitik, sementara teknologi tidak lagi sekadar inovasi, tetapi menjadi sumber kekuatan suatu negara. Karena itu, Sugiono menilai diplomasi Indonesia harus bertumpu pada transformasi nasional, sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Syazili mengatakan dinamika geopolitik global saat ini tidak lagi hanya berdampak pada hubungan antar negara, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor strategis di dalam negeri.
4: For Indonesia, this development are not distant diplomatic issues.
3: Bagi Indonesia, perkembangan ini bukan lagi sekadar isu diplomatik yang jauh. Fragmentasi global dirasakan dalam perdagangan, investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, lapangan kerja, standar teknologi, tata kelola data, hingga keamanan infrastruktur kritis. Karena itu, pembahasan mengenai geopolitik juga berarti membahas ketahanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta kapasitas strategis negara.
4: Of our people and the strategic capacity of our state.
1: Menurut Hasan, penguatan multilateralisme harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan nasional, karena negara yang memiliki fondasi domestik yang kuat akan memiliki posisi tawar yang lebih kredibel di tingkat internasional. Ia menambahkan bahwa bagi negara berkembang seperti Indonesia, penguatan multilateralisme bukan sekedar cita-cita ideal, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar, proteksionisme, dan fragmentasi global. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah menyebut kunjungan generasi Z atau Gen Z ke museum cukup tinggi. Animo Gen Z ke museum terlihat dengan tingginya permintaan akan paspor museum. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan terus berupaya untuk mendorong kunjungan ke museum dan jagar budaya, salah satunya dengan meluncurkan paspor museum. Melalui paspor museum, pengunjung akan mendapatkan cap dari berbagai museum atau jagar budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum sangat tinggi. Menteri Fadlizon menyebut sebanyak 5.000 buku paspor museum habis dipesan dalam hitungan hari. Tingginya minat Gen Z untuk mendapatkan paspor museum menjadi momentum untuk mendorong minat masyarakat mengunjungi museum dan jagar budaya. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Karena itu saya inisiasi bikin museum paspor. Ternyata Gen Z luar biasa tertarik ya. Baru kita cetak 5.000 aja dalam beberapa hari langsung habis. Kita sekarang cetak lagi 8.000 museum paspor, itu cepat sekali permintaannya. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi salah satu trigger mereka datang ke museum dapat cap. Berbagai kemudahan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia nantinya.
3: Pak Fadli, sudah ada nilai ekonominya belum Pak dari
1: museum paspor diterbitkan oleh Museum dan Jagar Budaya atau MCB dan diluncurkan pada tanggal 16 Juni tahun 2026. Kepala Museum dan Jagar Budaya, Indira Estianti Nurjadin mengatakan paspor museum untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke Museum dan Jagar Budaya.
4: Pergi ke mana-mana sudah ngumpulin cap gitu ya.
1: Fadlizon mengatakan kunjungan ke Museum dan Cagar Budaya kini mengalami peningkatan hingga 400%. Seperti Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah, kini ramai oleh pengunjung dengan kunjungan mencapai ribuan orang per hari. Menteri Fadli mengatakan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar museum menjadi pusat budaya, pusat edukasi, pusat belajar, dan pusat ekonomi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: Hadirkan topik pilihan terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas Belgia. Dini hari nanti kita akan menyaksikan laga big match di perempat final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Belgia di SoFi Stadium. Duel ini sangat menarik karena mempertemukan Spanyol yang memiliki pertahanan suci tanpa kebobolan. Melawan Belgia yang lini serangnya sedang meledak dengan mencetak 12 gol dalam 3 laga terakhir. Seperti apa prediksi jalannya laga ini? Kami akan berbincang bersama pengamat sepak bola Henry Van Welas, King Henry. Selamat sore King Henry, salam olahraga. Halo King Henry, jelas ya King Henry?
6: Siap.
5: Oke.
6: Jelas.
5: Oke, King Henry, Spanyol datang dengan rekor impresif ini, belum kebobolan sepanjang Piala Dunia dan hanya 3 kali kalah di bawah asuhan pelatih Louis de la Fonte. Apakah Spanyol memang layak ini menjadi favorit kuat atau Belgia masih memiliki peluang menciptakan kejutan, Bung Henry?
6: Ya, sepertinya pertandingan nanti malam akan sangat menarik ya bagi seluruh pecinta sepak bola dan tentu ujian sesungguhnya Spanyol ada di Belgia nanti malam karena memang sampai dengan pertandingan saat ini Spanyol masih belum kebobolan ya. Jadi memang ujian dari Belgia bisa jadi menjadi bukti sesungguhnya apakah Spanyol layak jadi juara untuk Piala Dunia 2026 kali ini.
5: Oke. Nah, Belgia ini kan sempat tampil tidak konsisten di fase grup King Henry, tapi bangkit dengan kemenangan telak 4-1 atas Amerika Serikat. Seberapa besar kebangkitan itu mencerminkan peningkatan kualitas permainan?
6: Ya, tentu Belgia butuh waktu ya untuk memanaskan mesinnya. Jadi memang ini berbeda sekali dengan penampilan Spanyol yang dari sejak babak grup sudah tampil impresif ya. Tetapi Belgia kemudian belajar dari sepanjang pertandingan di fase grup, kemudian mereka bisa kemudian meyakinkan kita sebagai pencinta sepak bola bahwa Belgia kali ini sangat serius untuk pertandingan nanti malam.
5: Nah, ada nama-nama besar yang akan berhadapan di laga ini seperti Lamine Yamal, lalu juga ada Oyarzabal yang sudah mencetak 4 gol ini sepanjang turnamen untuk Spanyol. Sedangkan dari Belgia ada pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne, lalu juga Romelu Lukaku. Siapa nantinya akan memberi dampak pada pertandingan nanti ini, King Henry?
6: Ya, untuk pertandingan nanti malam tentu nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah mencerminkan bahwa mereka layak ya untuk menjadi starting line up ya. Tapi memang jangan lupakan bahwa pemain-pemain cadangan pun bisa kemudian menjadi kunci pertandingan nanti malam. Ya, kita juga nggak bisa lupakan Romelu Lukaku dan juga dari Spanyol juga pemain cadangannya masih sangat bisa berkontribusi untuk mencetak gol.
5: Oke, berarti pemain cadangan pun dapat berkontribusi begitu untuk mencetak gol ya, Bung King Henry ya?
6: Ya, betul. Karena yang kita lihat memang pertandingan di babak gugur ini berbeda dengan di babak fase grup ya. Tentu kedua pelatih ini akan sangat berhati-hati dan juga memainkan kartu kuncinya nanti ketika pertandingan mungkin jika lanjut ke babak perpanjangan waktu dan juga adu penalti.
5: Oke. Nah, King Henry, kalau prediksi Anda sendiri untuk hasil akhir pertandingan nantinya ini, serta faktor utama yang akan menentukan tim mana yang melaju ke semifinal, bagaimana ini, King Henry?
6: Ya, tentu di atas kertas Spanyol masih unggul ya, dengan susunan pemain yang memang selama babak fase grup itu sangat konsisten ya. Tetapi jangan lupakan juga Belgia memiliki pemain-pemain yang bisa merubah keadaan. Dan ini sangat seru dan tentu sebagai pengamat kita melihat keunggulan Spanyol masih belum bisa dihentikan oleh Belgia malam ini, tetapi kemenangannya itu harus dibarengi dengan effort yang tinggi. Menurut saya sih Spanyol bisa unggul tetapi sangat tipis.
5: Oke, tapi juga harus ada effortnya begitu ya, Bung Henry.
6: Iya, sepertinya berimbang ya ketika dan itu hal yang wajar ketika dua tim besar ketemu di perempat final, dan itu sah-sah aja ketika ada yang mendukung Spanyol dan juga Belgia. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasannya data statistiknya menunjukkan bahwa Spanyol lebih unggul daripada Belgia. Jadi ini juga tidak bisa diremehkan juga ketika statistik hari ini sangat berpengaruh terhadap suatu pertandingan, begitu.
5: Oke, lalu kalau untuk yang mendukung Belgia tadi ini disebutkan kalau dia bisa mengalahkan Amerika Serikat begitu. Seperti apa ini, King Henry?
6: Ya, seperti yang sudah saya bicarakan di awal ya, ketika Belgia belajar dari pertandingan-pertandingan di fase grup yang kita bisa lihat bahwa Belgia sangat sangat meragukan ya ketika imbang dua kali dan hanya menang satu kali melawan Selandia Baru, dan itu menjadi catatan penting bagi skuad Belgia untuk kemudian berbenah diri di fase grup. Dan terbukti di pertandingan fase grup mereka bisa melibas lawan-lawannya ya, ketika mereka mengalahkan Senegal dengan gol di ujung akhir ya, di injury time, itu juga masih juga kurang meyakinkan ya. Ketika melawan Amerika Serikat baru mereka bisa menang meyakinkan. Tetapi ini menjadi catatan penting bahwa ternyata di atas kertas satu tim unggul juga belum berarti unggul di pertandingan sebenarnya di atas lapangan gitu.
5: Oke. Nah, King Henry, berarti ini lebih ditentukan oleh kualitas individu atau disiplin kolektif dari kedua tim ini, King?
6: Tentu peran pelatih di sini akan sangat berpengaruh ya, ketika starting line up yang akan diturunkan dan juga strategi yang akan dimainkan. Ketika Spanyol bisa menguasai lini tengah, tetapi Belgia akan sangat ngotot gitu ya. Karena kalau kita lihat dari sepanjang pertandingan Spanyol di Piala Dunia kali ini, mereka belum sekalipun kalah ya dalam penguasaan bola, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan lini belakang ya. Terbukti Spanyol juga belum kebobolan pada laga di Piala Dunia kali ini. Dan itu juga penting juga nanti ketika bagaimana Kevin De Bruyne yang memimpin lapangan tengah di Belgia akan ketemu dengan Rodri ya. Jadi ini akan sangat dua pemain hebat di lini tengah yang akan memainkan peran penting nanti malam. Ya, memang bagi sebagian orang ya, ketika mereka mengunggulkan tim yang besar, sebagian yang lain akan mendukung lawannya ya. Jadi harapannya ada kejutan-kejutan, dan itu hal yang wajar. Setiap pertandingan di Piala Dunia pasti akan ada pola seperti itu.
5: Nah, King Henry, katakanlah memang ini juga Spanyol ya yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Apakah Belgia masih memiliki kapasitas nantinya untuk membalikkan keadaan, King Henry?
6: Sepertinya begini skenarionya ya. Kalau kemudian Belgia bisa menahan di waktu 90 menit, bisa jadi peluang Belgia lebih besar. Ya. Tetapi kalau Belgia kemudian tertinggal di 90 menit, kemungkinannya Spanyol yang akan melaju. Ya, jadi seperti semalam sebenarnya pertandingan Prancis lawan Maroko, sebenarnya kalau Maroko bisa menahan 90 menit, peluang mereka akan besar untuk kemudian adu tos-tosan di perpanjangan waktu dan adu penalti gitu. Tetapi sayang sekali ketika pertahanan mereka lengah, mereka disikat 2 gol dengan skor Prancis gitu. Dan ini juga akan terjadi yang kemungkinan hal yang sama dengan Belgia. Kuncinya adalah ketika fase gugur di 90 menit tersebut gitu.
5: Baik, di fase gugur 90 menit tersebut harus ditahan terlebih dahulu, walaupun Belgia juga harus sangat agresif ini nantinya ya, King Henry ya.
6: Iya betul. Kuncinya adalah bagaimana Belgia harus sabar dalam sisi penyerangan, karena Spanyol pasti akan memegang bola lebih banyak.
5: Baik, lebih sabar tapi juga harus agresif, itu semacam sulit juga ya, King Henry ya, sepertinya membayangkannya ya.
6: Ya, dan Belgia memiliki kartu truf juga ini, ketika Lukaku tidak menjadi starter, tetapi sepanjang pertandingan di Piala Dunia menjadi cadangan, dan itu membuat Belgia sangat sulit ditebak ketika 90 menit berjalan sesuai rencana mereka gitu.
5: Berarti juga mungkin dari kemampuan kedua pelatih ini dalam membaca jalannya pertandingan juga 90 menit itu merupakan waktu yang sangat berharga gitu ya di babak pertama ya, King Henry.
6: Pasti ya, ketika

0: masih di atas angin ya, walaupun memang keunggulannya tidak besar begitu ya. Tetapi kalau dari sisi kejutan ya, kita berharap ada kejutan-kejutan lain nih selain dari tim-tim yang memang mengejutkan kayak seperti Maroko, kemudian kemarin ada apa namanya Ekuador dan lain-lain gitu ya. Tetapi Spanyol masih diunggulkan kali ini.
1: Oke, baik. Bung Henry, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya, King Henry ya. Tadi juga dari atas kertas Spanyol lebih diunggulkan begitu ya, walaupun juga tadi King Henry sudah dibisikkan oleh para pendengar, Belgia saja King begitu. Tapi tetap dengan pendirian utuhnya begitu King Henry ya. Terima kasih King Henry telah berbincang bersama Pro 3 RRI Olahraga.
0: Salam olahraga, sampai ketemu lagi.
1: Baik. Pengamat sepak bola Henry Van Welas berbicara terkait menguji ketangguhan benteng Spanyol di hadapan agresivitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdulhair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kita masuki segmen tentang jelang perhelatan Piala Dunia yang akan berlangsung pada dini hari nanti di Amerika Serikat, mempertemukan antara Spanyol dengan Belgia di perempat final. Di perempat final ini tentu saja akan menentukan siapa nanti yang akan bertemu dengan Prancis. Udah siap-siap menunggu karena Prancis kemarin dini hari kemarin tuh menang lawan Maroko 2-0. Sekarang kita akan lihat bagaimana potensi jalannya pertandingan, prediksinya antara Spanyol dengan Belgia. Bersama saya di ujung telepon telah berhubung pemerhati sepak bola ada Bung Graga Nuriksani. Bung Graga, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Fajar.
1: Jaya. Wah, ini udah mulai terasa negara-negara yang sudah terseleksi akhirnya mengerucut dan akhirnya mempertemukan Belgia dengan Spanyol. Spanyol sejak babak penyisihan nir gol, nggak kebobolan, nol. Wah, ini
2: nir kebobolan.
1: Onesimon dan belakangnya luar biasa berarti kalau gitu. Meskipun bukan berarti tanpa celah. Beberapa kali serangan dari lawan-lawan dari Spanyol juga sempat membuat lini belakang dari Spanyol ini kelabakan, ya, sempat hampir gol lah dari Austria dan lain sebagainya itu pertandingan kemarin itu. Sementara Belgia ini juga tampil, ya, walaupun tidak terlalu impresif, tapi setidaknya membuktikan bahwa

0: tidak ada kontroversi kalau dari Spanyol, tidak seperti Amerika kartu merahnya yang akhirnya main. Tapi dari kacamata Bung Graga, gimana nih prediksi pertandingan antara Spanyol dengan Belgia ini?
1: Ya, tadi menarik ya Bung Fajar sebut ada kata-kata seleksi. Jadi saya bisa anggap ini hukum rimba akhirnya telah menyisakan raja-raja hutan.
0: Iya.
1: Dan kalau ngomongin Spanyol versus Belgia ini sebenarnya dua tim yang menurut saya sedang dan sudah melewati generasi emasnya begitu. Kalau Spanyol, ya kalau Spanyol itu kan banyak dihuni oleh beberapa, nggak banyak ya, ada sekitar 30% itu pemain muda yang dikomandoi oleh Lamine Yamal di depan. Terus kemudian ada backnya juga ada Pau Cubarsí, ada Unai Simon tadi juga yang disebut sama Bung Fajar.
0: Iya.
1: Nir kebobolan gitu. Jadi sementara di sisi lain Belgia ini generasi emas yang sudah lewat atau sudah apa ya berarti sudah melewati masa puncaknya gitu. Ada Lukaku, ada Kevin De Bruyne, kemudian ada Tielemans, bahkan di situ masih ada Axel Witsel juga yang masih dibawa gitu oleh Belgia gitu. Jadi artinya sebenarnya ini adalah dua raksasa ya. Jika andai saja ini Piala Dunia 2018 gitu mungkin. Ya harusnya ini jadi dua raksasa, antar dua raksasa. Hanya saja memang tahun ini menjadi dua raksasa yang raksasanya sudah veteran gitu di satu sisi ya. Sementara yang satu Spanyol sedang atau memang sudah menjadi tradisi ya selalu melakukan regenerasi pemain-pemainnya begitu Bung Fajar.
0: Jadi yang nanti akan harusnya saya dan juga pendengar Pro 3 sebagai penonton nanti akan menyaksikan atau mendengarkan jalannya pertandingan ini. Apa yang kita harapkan? Apakah karena sudah lewatnya dua generasi emas dari kedua negara ini sehingga pertandingannya akan terasa tidak seperti sedahsyat seperti zaman-zaman kemasan mereka? Jadi akan minim gol atau justru memaksa menjadi ada penalti gitu bahkan, atau boring, atau gimana nih Bung Braga?
1: Saya rasa tidak akan boring ya, tidak akan membosankan, karena sebenarnya Spanyol itu dengan Lamine Yamalnya, kemudian dengan Pedri, kemudian dengan di situ ada Pau Cubarsí, ada Pedro Porro, ini sebenarnya komposisi pemainnya mirip dengan Piala Eropa 2 tahun lalu, Bung Fajar.
0: Oke.
1: Okay. Di situ juga masih ada Mikel Merino, dan di depan kita tahu ada Mikel Oyarzabal yang cukup menyita perhatian ya selama Piala Dunia. Jadi di sisi lain Belgia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lamanya atau pemain-pemain gaibnya, bahkan yang tadi saya bilang Romelu Lukaku juga masih di situ.
0: Walaupun sering banget dicadangkan ya, tidak jadi ya, starting 11 ya.
1: Benar, ada Tielemans juga di situ. Artinya begini, untuk mengklaim atau memprediksi bahwa laga ini bakal membosankan, saya rasa tidak adil ya, tidak fair, karena meskipun sudah tidak lagi di masa jayanya beberapa pemain ini, tentu yang diandalkan adalah mentalitasnya dan juga kemudian pengalamannya gitu Bung Fajar.
0: Okay.
1: Dan pertemuan antara Spanyol versus Belgia ini biasanya yang sudah-sudah itu selalu menyajikan pertarungan yang intensitasnya itu sangat tinggi betul di semua lini ya, mungkin kecuali kiper gitu karena hanya berdiri di bawah. cuman memprediksi bagaimana jalannya pertandingan, kita bisa menengok jalannya pertandingan di mulai dari fase grup sampai
0: Ini yang menjadi catatan sebenarnya kalau menurut saya Bung Graga. Kok bisa ya Spanyol itu yang sudah lewat zaman kemasannya jadi nggak ada kebobolan, nol gitu ya. Ternyata kalau saya lihat juga dari bagan di grup H, Spanyol itu ketemunya Cape Verde, Uruguay, sama Saudi Arabia yang di atas kertas. Mungkin masih diunggulkan, masih mudah ya. Masih mudah, kecuali mungkin Uruguay hanya 1-0 kemarin tuh, agak sedikit berat. Cuma selebihnya harusnya menang mudah lah. Kemudian ketemu Austria juga demikian, yang juga agak bersih, saking lamanya nggak ada gol itu lawan Portugal paling. Portugal yang harapan itu banyak pesta gol nih dua-duanya nih gitu kan, ternyata wah 1-0 doang gitu. atau mungkin gara-gara itu ya, dari fase penyisian itu sampai sekarang itu justru masih belum teruji skuad Spanyol saat ini gitu, Bung Raga.
1: Kalau mundur sedikit melawan Portugal, kenapa bisa lama golnya, itu karena saya yakin sekali, saya juga melihat langsung ya, nonton langsung maksud saya, dua tim ini bermain juga sangat hati-hati, tidak seperti ketika melawan tim-tim sebelumnya, walaupun menangnya kecil, bahkan Spanyol juga kan ditahan tuh sama Tanjung Verde, Cape Verde.
0: Iya, no, itu mengejutkan banget tuh.
1: Mengejutkan. Waktu saat itu saya melihatnya ada dua kesimpulan. Yang satu kesimpulannya memang Spanyol kesulitan menembus pertahanan tim yang bermain sangat defensif, saya bisa bilang ultra defensif bahkan saat itu, dan juga keunggulan kipernya Fozinha.
0: Iya, Fozinha. Yang follower Instagramnya sudah 50 juta lebih.
1: Iya. Itu langsung dia pulang-pulang dari Piala Dunia langsung jadi influencer.
0: Endorse ya, langsung endorse.
1: Jawab banyak endorsement gitu. Nah, tapi di sisi kedua yang saya bisa tarik kesimpulannya, berarti itu menunjukkan kalau ketajaman yeah. Spanyol di lini depan itu memang masih kurang meyakinkan.
0: Kurang meyakinkan.
1: Betul. Bahkan kan melawan Portugal itu akhirnya yang membuat gol itu Mikel Merino kan.
0: Iya, yeah, pemain
1: kan gelandang.
0: Gelandang ya. Oke. Okay. Gelandang ya. Walaupun tidak ada drama yang dilewati oleh Spanyol, tapi kemarin itu sempat adanya harapan Belgia menang lawan Amerika Serikat karena dirasa bahwa melanggar aturan dari FIFA itu sendiri yang memainkan pemain Amerika yang kartu merah kemarin. Itu salah satu dramanya. Tapi kalau dilihat dari babak penyisian, ternyata kalau kenapa banyak kebobolan dari ada gol ya, ya dari di gawang Belgia ya, tentu saja lawannya adalah Mesir. Mesir yang kita tahu bahwa kemarin itu sempat melawan Argentina yang sudah melewati beberapa fase. Lalu kemudian Iran dan juga New Zealand, Selandia Baru. Kemudian Belgia ketemunya yang membantai Amerika Serikat 4-1 itu juga terasa.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita telah menantikan ya pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia sesaat lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kini kita telah mencapai perempat final nih. Dan di memasuki fase ini tidak lagi memberikan ruang untuk kesalahan pastinya. Dan Spanyol dan juga Belgia akan saling berhadapan di perempat final ini dengan tentunya satu tiket semifinal menjadi taruhannya nantinya. Dan laga ini terasa semakin besar ya, karena pemenangnya sudah ditunggu oleh Prancis yang kemarin dini hari ya memastikan langkah ke semifinal usai mengalahkan Maroko 2-0. Dan sejarah terulang kembali ya di Piala Dunia 2022 kemarin juga seperti itu. Artinya siapapun yang menang dalam pertandingan malam ini akan langsung menghadapi salah satu favorit juara. Dan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung untuk memprediksikan skor, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya supaya lebih seru dan lebih menarik, kita sudah Bung Hendri sebagai pengamat sepak bola pada dini hari ini. Selamat malam, selamat dini hari Bung Hendri. Selamat malam Bung Hendri. Oke. Sudah terdengar Bung Hendri, silakan.
1: Sudah.
0: Oke. Oke, silakan Bung Hendri. Kabarnya gimana Bung Hendri malam hari ini?
1: Baik-baik, semangat tentunya, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Belgia dan juga melawan salah satu favorit juara di Piala Dunia yaitu Spanyol.
0: Iya.
2: Dan tentunya menuju laga ini Spanyol di atas kertas memang lebih diunggulkan ya. Karena tim asuhan Luis de la Fuente sejak fase grup sama-sama kita tahu hanya tersandung sekali saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama dengan skor 0-0.
0: Yeah.
2: Tapi setelah itu Spanyol tampil benar-benar luar biasa,
0: gacornya lah ya.
2: Iya, gacor nih. Sejauh ini adalah satu-satunya tim yang belum kebobolan ya.
0: Nah, ini ya. Itu artinya pertahanannya kuat sekali nih, Bung.
2: Betul. Dan tidak hanya pertahanannya yang ya, tapi Spanyol juga sudah mencetak 9 gol dan tanpa kebobolan, membuat Spanyol yang juga juara Piala Eropa ya di terakhir 2024 benar-benar percaya diri ya, apalagi di fase sebelumnya Spanyol pun berhasil mengalahkan tim favorit lainnya Portugal dan membuat seorang Cristiano Ronaldo menangis ya.
0: Iya.
2: Tapi memang di pertemuan dini hari ini Spanyol akan mendapatkan tantangan dari tim Eropa lainnya yaitu Belgia. Belgia sendiri memiliki rekam jejak yang cukup unik ya di Piala Dunia tahun ini, di mana di fase grup mereka sempat tersiok-siok setelah dua laga imbang di dua laga pertama, tapi kemudian Belgia berhasil mengalahkan Selandia Baru. Dan puncaknya mungkin menjadi sorotan adalah saat Belgia mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat ya di 16 besar dengan skor 3-0. Dan Belgia ini juga hadir di laga ini dengan rapor menyerang yang sangat luar biasa ya. Total 13 gol sudah dicetak oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan, yang artinya Belgia adalah tim kedua tersubur ya di tahun ini, hanya kalah dari Prancis dan juga Argentina ya. Rapor mencetak gol yang lebih subur begitu. Jadi memang ini pertemuan Spanyol dengan lini belakang yang kuat, dan Belgia sendiri terbukti juga memiliki lini serang yang tajam ya. Jadi kita akan melihat duel taktik, duel pemain dengan nama-nama besar. Spanyol punya Pedri, punya Oyarzabal, punya Lamine Yamal. Sementara Belgia pun tak kalah mentereng ya bintang-bintangnya ya. Ini sisa-sisa golden generation dari Belgia. Ada Kevin De Bruyne, masih ada Romelu Lukaku, sampai juga dengan Thibaut Courtois ya di penjaga gawang.
0: Iya. Dan kalau kita lihat di atas kertas ya pastinya ya Bung ya, Spanyol ini mungkin lebih diunggulkan karena juga pernah menjadi juara di Piala Dunia kalau nggak salah tahun 2010 ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, apakah dengan status itu sekarang ini masih menjadi tim favorit yang pantas untuk diidolakan gitu Bung Spanyol ini?
2: Ya tentunya ya, apalagi dengan kita melihat bagaimana konsistennya performa Spanyol. Dan yang menakutkan dari Spanyol adalah bagaimana dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan ini diisi dengan nama-nama yang masih sangat muda sekali ya. Di lini belakang ada seorang Pau Cubarsi yang masih 19 tahun. Lalu juga ada seorang Pedri yang juga masih muda. Dan ini ada kombinasi pemain senior junior ya. Gelandang pun masih ada sosok Rodri sebagai kapten tim, seorang anchor pemain gelandang yang sangat berpengalaman dan juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Jadi memang sangat wajar bahwa Spanyol masih menjadi favorit. Apalagi anak asuh Luis de la Fuente, tadi sudah kita bahas juga bahwa mereka adalah juara Eropa di tahun 2024 ya. Dan kalau kita bicara 2024 sampai 2026 ini, hanya ada beberapa pemain tambahan yang artinya memang Luis de la Fuente ini sudah mengenal banget lah timnya. Mungkin di 2024 saat menjadi juara Eropa belum ada Alex Baena, belum ada Cubarsi di starter, tapi di tahun ini ada lagi seorang Cubarsi yang Baena yang sejak dari fase grup ini selalu menjadi andalan ya. Artinya nih sebenarnya evolusinya sangat positif nih ya di Spanyol ya, setelah kemarin juara Eropa 2024 dan di Piala Dunia ini juga menghadirkan beberapa nama baru di posisi starter yang membuat tim ini semakin kuat ya.
0: Oke, kita coba sapa pendengar dulu juga ya, Bung Hendri, supaya bisa berkomentar juga mengenai skornya. Silakan Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Iya, gimana nih Pak Haryono?
3: Ini Bang Wisnu Mas Hendri, kalau menurut saya sih ketajaman ini sama-sama lah ya. Masalah gol mungkin Belgia yang ada ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi nanti saya menjagokan Belgia.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi Spanyol nanti akan pulang menang tapi
0: menangis. Berapa kira-kira skornya, Pak Haryono?
3: Untuk skor kemungkinan bisa perpanjangan, Mas. Mungkin adu penalti, mungkin kita bisa skor tipis-tipis aja lah.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oke, okay, baik, Pak Haryono. Terima kasih.
3: Salam olahraga.
0: Dari Pak Haryono kita beralih ke Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana Saputra.
0: Selamat dini
4: olahraga dengan Bung Indra ya.
0: Bung Hendri.
4: Hendri ya. Bung Hendri ya.
0: Salam olahraga. Iya. Gimana Pak Caswa?
4: Ini permainan seru ini, permainan seru. Kayaknya tipis.
0: Gimana ya, tuh? Kayanya, kira-kira berapa?
4: Kayaknya apa yang namanya penalti.
0: Oh, sama dengan Pak Haryono berarti imbang nih.
4: Tapi saya mau megang itu aja deh, Spanyol aja deh 2-1 deh.
0: Oke, baik.
4: Iya.
0: Oke, Spanyol ya. Oke, okay, Pak Caswa, terima kasih. Dari Pak Caswa kita beralih ke Surabaya lagi, ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
0: Salam olahraga. Gimana Pak Sarwi?
5: Spanyol Belgia. 3-1 Spanyol.
0: 3-1 Spanyol. Tadi seimbang-imbang, sekarang 3-1 lebih ke Spanyol nih.
5: Karena di Spanyol banyak sekali pemain-pemain bintang yang bisa meyakinkan.
0: Iya. Oke.
5: Baik.
0: Salam olahraga Pak Sarwi. Dari Pak Sarwi kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya. Gimana ya, Pak Ismail menurut Anda nih?
6: Kalau menurut saya ya, saya kalau bisa Spanyol dan Belgia itu adu penalti, tapi skornya akhirnya harus
0: 4-4. Oke, 4-4. Biar seru ya nantinya, biar bermain terbuka gitu ya.
6: Biar bermain terbuka seperti kayak ada sejarah bahwa selama Piala Dunia ada Spanyol dan Belgia itu dengan skor 4-4, akhirnya ada penalti dan ada nanti skornya 5-4.
0: Oke. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ismail.
6: Salam olahraga.
0: Nih, gimana nih Bung Hendri, dari para pendengar tadi lebih banyak ini imbang nih kayak
2: penalti atau skornya tipis-tipis tapi lebih menang ke Spanyol. Dan menurut Anda gimana? Apa memang dari kualitas kedua tim ini setara gitu?
7: Iya, kalau kita bicara rapor pertemuan ya, di 11 pertandingan terakhir sejak tahun 1980 ya.
2: Iya.
7: Di mana Spanyol memang tidak pernah kalah dari Belgia.
2: Belgia.
7: Dan bahkan 9 diantaranya selalu meraih kemenangan. Dan kalau bicara juga tren performa di Piala Dunia, sebenarnya Spanyol lebih diunggulkan ketimbang Belgia. Tapi catatan lainnya adalah bagaimana performa Belgia saat mengalahkan Amerika Serikat itu juga sangat luar biasa. Bagaimana tak asuh Rudy Garcia bisa membuat Amerika Serikat yang tampil dengan dukungan di stadion tapi tidak bisa berkutik di laga tersebut ya. Dan kalau di laga dini hari ini Belgia kembali memperlihatkan performa seperti saat mereka mengalahkan Amerika Serikat, itu akan tidak akan membuat perjuangan Spanyol pun akan mudah ya. Apalagi yang menarik adalah saat menghadapi Amerika Serikat itu Rudy Garcia benar-benar menyimpan seorang Kevin De Bruyne ya, bintang utama mereka. Kala itu De Bruyne sama sekali tidak bermain di bangku cadangan. Itu artinya kita akan melihat sosok Kevin De Bruyne yang benar-benar fit di laga ini ya. Dan kemudian juga ada Jeremy Doku di laga tersebut juga tidak tampil sebagai starter, tapi di laga ini di starting line up sudah sama-sama bisa kita lihat. Ada Jeremy Doku yang bermain, yang membuat Luka Bekjau akan kembali ada di bangku cadangan ya. Dan memang kembali lagi ini laga yang akan sangat terbuka seandainya tadi ya Belgia memperlihatkan performa sama seperti saat mengalahkan Amerika. Dan kalau sampai memang laga ini berlanjut sampai perpanjangan waktu, itu akan membuat Spanyol semakin tertekan ya. Karena secara jam terbang pemain-pemainnya Belgia pun memiliki nama-nama yang memang sudah kenyang pengalaman lah ya, dengan mentalitas yang luar biasa seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan jangan lupakan juga Romelu Lukaku nih, orang super sub yang dimiliki oleh Belgia, karena semua 3 gol yang dia cetak di Piala Dunia tahun ini lahir saat dia masuk ke lapangan sebagai pengganti ya.
2: Iya, betul sekali.
7: Kalau memang sampai nanti babak kedua Lukaku kembali dimasukkan, itu juga akan membuat ini belakang Spanyol yang sejauh ini belum kebobolan, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah ujian sesungguhnya lah.
2: Oke.
7: Spanyol yang sejauh ini rapornya masih sempurna.
2: Iya, lapangnya. Betul sekali. Nah, dengan status line up seperti itu dan juga tim Belgia ini kan kalau dibandingkan dengan tim Spanyol ya, Spanyol ini kan tim yang favorit lah, banyak favoritnya, sementara Belgia ini kalau statusnya itu underdog, artinya tidak diunggulkan lah intinya. Apakah dengan status seperti itu tim Belgia ini nantinya tampil tanpa adanya beban dan itu bisa mempengaruhi penampilannya?
7: Betul, dengan status nothing to lose ya, karena memang bisa dibilang tidak terlalu banyak atau mungkin ekspektasinya tidak setinggi Spanyol untuk bisa berprestasi di tadinya, apalagi di sama-sama kita tahu di fase grup Belgia sempat ditahan imbang oleh Mesir, lalu imbang melawan Iran ya. Dan performanya benar-benar baru terlihat saat mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1, dan bahkan di babak 32 besar saat mereka menghadapi Senegal mereka sempat tertinggal 2-0, tapi kemudian comeback, kemudian menang dengan skor 3-2. Itu artinya apa? Bahwa meskipun berstatus underdog, Belgia ini juga sudah terbukti bahkan dengan pertinggalan 0-2 saat melawan Senegal pun mereka bisa memberikan keadaan. Kemudian di laga berikutnya di babak 16 besar mereka tampil meyakinkan dengan mengalahkan Amerika Serikat ya dengan skor 3-0, bahkan saat itu Kevin De Bruyne pun tidak bermain. Ini artinya memang Belgia memiliki rapor yang cukup baik di dua laga terakhir khususnya, dan tentunya sudah sangat siap lah untuk menghadapi tantangan berat dari Spanyol yang memang bisa dibilang salah satu favorit. Dan mungkin selain Prancis ya, dengan yang sudah lolos ke semifinal, Spanyol ini adalah tim dengan penampilan paling atraktif lah di Piala Dunia tahun ini ya.
2: Oke. Nah, itu kan dari Belgia. Kalau dari Spanyol sendiri, apa sih yang menonjol ataupun yang apa ya, yang menarik dari tim ini? Karena bisa sampai sejauh ini, Bung. Dan dari tahun-tahun sebelumnya, piala-piala dunia sebelumnya, itu juga Spanyol bisa melangkah lebih tinggi lagi tuh, bahkan sampai juara di 2010 tuh.
7: Iya, karena memang proses regenerasi pemain yang diperlihatkan oleh Spanyol ini juga transisinya sangat mulus lah ya. Kalau kita tahu dahulu Spanyol ada eranya Iniesta, Xavi Hernandez, Torres, Rafinha, dan setelah itu meskipun sekitar 1 atau 2 musim sempat kesulitan ya untuk bersaing di kasta tertinggi persaingan di Eropa pun dunia, tapi lahirlah nama-nama baru ya, seperti Fabian Ruiz, ada Pedri yang masih muda, Kubarsi saat ini, Lamine Yamal bahkan, dan itu memang menjadi kunci lah bagaimana Spanyol begitu sangat sulit ditaklukkan lah, dan bahkan terakhir kali mereka kalah itu di laga kompetitif adalah di tahun 2023 saat mereka kalah dari Skotlandia di babak kualifikasi Piala Eropa ya. Dan sejak itu memang Spanyol belum pernah menelan kekalahan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya, bahwa sepanjang itu ada tim yang memiliki rapor tidak terkalahkan di laga resmi ya.
2: Iya.
7: Itu membuat memang Spanyol ini benar-benar datang ke laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, apalagi tentunya mereka memiliki rapor belum kebobolan yang tentunya Belgia juga lini depannya ini akan seperti terlecut lah ya, motivasinya untuk akhirnya bisa memecahkan telur gol ini, telur gol ke gawang Spanyol yang belum pecah-pecah juga sepanjang kalinya ini ya.
2: Oke, kita coba terima mendengar lagi, ada Pak Mus dari Flores. Selamat malam, selamat dini hari Pak Mus. Halo Pak Mus. Oke, dari Pak Mus kita beralih ke Maluku Tengah. Ada Mbak Ayu, selamat malam, selamat dini hari Mbak Ayu.
8: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
8: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak Ayu. Gimana nih, Mbak Ayu mendukung Belgia atau Spanyol?
8: Spanyol deh. Okay. Karena apa namanya? Spanyol lebih unggul ke dalam skuadnya,
2: okay,
8: kelas dunia juga gitu ya. Tapi untuk prediksi, mungkin saya benar ya sama seperti Portugal kemarin.
2: Oke, okay, agak berat ya berarti ya ini ya.
8: Agak berat, karena emang lawan Belgia ini bukan lawan biasa juga ini ya.
2: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
8: Selamat pagi.
2: Salam olahraga. Dari Mbak Ayu di Maluku Tengah kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam, selamat dini hari Mbak Yanti.
9: Selamat dini hari
2: Mbak Yanti.
9: Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Gimana Mbak Yanti?
9: Kalau saya emang tim favorit dari dulu di Spanyol, tapi saya senang tuh cara mainnya Belgia juga ya, yang berpengalaman. Pasti sulit untuk cuman yang berkesan di kali ini dari sejak babak penyisihan tuh Spanyol nggak pernah kalau bobolan.
2: Oke.
9: Okay. Gitu, nomor satu. Jadi berharap hari ini Spanyol lah yang jadi juara.
2: Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Mbak Yanti.
9: Terima kasih, salam olahraga.
2: Salam olahraga. Dari Mbak Yanti di Toli-Toli kita ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sutrisno.
10: Selamat pagi Mas Rizky.
2: Oh iya, selamat pagi. Di sana udah pagi ya.
10: Udah pagi di sini.
2: Oke, okay. Gimana Pak Sutrisno? Di sana ramai juga nih yang nonton Piala Dunia nih, atau malah nobar di sana?
10: Di sini ramai sekali.
2: Oh, ramai sekali. Oke, okay, gimana nih Pak Sutrisno mendukung mana nih?
10: Saya sebetulnya itu ini dua permainan itu sama-sama ramai ya
2: hatinya.
10: Tapi kemungkinan masih dalam segi pertarungannya nanti itu lebih semangat lagi itu.
2: Oke, okay. Kira-kira ya, berapa skornya?
10: Skornya mungkin Spanyol itu tipis sekali nanti. Jangan-jangan nanti bisa adu penalti juga.
2: Oke, okay. Bisa-bisa adu penalti ya. Oke, okay. Baik. Salam olahraga. Dari Pak Sutrisno terakhir ya ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
11: Selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak Acore. Gimana prediksi skornya?
11: Ya, kalau skornya ya 2-3 lah.
2: 2-3 Belgia ya. Menang.
11: Bukan Spanyol, Spanyol ini.
2: Oh, Spanyol.
11: Ya, Spanyol. Karena kenapa mau tidak mau tetap Spanyol ya itu.
2: Oke.
11: Okay. Cari lagi aja nanti ini 2-3 ya begitu.
2: Oke, okay, baik.
11: Ungu Spanyol 2-3.
2: Oke. Baik. Terima kasih Pak Acore.
11: Okay,
2: ya, salam olahraga. Ya, Bung Hendri, tadi kan disebutkan juga regenerasi pemain dari tim Spanyol ini bagus banget ya. Bahkan ini banyak sekali yang mungkin muda-muda nih. Yamal 18 tahun, Kubarsi 19 ya kalau nggak salah. Nah, sementara di Belgia ini udah cukup berumur, berpengalaman, kebanyakan 30 tahun ke atas. Apakah
0: umur mereka itu bisa menjadi penentu juga dalam pertandingan kali ini, Bung.
7: Ya, kalau dari sisi jam terbang tentunya sangat menentukan ya. Mm-hmm. Tapi mungkin kalau Spanyol bisa mengeksploitasi dari sisi stamina para pemain Belgia ini juga akan menjadi bumerang juga untuk Belgia ya. Mm-hmm. Karena memang kalau kita melihat performa Spanyol di Piala Dunia ini, mereka sangat pintar memainkan penguasaan bola dan hampir di setiap laga mereka selalu unggul ball possession timbang lawan-lawannya. Dan mungkin khusus dengan Rudi Garcia di Belgia, tampaknya di laga ini ia akan sedikit lebih bermain menunggu dan coba akan merebut bola saat para pemain Spanyol melakukan kesalahan passing, dan mungkin itu yang akan dimanfaatkan celahnya oleh seorang Rudi Garcia. Karena kalau kita melihat statistik menyerang dari Belgia pun cukup luar biasa ya. Dan saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini dengan total 107 tendangan. Dan ini menandakan bahwa memang kalau para lini serang Belgia ini bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain Spanyol, mereka punya kemampuan yang sangat bagus juga di lini depannya.
0: Oke, okay. Terakhir, kalau dari Bung Henry, skor berapa nih untuk Belgia dan juga Spanyol ini?
7: Ya, di atas kertas Spanyol tentunya lebih diunggulkan, tapi kalau kita melihat permainan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat, Belgia juga bisa lah memberikan sesuatu yang membuat perjuangan Spanyol tidak akan mudah ya.
0: Oke. Okay.
7: Tampaknya di 90 menit skornya mungkin tipis satu sama, dan tapi tidak akan berakhir jadi penalti, mungkin di perpanjangan waktu ya.
0: Oke. Okay. Tapi kita lihat pertandingan sesaat lagi ya, Bung ya. Dan tentunya terima kasih Bung Hendri untuk analisis singkatnya sebelum pertandingan ini. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan dimulai. Kita saksikan dan dengarkan bersama.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Belgia.
0: Dan pendengar, kita akan langsung menuju laporan pandangan mata yang dipandu oleh komentator kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko. Silakan, Bung.
13: Ya, pendengar dari Los Angeles Stadium, pada kesempatan pagi hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026, pada kesempatan ini akan digelar pertandingan perempat final babak kedua, maksud kami perempat final kedua antara timnas Spanyol menghadapi Belgia. Dan pada kesempatan pagi hari ini sudah bersiap dua kesebelasan di ya di lapangan ataupun di stadion Los Angeles Stadium. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini pelatih Rudi Garcia mempercayakan mister gawangnya dijaga oleh Thibaut Courtois, nomor punggung 1. Kemudian untuk nomor punggung, maksud kami untuk barisan pertahanan, ada Brandon Mesele, nomor punggung 4. Dan juga nomor punggung 25, Nathan Goy, yang akan menjadi duet di jantung pertahanan. Sementara untuk nomor back kanan ataupun back sayap akan dipercayakan kepada Timothy Castagne, sementara Maxim De Kuyper akan menjadi back kiri pada pertandingan pagi hari ini atau sekitar pukul 12 siang waktu Los Angeles. Kemudian untuk pertandingan di sektor tengah ada nomor 23 Nicholas Raskin, dan juga ada juga pemain yang menggantikan sang kapten Yuri Tielemans, yaitu Hans Van Aken. Sementara untuk gelandang serang dipercayakan kepada Kevin De Bruyne, nomor punggung 7. Sayap kanan dipercayakan kepada Jeremy Doku, nomor punggung 11. Sementara nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, yang akan menjadi sayap kiri. Sementara untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok nomor punggung 17, Charles De Ketelaere. Sementara di kubu Spanyol, untuk penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Unai Simon. Sementara untuk bek tengah dipercayakan kepada Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí. Bek kanan dipercayakan kepada sosok Pedro Toro, dan Marc Cucurella akan mengawal di bek kiri. Sementara untuk barisan gelandang dipercayakan kepada sosok Fabian Ruiz, Rodri, ada juga pemain sayap kanan Lamine Yamal dan juga Alex Pena, serta gelandang serang Dani Olmo, serta penyerang tunggal ada Mikel Oyarzabal. Dan sebentar lagi penyerang pendengar akan segera dimulai babak pertama dan kemudian akan selanjutnya reportase dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, baik saudara pendengar, pertandingan kick-off babak pertama antara Belgia menghadapi Spanyol telah dimulai dan saat ini penyerangan dari kubu Spanyol mencoba membangun serangan umpan ke mulut gawang, namun sepertinya bola tadi sudah keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Spanyol. Dan pada pertandingan babak pertama ini ataupun perempat final yang kedua, di mana Spanyol menggunakan jersey merah, sana hitam berliris merah serta kaos kaki hitam, kemudian untuk Belgia sendiri menggunakan jersey putih ataupun menggunakan jersey bermotif biru muda serta celana putih dan kaos kaki putih. Di mana saat ini kami melaporkan sendiri untuk Spanyol berada di sektor kiri kami melaporkan, serta Belgia di sektor kanan kami melaporkan saat ini. Saat ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, itu juga dari Rodri, kembalikan lagi kepada Pedro, kembalikan lagi kepada Barsi tadi, nampaknya masih membentur kaki dari pemain dari Belgia sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sisi kiri pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 nampaknya ada Pedro Pero, ataupun nomor punggung 12 tadi sudah dilakukan kepada Lamine Yamal, pendek saja memotong kaki dia, namun dilanggar oleh pemain Belgia. Dari sisi kanan pertahanan Spanyol nampaknya tadi Jeremy Doku melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal. Ini tendangan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri, melebar dia ke sektor tengah, yang dituju di sana adalah Porte, pendek lagi kepada Kubarsi, masih mengutamati ke Kubarsi dari sektor pertahanan dari Spanyol, kembalikan lagi kepada Porte, menahan bola sejenak, pendekkan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Une Simon, pendek saja kepada Kubarsi, borongkan ke tengah, di sana ada nomor punggung 21, ada Oyarzabal, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, dan dituju di sana kita masih melihat satu pemain dari Spanyol mengutamati kepada Cucurella ke depan tadi. Oh, ternyata tampaknya ada Alex nomor 15 ini, Alex Baena, sepertinya sudah tertangkap posisi offside. Kita masih menantikan menit kedua detik ke-15, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Di mana pertandingan hari ini juga tampaknya beberapa strategi khusus juga diterapkan oleh kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Tendangan ke gawang akan dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois sudah lakukan dengan kaki kiri melintasi sektor tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan tadi, namun lebih dekat pada Kubarsi, masih mencoba menahan bola sejenak dia, tapi bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Pedro Pero pendek saja lemparan pada Kubarsi, lakukan tendangan jauh ke depan, yang dituju tadi adalah nomor punggung 21 Oyarzabal, namun terlalu lebih dekat. Bola justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Belgia dari sektor belakang, dapat ke 25 Nathan Ngoy, pendek lagi kepada Thibaut Courtois, umpan lagi tendang ke kanan tadi, maksudnya kepada Charles, namun bola terlalu deras, lagi-lagi susah tampaknya para pemain-pemain Spanyol maupun Belgia untuk melakukan bola permainan di babak awal yang pertama ini. Lemparan ke dalam sektor kiri Cucurella, kenalah rambut gondrong yang sudah dilakukan, pendek saja tadi kepada Laporte, melebarnya ke tengah kepada Kubarsi, dorongkan lagi sektor kanan, ada Pedro Porro, umpan lagi kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba membangun serangan, mampu dengan mengasibas menakut-takut melebar ke sektor kanan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 15 adalah Alex Baena, tarik lagi ke tengah pada Rodri, Rodri lagi kepada Cucurella, dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, masih Cucurella, balik lagi kepada belakang Rodri, umpan lagi mulut gawang, namun bisa kembali diamankan oleh pemain dari Belgia tadi, namun kini bola sudah menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Rodri nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol ini, melebar ke sektor tengah, yang dituju sana adalah Porte ataupun Barsi, pendek saja nomor punggung 8 Fabian Ruiz, umpan lagi kepada Lamine Yamal, mencoba membuka kotak penalti, namun kembali dicocor saja oleh Michel Ladi. Bagaimana umpan terobosan yang cantik tadi itu juga ada Lamine Yamal, namun bola bisa diamankan dengan sigap oleh Michel, pemain Belgia yang memang menjadi menjadi salah satu tumpuan di lini belakang dari Belgia ini. Pedro Porro sudah lemparan ke dalam yang ditujukan adalah Rodri, pendek lagi kembalikan kepada Porro, kembalikan kepada Rodri, umpan ke tengah yang tujuh adalah nomor punggung 15 ada Alex Baena, namun bola terlalu lebih dekat kepada pemain Belgia sehingga bisa tadi dibuang saja, dicocor oleh pemain Belgia dan kiri terjadi perebutan duel di sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung adalah Laporte, pendek saja kepada nomor punggung 15 ada Rodri, kepada Dani Olmo, merangsek dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Belgia namun mampu dimentahkan oleh pemain dari Belgia tadi, ada Jeremy Doku dan juga Raskin, mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Jeremy Doku melewati dua pemain dari Spanyol, terjadi lagi perebutan sektor tengah. Jeremy Doku kembali mengambil alih bola, kembali di sektor kiri ke sektor tengah lapangan pertandingan, sektor kanan dari lini serang dari Belgia, tarik lagi ke belakang pada Nathan Ngoy, pendek saja ke tengah, pada depannya ada Michel. Michel mencoba menahan bola sejenak sambil menggiring, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Belgia kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne balikan lagi kepada nomor punggung 4, tambah jadam Michel. Kita masih menantikan, masih menggiring bola, pendek saja kepada penjaga gawang, ada Bout Courtois, melebar dari sektor kanan Nathan Ngoy, pendek saja pada rekannya di sana ada Kastanye, umpan nasihat ke depan, masuk tadi adalah Charles, namun bola berhasil potol pemain Spanyol. Kini giliran Spanyol melalui Rodri dari sektor tengah, pendek saja pada Fabian, menguasai bola sejenak, masih menggiring menahan bola, kembalikan lagi kepada Rodri di sektor tengah, mencoba untuk memberikan umpan tadi tidak jadi, namun pendek saja kepada Kubarsi, dorongkan ke sektor kiri yang dituju saya nomor punggung ada Pedro Porro, tadi maksudnya umpan kepada Dani Olmo namun bisa dipotong oleh Kuiper, namun kembali bola dalam penguasaan bola Spanyol. Kini umpan Fabian yang dituju tadi adalah Baena, balikan kembali Oyarzabal, balikan ke sektor kiri kepada Kukurea, dorongkan lagi kepada Fabian, kembalikan lagi kepada Oyarzabal, kembalikan lagi kepada Fabian, dorongkan lagi kepada Rodri, melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Lamine Yamal, mampu dia menguasai bola namun kembali dicocor lagi bola tampaknya oleh pemain nomor punggung 5 Maxim De Kuiper yang tadi mengamankan bola yang cukup berbahaya tadi ketika dikuasai oleh Lamine Yamal hingga menghasilkan lempar ke dalam. Pedro Porro sudah lakukan pendek kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro dan kembalikan lagi, tarik lagi belakang pada Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor tengah Kubarsi, umpan pendek 1-2 pada Laporte, pendekkan lagi kembalikan Kubarsi dari sektor tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali mengurung pertahanan Belgia ini sehingga masuk menit ke-6, namun salah passing tadi diamankan tadi oleh Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang kepada Maxim De Kuiper, dorongkan lagi ke sektor tengah ada Michel, umpan lagi kembalikan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia kepada Maxim De Kuiper tadi, balikan lagi kepada Kevin De Bruyne, umpan 1-2 kepada Jeremy Doku, mencoba lewat satu pemain dari Spanyol tadi namun kembali dihadang oleh satu pemain dari Spanyol tadi, tampak Lamine Yamal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Kita masih menantikan, sudah dilakukan pendek saja Kuiper kepada Michel, dorongan lagi kepada Nathan Ngoy, tarik lagi ke belakang, memberikan back pass kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, masih menahan bola sejenak menggunakan jersey kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, umpan saja ke depan ke mulut gawang dari Spanyol, namun dengan cepatan penjaga gawang Spanyol tampaknya Unai Simon juga cukup sigap tadi menangkap bola di udara sehingga terjadi penguasaan bola oleh pemain Spanyol tadi, sudah lemparkan pelan saja pada nomor punggung kedua ada Kubarsi, umpan pendek ke depan kepada Dani Olmo, merangsek dia dari sektor kanan, ini serang dari Spanyol, maksudnya kepada Pedro, namun tarik lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan lagi, saat ini melebar ke sektor tengah pertahanan Spanyol, mencoba merangsek sektor tengah, ada Rodri, umpan pendek lagi Rodri kepada Fabian, pendek kanan kembali kepada Rodri, umpan ke depan, yang dituju oleh Oyarzabal, namun kembali debut oleh Kevin De Bruyne, cukup cepat tadi, dan kembali bola tadi dicocor saja, ataupun tendang keluar di sektor kiri pertahanan dari Spanyol tadi, tampaknya ada Kubarsi. Pemain dari Spanyol ini memang Barcelona yang cukup cekatan mengawal ini pertahanan dari Spanyol. Ini kembali bola beralih dari kaki pemain dari Belgia, cukup jauh saja di Maxim De Kuiper ke depan, yang dituju satu pemain ada Charles, ini dituju satu kepada Jeremy Doku, namun bola kembali bisa dipotong tampaknya nomor punggung 14 tadi, Laporte, dorongkan saja kepada Lamine Yamal. Ini Spanyol bangun serangan dari sektor tengah, coba kuasai bola sepenuhnya, dan ada Rodri ataupun temannya ada Fabian, dorongkan lagi kepada Laporte, balik lagi kepada Kukurela, kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Belgia. Fabian umpan lagi kepada nomor punggung 16 Lamine Yamal, namun tampaknya bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal tadi harus ditarik tadi oleh Leandro Trossard. Nantikan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Spanyol dan cukup berbahaya. Kita rasa ini memang salah satu titik ideal bagi Spanyol untuk bisa manfaatkan peluang melalui tendangan siklus tendangan bebas hingga memasuki menit ke-9 detik ke-13 ini. Bagaimana ada dua pemain dari Spanyol yang
0: besok akan mengeksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan, tampaknya ada 4, 3, 5 pemain juga Spanyol yang ada di kotak area 16 Belgia. Sementara itu juga bersiap-siap juga gawang Thibaut Courtois. Saat lagi tenaga sudah laku, sudah pun oleh Fabian, dituju laku berada, namun bisa tahan sendiri oleh pemain dari ada Fabian. Fabian tarik lagi melukuh, ada Rodri, tidak masuk, masih membentur kaki pertahanan dari pemain-pemain dari Belgia. Kini masih peluang masih yang direbut oleh pemain-pemain dari Spanyol, namun kembali dicocor rasa oleh Maxim de Kuyver tadi ke depan, tapi kembali bisa dikembalikan oleh pemain Spanyol, dan terjadi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia. Nomor punggung 23 ada Raskin, Nicolas Raskin, mencoba menyebut bola di sektor kotak 16-nya sendiri, masih memang mencoba keluar dari serangan dari gempuran pemain-pemain Spanyol ini. Belgia masih Raskin, Nicolas Raskin, kini alirkan ke sektor kiri kepada Kuyver, ataupun kepada Michel, namun terjadi perebutan tadi di sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya. Jeremy Doku tadi harus dilanggar oleh Pedro Porro. Inilah dia, Jeremy Doku, pemain yang memperkuat Manchester City, menjadi tumpuan bagi Belgia di babak yang pertama ini. Memang beberapa kali kita lihat upaya yang dilakukan oleh Jeremy Doku menyisir sektor kiri pertahanan dari serang dari Belgia. Balikan lagi bola sepenuhnya dikuasai oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Balikan ke kanan, di sana ada Nathan Moy, kembalikan lagi kepada Thibaut Courtois. Melebar dia ke sektor kiri, tuju di sana ada nomor punggung 5 De Kuyver, langsung tenang dengan kaki kiri yang tuju ke sektor depan ada Charles. Heading saja pendek dia masuk pada panaken, namun kuasai bola sepenuhnya oleh pemain Spanyol ada Fabian. Melebar dia ke belakang ada Pedro Porro, alirkan ke sektor tengah yang dituju adalah Porte, dorongkan bola kepada Rodri. Rodri masih mengutik-utik dia sektor tengah lapangan pertandingan. Pendek saja melebar ke nomor punggung 8 ada Fabian, dorongkan lagi tadi masuknya ke badan Olmo, namun kembali dipotong oleh pemain Belgia. Tampaknya cukup kesulitan jika masuk di menit ke-11 ini. Nathan Moy, pemain Belgia dari sektor kanan, umpan pun semua keluar bersama Kastanyi, pendek lagi kepada Raskin, umpan saja dengan kaki kanan ke sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Terjadi dua perebutan sana yang dituju tadi masih ada Charles de Ketler, namun bola berhasil diamankan tadi tampaknya oleh pemain Spanyol tadi. Kita masih menantikan, kini justru penguasaan bola sepenuhnya ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kanan, yang dituju adalah Kubarsi. Lebar lagi ke nomor punggung 12 Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Kubarsi. Sudah melewati garis lintahan tengah pertandingan, Kubarsi masih mencoba melihat rekannya, pendek saja kepada Rodri. Rodri menahan bola sejenak, lebar dia ke sektor kiri, seram dari Spanyol. Yang dituju adalah Porte, masih menggiring bola Laporte sambil melihat rekannya, umpan saja kepada Fabian ataupun ke Lamine Yamal. Kembalikan lagi ke belakang, masih Rodri, kita masih menantikan. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Kubarsi. Dorongkan bola Kubarsi ke depan akhir jabal, mampu dia menghasilkan bola sebelah, langsung shooting. Kembali digagalkan tadi tampaknya Alex Baena, atau satu pemain dari Spanyol tadi, yang mendapatkan umpan manis tadi tampaknya di sektor tengah, ya Alex Baena tadi. Dan tampaknya bagaimana umpan cantik yang dilakukan oleh Kubarsi tadi pada Alex Baena di titik 16, namun masih bisa tadi dihadang oleh satu pemain dari Belgia tampaknya Nathan Moy. Kita masih menantikan apakah ya tampaknya juga terjadi ataupun sudah berada dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belgia dilakukan oleh penjaga gawang Thibaut Courtois. Jauh dia ke depan ada Jeremy Doku, mampu dia mengutik itu bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Spanyol, melewati beberapa pemain, umpan penesanya tujuh oleh Kuyver, umpan ke mulut gawang, namun kembali ditangkap dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Spanyol ada Unai Simon tadi, menangkap bola dengan sigap. Bagaimana memang penjaga gawang dari Spanyol ini juga memperkuat Athletic Bilbao dengan cekatan melakukan lemparan pendek saja kepada Kubarsi. Sambil berjalan Kubarsi mencoba untuk menguasai bola dengan kaki kanannya, dorongkan saja bola ke depan, yaitu tujuh adalah Rodri ataupun Oyarzabal, harus turun ke belakang menjemput bola. Pendek lagi kepada Laporte, umpan lagi kepada Kubarsi, mencoba menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri kepada Ni Olmo, umpan lagi kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Laporte, mencoba melewati area tengah lapangan pertandingan. Laporte cuma menahan sejenak, menggiring dengan kaki kirinya. Kita masih menantikan, Laporte tidak jadi memberikan umpan ke depan, pendek saja itu tujuan oleh Oyarzabal. Oyarzabal melebar ke sektor kanan ada Cucurella. Cucurella umpan ke depan itu dicari oleh Fabian, namun dipotong oleh Panaken pemain Belgia, namun kembali diambil alih oleh punggung dari Spanyol ini. Kita masih menantikan Dani Olmo dari sektor tengah, dari Olmo akhirnya penuh-penuhan itu tidak jadi, hanya umpan kepada Lamine Yamal, namun kembali bisa direbut atau dihalau oleh pemain belakang dari Belgia. Kini susuru serangan balik cepat dibangun oleh Belgia dari sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Jeremy Doku mencoba melihat satu pemain dari Belgia dari Spanyol tadi, umpan saja ke sektor kiri yang dituju oleh Charles de Ketler, umpan langsung.
14: kaki kanan dari Cucurella tadi, namun serangan bertubi dari Belgia belum selesai. Umpan tadi masuknya panakan terhadap Trossard. Nah, kembali lagi-lagi bagaimana memang pemain-pemain belakang dari Spanyol ini cukup cekatan untuk menghalau peluang dan juga serangan balik yang tadi dilancarkan oleh pemain Belgia hingga memasuki menit ke-14 detik 37. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
13: Ya, kali ini Belgia melakukan inisiasi serangan lewat Vanaken. Vanaken berikan kepada di Cooper. Cooper saat ini Jeremy Doku menari-nari dia di sektor kiri, namun sayang sekali berhasil direbut oleh Lamine Yamal. Terjadi perebutan bola, masih Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sektor penyerangan. Kini Lamine Yamal umpan saja ke depan, tapi berhasil diblok tadi oleh salah satu pemain Belgia. Masih jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Kini ada Rodri. Rodri melebar dia, berikan kepada Marc Cucurella. Cucurella umpan saja baik pas ke belakang, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 1-2 dia dengan Rodri. Rodri saat ini ada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan. Oyarzabal umpan tadi saja tadi Alex Pena, berikan kepada para pemain berbahaya tadi. Ada nomor punggung 10. Nampaknya Dani Olmo tadi mampu mengontrol bola. Sayang sekali bola berhasil direbut ataupun diambil kembali oleh para pemain Belgia di area kotak 16. Dan terselamatkanlah barisan pertahanan Belgia dari ancaman serangan timnas Spanyol. Ya, pendengar, kali ini masih timnas Belgia akan menghadapi tendangan gawang. Sudah bersiap-siap di bawah Courtois, sudah ditendang melewati garis tengah permainan. Ada Charles de Ketelaer, namun sayang sekali tidak mampu melakukan top heading dengan sempurna dan hanya jatuh di kaki barisan pertahanan timnas Spanyol. Kali ini ada Rodri, kapten dari klub sebelasan Spanyol. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte masih berikan kepada Pau Barsi, masih di area pertahanan Spanyol. Kali ini ada Rodri. Rodri umpan melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro masih 1-2 dengan Lamine Yamal. Pedro Porro kali ini umpan lambung ke depan, disambut tadi dikejar oleh Alex Baena. Ah, sayang sekali Alex Baena tidak mampu mengejar bola umpan lambung yang diberikan tadi oleh Pedro Porro dan lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepakan gawang. Sudah bersiap-siap kali ini kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, umpan saja pendek ke depan kepada Nathan Goy. Nathan Goy berikan kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol, gagal memberikan umpan yang sempurna. Kali ini jatuh lagi di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal masuknya melakukan gerak tipu, namun berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku berlari keras, berlari kencang melewati garis tengah permainan. Umpan saja kepada Charles de Ketelaer. Kali ini ada Kevin De Bruyne, berikan saja kepada nomor punggung 15. Umpan tarik saja saat ini ada Cooper melakukan sundulan. Namun sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran terlebih dahulu tadi. Sundulan dari Nick Cooper, Maxim De Cooper maksud kami, bek kiri dari timnas Belgia yang menyambut umpan tarik yang diberikan oleh Reando Trossard tadi. Namun sayang sekali terjadi pelanggaran terlebih dahulu sehingga wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda terjadi pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas di kotak 16 dari timnas Spanyol. Sudah dilakukan oleh kiper Unai Simon, berikan kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi umpan 1-2 dia, maksudnya tadi berikan kepada Fabian Ruiz, namun bola berhasil membentur gawang, maksud kami kaki dari pemain di Belgia. Kali ini ada Aymeric Laporte masih mendribel bola dia dengan santai, berikan saja kepada Pau Cubarsi. Pau Cubarsi umpan tarik ke depan berbahaya, namun lebih cepat bola mendekati kiper Thibaut Courtois asal Belgia. Dan kali ini Belgia melakukan serangan, sudah dilakukan tendangan ke depan, maksudnya Charles de Ketelaer yang dituju tadi berhasil disundul, namun sayang sekali umpannya belum matang. Dan kali ini ada Pau Cubarsi, berikan kepada Aymeric Laporte. Laporte mundur lagi ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon umpan langsung tendang ke depan, maksudnya ada Oyarzabal yang dituju. Kali ini ada Dani Olmo, jatuh Dani Olmo, mampu melewati satu pemain dari Belgia, berikan saja kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir sebelah kiri pertahanan dari Belgia, jatuh lagi umpan tarik tadi, ah berbahaya, namun sayang sekali bukan sebuah pelanggaran, bahkan pelanggaran malah dilakukan oleh Lamine Yamal kepada salah satu pemain dari Belgia dan menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia dekat area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Messel umpan terobosan dia kepada Maxim de Kuyper, maksudnya tadi berikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki para pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudy Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Cubarsí, berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar, berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Cubarsí yang ada di sektor tengah permainan. Pau Cubarsí masih umpan 1-2 dengan dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper saat ini dari sektor kiri, berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung, maksudnya ada Charles de Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah, namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap, berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik-menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Boy yang mengawal ketat pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek ke tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna dan

0: mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Iya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya. Statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Ya. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngo ya, terhadap Oyarzabal tadi. Dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngo ya di sana ya. Ya. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuli Tielemans ya, yeah, yang seharusnya bermain sebagai starter tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tielemans di sana, yeah, Tielemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini, bagaimana Van Aken dan Raskin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali ada Rodri, ada Fabian Ruiz, yeah, dan patut diingat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol, tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
0: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, Bung, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tielemans. Dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
1: Iya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan asis kepada gol Charles de Ketelaer saat menghadapi Amerika Serikat. Dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
0: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
1: betul.
0: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
1: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena ya, sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup, sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depannya.
0: Ya, kali ini pertandingan kembali bergulir, lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri, masih Pau Cubarsí. Kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon. Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan tadi Pedro Porro, ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Satu sekitar yang dituju, satu di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan kepada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri saat ini ada Pau Cubarsí dan datang dari belakang untuk membantu penyerangan. Melebar dia berikan pada Lamine Yamal. Umpan tarik tadi Lamine Yamal berbahaya, namun berhasil bola dijemput tadi oleh Thibaut Courtois. Dan kali ini Thibaut Courtois

0: dia melakukan serangan lewat Timothy Castagne. Timothy Castagne umpan langsung ke depan. Maksudnya ada Kevin De Bruyne yang dituju, namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu tadi Timothy Castagne, dan akhirnya tendangan bebas bagi Belgia sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, beri Nathan Goy. Nathan Goy melebar dia. Melebar dia, berikan kepada Don Mesele. Saat ini ada Jeremy Doku, utak-atik dia, umpan saja kepada pastinya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku, dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang, berikan pada nomor 20, tinggal Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini, back pass lagi ada Nathan Goy, umpan saja, berikan kepada Brandon Mesele, back pass lagi ke belakang, berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Cubarsí, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Cubarsí, umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan, Pedro Porro Dani Olmo langsung lakukan tendangan, dan gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois, dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz pencacar bola mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada bagian ini, Bung?
1: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku, dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di save oleh Thibaut Courtois, tapi bola reboundnya berhasil dimanfaatkan oleh Fabian Ruiz ya. Yang dimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti, dan dia ada di posisi tepat sehingga memang tinggal mencocor bola saja ke gawang Thibaut Courtois yang memang posisinya belum seimbang ya, setelah tadi sempat terjatuh melakukan save yang pertama. Dan tentunya Belgia harus membayar mahal kesalahan demi kesalahan passing yang mereka lakukan, dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
0: Dan ini benar, Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemong sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
1: Iya, betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Raskin ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
0: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia, dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan, dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan apakah sudah ditangguh keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play-nya tadi, bola dilakukan hanya kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Kini Rodri menyisir dari sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola sejenak, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kurela tadi, namun kembali bisa dibentakan oleh pemain dari Belgia dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja kepada Kurela, tarik lagi ke tengah kepada Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak menjadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia, umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Cubarsí, dorongkan sektor tengah kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian terus melebar ke sektor tengah ada Kubarsi mencoba memberikan umpan dorongkan sektor kiri adalah Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Lamine Yamal mendapat perhatian ataupun pengawal dari dua pemain mengajarkan ke depan. Oh tidak jadi, ada saudara Rodri umpan ke mulut gawang. Oh kembali di heading tadi oleh pemain dari Belgia tadi masih aman kini gawang Belgia dari gempuran pemain dari Spanyol masih belum Pedro Porro pendek lagi ke belakang pada Kubarsi umpan lagi kepada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Belgia mampu dia menyisir dari tengah. Oh terjadi lagi duel fisik dan pelanggaran tampaknya bagaimana tadi upaya ataupun yang dilakukan oleh Lamine Yamal di sektor pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Belgia tadi atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan dan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Tampaknya pagar betis juga dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang berkomunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal juga ada tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi sudah dilakukan dan kita masih menantikan Lamine Yamal langsung terlalu kembali diblok oleh penjaga gawang dari Thibaut Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol dan kembali lagi di mana bola ribon tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, oh mundur saja ke belakang, itu juga oleh Fabian Ruiz melebarnya ke tengah kepada Dani Olmo, mencoba melewati pemain dari Belgia tampaknya, namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi, sehingga memang tadi kan harus dihentikan, memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo ini yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi, namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan umpan sudah dilakukan pendek saja kepada Rodri melebar kepada Kubarsi dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia, lari lagi ke belakang ke Pedro Porro, umpan lagi ke sektor tengah yang dituju di sana adalah Porte, namun Pumpa Abbas umpan ke depan yang dituju ada Erjabal, mampu dia masuk sebelumnya. Oh Erjabal langsung shooting. Oh tampaknya Alex Baena tadi, namun pada itu juga saat bersamaan wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja tadi penjaga gawang Thibaut Courtois, namun wasit kembali meniupkan peluit apakah memang ada pelanggaran atau offside. Tampaknya pemain dari Belgia sudah berdiri dalam posisi offside sehingga hanya menghasilkan tadi tendangan bebas dilakukan oleh Spanyol. Pendek saja tadi Rodri melebar kepada Fabian Ruiz, dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri, umpan lagi kepada Fabian, dorong lagi kembali ke belakang menjaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubarsi tidak jadi memberikan umpan ke depan, lebar saja ke tengah tujuan Fabian Ruiz, dorongkan lagi kepada Nuno Simon, langsung tendang kaki kanan sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol, di sana ada Nuno Simon memberikan umpan ke depan yang juga dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim Weaver, dorongkan lagi pendek kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, umpan saja lambung sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun kuasai oleh Spanyol. Dani Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia, cukup cekatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia, melik-lik dia pendek saja lagi kembali rekannya ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah dan dituju di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte, dorongkan kepada Cucurella, kepada Alex Baena, kembali lagi kepada Fabian Ruiz, umpan dari ke belakang Alex Baena, umpan kepada Erjabal, kembalikan Dani Olmo, umpan satu Erjabal, kembali Olmo. Oh
1: kembali membenturkan kaki pemain Belgia, masih aman kini gawang Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia, dan kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten kesebelasan dari Spanyol, Adrian Rodri, sambil berjalan sambil menghibur bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Spain ataupun kepada tampaknya Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi terjadi duel perebutan di area sektor pengalaman pertandingan, namun bukan sebab pelanggaran. Umpan ke depan dari sini Belgia, menyisir dari sektor kiri, terjadi perebutan sana ada Charles Bekeler dengan satu pemain dari Spanyol, tampaknya ada Aymeric Laporte, dan tampaknya memang terjadi tadi duel fisik sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tampaknya Charles Bekeler tampaknya akan mengeksekusi lemparan ke dalam bagi Belgia ini, dan langsung Panaken tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo, pendek saja kepada Paterus. Oh, cantik sekali dia melakukan akselerasi yang cukup gol pada Yalamin Yamal, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, ini tujuh adalah Pedro Porro, kembalikan ke Yalamin Yamal, masih mengutik-utik bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi, mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu lebar satu pemain di Belgia, mampu di Lamel Yamal, shooting, tendangan kaki kiri Lamel Yamal tadi yang berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dan sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang terkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dari Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya, dari sektor kiri ada Jeremy Doku, rambut kembalinya ini mencoba melesat ke pemain dari Spanyol, dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan, ada Panaken, kembali ke Kevin De Bruyne, kemana Trossard, masih menguasai bola sepenuhnya Trossard, melebar dari sektor kiri pertahanan Spanyol, yang dituju satu pemain nomor 27, umpan lagi menurut gawang, tidak jadi, oh, kembali ke membentuk tadi dapatnya umpan Raskin, namun ke Kevin De Bruyne, pada Nicolas Raskin, umpan ke menurut gawang, ada Nicolas Can, Nicolas De Ketler, bagaimana tadi umpan cantik yang diberikan oleh nomor punggung 21 Timothy Castagne, tampaknya dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dan mendapat tadi bola heading yang diteruskan oleh Charles De Ketler sehingga menghasilkan gol bagi Belgia dan skor 1-1 di pertandingan pada hari ini. Spanyol dan Belgia memasuki menit ke-40 bagi kedua kesebelasan. Bung Henry, seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlanjut dari kaki para pemain Belgia ini, Bung?
3: Dan akhirnya untuk saja rapor kebobolan dari Spanyol ya, yang kebobolan pertama kalinya jajang Piala Dunia, dan proses gol yang sangat cantik, dan ini adalah proses gol mengingatkan kita kepada gol Belgia saat menghadapi Amerika Serikat yang persis sama, melalui umpan tossing dan kemudian Charles Ketelaer ada di kotak penalti untuk melakukan heading yang akhirnya membuat Unai Simon untuk pertama kalinya memungut bola dari gawangnya. Dan ini gol yang seharusnya bisa mengecut semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol ya.
2: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1. Saat ini Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ada Kubarsi masih berjalan sambil menguasai bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte, umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro, maksudnya ke depan Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia, namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dari Spanyol, namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan barisan satu Belgia, kini ada Raskin memberikan umpan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Castagne, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy, dan jauh lagi kepada penjaga gawang Thibaut Courtois, melebar dari sektor kiri, di sana ada Michel memberikan umpan pendek kepada Kuyvert, dorongkan lagi ke tengah ada Trossard masih membalikan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol tadi, umpan ke depan, dan lagi tujuh
1: adalah Charles Charles Kettler, umpan tadi maksudnya kepada nomor 7 Kevin De Bruyne, dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Cubarsí tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol, dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir jantung pertahanan Spanyol tadi, dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Cubarsí. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kluivert. Kluivert masih mengirim bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, melebar dari sektor kanan. Di sana ada Nathan Moy, dorongkan saja bola kepada Castagne, pendek saja lagi kepada Castagne, kembalikan lagi kepada Vanaken, Vanaken kembalikan lagi kepada Castagne ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Moy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Moy. Nathan Moy, dorongkan lagi 1-2 di bersama ada Trossard. Masih berputar-putar dia, umpan saja kepada Charles. Kita masih menantikan apakah terjelempar ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Castagne dan juga Charles tadi. Sisi kiri pertahanan Spanyol masih lempar ke dalam, sudah dilakukan. Bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Vanaken tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuri pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodri kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi. Kuiver coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal yang menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, ini menguasai bola dengan kaki kirinya, mengutak-ngutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Cubarsí, dorongkan lagi ke tengah, dituju oleh Laporte, dorong lagi ke tengah. Di sana ada Alex Baena, Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, umpan lagi pada Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal mengutak-ngutik dia, mencoba lewat dua pemain, tidak jadi, umpan lagi kepada Alex Baena. Alex Baena umpan balik lagi kepada Pedro Porro. Bagaimana upaya umpan atau tendangan tadi yang dilakukan oleh Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, namun sayang bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia, sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
4: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan, sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí kali umpan langsung ke depan, berikan kepada Dani Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kami melihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia, dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saja oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri, Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, ditendang langsung, maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sektor tengah, umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayang-bayangi satu pemain, Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal, Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan, Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain pemain dari Belgia. Kali ini Thibaut Courtois sudah dilakukan tendangan jauh ke depan berikan kepada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo. Ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta tim tas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Charles de Ketelaere nomor punggung 17 striker Belgia yang bermain di klub Atlanta mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere, umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini berikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyusul dari sebelah kanan, berbahaya Doku. Doku, Doku, umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih, umpan tarik Doku berbahaya. Namun tidak ada pemain yang menyambut tadi, hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Oyarzabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh tim asuh Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendry bersama penyiar kita Bung Bisnu. Silakan Bung.

0: Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosdian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan babak pertama antara Spanyol dan Belgia ini? Kalau kita melihat statistiknya ya, penguasaan bola ada di Spanyol 66%, sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelere. Gimana nih menurut Anda, Bu?
1: Ya, dan bahkan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 104 passing. Artinya nih kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyaknya dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkan Yuri Tielemans, sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter, tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan dari Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki konversi rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang dekat layar tadi saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia. Sekali seorang Charles dekat layar ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi bisa menyamakan kedudukan di menit ke-41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya babak pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tombak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh De Carlos De Clair. Ini gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Clair melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya
0: kebobolan juga.
1: Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Nah, kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol. Tetapi sementara itu di Belgia sendiri dengan sedikitnya passing dan juga penguasaan bola, dia mampu menciptakan gol. Artinya ini efektivitas dari permainan Belgia ini patut diapresiasi dong, Bung.
1: Iya betul ya, karena tadi ya kembali lagi bahwa memang apalagi saat ini Belgia adalah tim yang paling banyak melepas tendangan di Piala Dunia tahun ini ya. Yang memang ini lini serang dari Belgia ini kalau diberikan keleluasaan, andai Spanyol melakukan kesalahan ini bakal sangat berbahaya sekali ya. Tapi memang Rudi Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya. Jadi memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol, karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal ini. Oyarzabal ini adalah seorang fast nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena memang mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah ya. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan dari tendang bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, bukan hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Cucurella juga Alex Baena yang di babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
0: Oke. Kira-kira nih singkat saja mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendri?
1: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di duelnya ini ya.
0: Oke.
1: Nah, tadi kita melihat setelah gol tersebut pun Pau Cubarsí mendapatkan kartu kuning ya, kartu eksana dari kita. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Cubarsí, Aymeric Laporte di lini belakang ya. Sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan sepanjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah di babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia nanti akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel ya, gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa, dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Hendri, silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nanti kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih Bung.
1: Ya Bung.
0: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
2: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
3: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
4: okay.
3: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
2: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, sesaat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya, dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Rosihan Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off babak kedua. Michael Hernando sudah berikan kepada Pedri. Maksud kami berikan kepada Rodri, dan kali ini Rodri melebar dia, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena masih mundur dia, back pass kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendekati garis tengah permainan, kembali saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar lagi dia, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella. Masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola. Berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, masuk ke Milan Crossat, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol kali ini. Namun sayang sekali sebuah akurasi triple yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor 17. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia. Ada nomor 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpannya, terobosan dari Jeremy Doku, mampu disergap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass, berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia, melebar ke sisi kanan ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendribel bola dia, mendekati garis tengah permainan, masih Pau Kubarsi. Umpan saja sodorkan, berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2, berikan kepada Pau Kubarsi. Kubarsi ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Petr. Pedro Porro kali ini back pass lagi berikan kepada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi sudah melewati garis tengah permainan, berikan pada Lamine Yamal, berbahaya Lamine Yamal, mampu memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Paul Kubarsi, namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Paul Kubarsi, namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia, dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola, disundul saja tadi oleh Paul Kubarsi, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken, sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah garis tengah permainan, umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne, namun akurasi triple yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapangan permainan, kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali ini dari Spanyol, diganggu dia oleh Kevin De Bruyne, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini ada Emil Laporte, 4-1-2 dengan Pedri, maksud kami dengan Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudirkan kepada Jeremy Doku, jadi Doku menyisir dari sebelah kiri, namun sayang sekali pendengar hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Emil Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok, sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia ada di kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol. Sudah mengangkat tangan Kevin De Bruyne, umpan saja sodorkan ke umpan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi, dan tampaknya ada insiden pelanggaran. Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Kune Simon. Sudah dilakukan kali ini, Kune Simon berikan pada Paul Kubarsi. Paul Kubarsi berlari dia mendekati garis tengah permainan, masih mendribel bola. Paul Kubarsi melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro, umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal, 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro, menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal, utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena, tadi berhasil disundul. Kali ini ada Marco Kurela, berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan, maksud ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia, namun sayang sekali masih kesulitan. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Rodri melempar kali ini kepada Lamine Yamal dari sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati, Lamine Yamal berikan kepada Rodri kali ini ada Marco Kurela, sodorkan back pass lagi ke belakang, ada Aymen Laporte yang membantu serangan kali ini, berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena, saat ini ada Paul Kubarsi membantu serangan. Paul Kubarsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela, ada Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela, masih berhasil lewati gol. Sayang sekali pendengar, sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal, namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini, tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal, namun sayang sekali masih ada Dani Olmo, umpan tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo, dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola. Kali ini maksudnya memberikan saja pada Charles de Ketelaere, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya ke sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya kepada Marc Cucurella. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marc Cucurella, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodorkan bola ke depan. Ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan. Ah, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard meriluk-liuk dia, berikan kepada Van Aken. Van Aken back pass lagi ke belakang. Ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung ke sodorkan ke depan. Ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim De Kuyper. Maxim De Kuyper melebar dia ke sebelah kanan. Ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard saat ini. Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2 namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim De Kuyper. Tendangan langsung tadi benar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim De Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim De Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Cubarsí, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Back pass lagi ke belakang, Pau Cubarsí berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan pada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayangi oleh satu pemain, berikan pada Marc Cucurella. Marc Cucurella masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Back pass lagi berikan pada Rodri, melebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu deras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serang dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marc Cucurella sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella, Cucurella melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi, lakukan serangan tadi, berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol. berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masuk umpan 1-2 dia. Kembali kepada Aymeric Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan lagi kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pau Kubarsih. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini ada Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat. Ah, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit tandanya adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles Tegeteler, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles Tegeteler. Namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Dani Olmo berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Masih umpan 1-2 tadi. Kali ini ada Marco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Marco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seis yang masuk menggantikan Nicolas Raskin. Sementara hingga menit ke 60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
1: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol membangun serangan. Nomor punggung 21 Oyer Zabal kepada Lamine Yamal, langsung shooting ke gawang. Kembali diblok oleh penjaga gawang Thibaut Courtois sehingga masih bisa mempertahankan daerah gawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol membangun serangan dari sektor kanan. Ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan gerakan pivot tadi namun masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia. Kini Jeremy Doku dari sektor kiri serang dari Belgia, menyisir dia, mencoba balas ke pemain, umpan saja yang diberi oleh kemana Raskin, masih sisir ke sisi kanan, umpan ke belakang kepada Romelu Lukaku. Kembali bola masih bisa diblok oleh pemain dari Belgia, namun shooting tadi, tendangan percobaan tadi tampaknya

0: tadi. Bal Pertoha memang masih aman kini, gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah, ada Pedro Porro, ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutuk-utuk dia, melebar dari sektor kanan, pertahanan dari Belgia, ada Ferran Torres, Ferran Torres melihat satu pemain dari Belgia menyisir area kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri, kembali terjadi dari duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan kuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang, yang dituju adalah rekannya nomor punggung 12, tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal, mencoba melewati Goku, mampu dia menyisir, umpan dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan tampaknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingganya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan Kukurela, menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang, yang tujuh ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, balikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini kebalik arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir dari kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi tadi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Seys menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang cukup berbahaya Lamine Yamal tadi, mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Thibaut Courtois, yang dituju tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, menjaga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Kubarsi, masih menggiring bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Kukurela, balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, berbola kembali dia, mengalihkan badan, umpan dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia, umpan lagi kepada Kukurela, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah, ada Dani Olmo, umpan cip kepada Ferran Torres. Ferran Torres menguasai bola, mendapat satu pengawalan dari pemain dari Belgia, kembalikan kepada Lamine Yamal, mendapatkan dua pemain ataupun back dari Belgia tadi, tampaknya tidak berhasil tadi, namun bola diproses oleh Ferran Torres dan terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana pemain dari Belgia tadi, Jeremy Doku, dari sisi kiri pertahanan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini. Tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia, dan saat yang bersamaan tampaknya jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois, memang tampak terjatuh tadi, ada mengalami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Thibaut Courtois. Memang harus bekerja keras setelah di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
1: Ya, pergantian pemain yang paling menarik adalah saat Luis La Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi, bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar yang mengejutkan, yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu, gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan distribusi passing ke depan. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana dengan putusan tepat dengan menarik keluar seorang Alex Baena ya, dan dimasukkan Ferran Torres. Ferran Torres ini juga adalah pemain yang bisa membuat perbedaan, dan di laga sebelumnya saat mengalahkan Portugal, gol dari Miguel Merino pun berawal dari asis seorang Ferran Torres ya. Dan mungkin dari kubu Belgia sendiri, beberapa perubahan juga sudah dilakukan dengan memasukkan Axel Witsel.

0: kita perubahan strategi dengan menarik Ward Prowse dan memasukkan Romelu Lukaku yang artinya Charles de Ketelaere akan bergeser nih dari posisi striker tengah, akan bergerak sebagai winger ya. Dan sejauh ini memang secara strategi kedua tim masih memperlihatkan hal sama ya, seperti babak pertama di mana ball possession masih unggul Spanyol, tapi Belgia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Ketelaere, Kevin De Bruyne dan juga ditambah Lukaku masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya Bung untuk Belgia sendiri.
0: Ya, dan putusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tillemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel ceritanya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini hidration break juga telah berjalan dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area lapangan pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Thibaut Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tempatnya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depannya, di sisi adalah Romelu Lukaku, masuk kepada Jeremy Doku, mampu dia mencoba mengejar bola umpan dari Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Laporte, umpan lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lebar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi ke Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Laporte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, dan di tubuh sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan jajah diagonal, yang ketujuh adalah Marco Kurela dari sektor kanan pertahanan Belgia, masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zabal, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali akan kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang ketujuh adalah Marco Kurela, umpan dia lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, umpan segitiga antara Rodri, Marco Kurela dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana penjaga gawang Thibaut Courtois yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tarik keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Shane Lemens, penjaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Sepak Bola 2026 setelah memang Thibaut Courtois harus ditandu tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemens, coba mundur dia beberapa langkah, sudah dilakukan tendangan jauh saja ke depan yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi duel dari umpan lagi kepada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tuju adalah Michel, masih mencoba menguasai mendele bola Michel, dorongkan lagi pada Nathan Ngoy mencoba melakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol. Kini Pedri umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemens umpan saja sekantar kiri, jauhnya tujuh ada Lukaku, pasnya sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi tarik lagi ke belakang kepada Unesimon penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, pada lagi Lorenti harus turun ke belakang menjemput bola. Sangkapkan dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik luk dia melipir persek pertengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi mencoba untuk melewati garis lingkaran lengan pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, kepada lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba mengalirkan bola kini dari sektor tengah, umpan lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai bola Ferran Torres, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan Belgia, mencoba melatih dua pemain, Lamine Yamal, umpan langsung ke belakang gawang, dan lagi-lagi umpan yang kurang sempurna tadi, maksudnya ada dua pemain yang dituju tadi, ada Yarzabal yang siap untuk menyambut di mulut gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamine Yamal masih jauh dari sasaran. Sudah memasuki menit ke-2, skor masih 1-1. Kita masih menantikan, Sene Lehmann sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepaknya, masih mendelai bola. Ya, sudah dilakukan tendangan ke gawang, Lehmann sudah ke depan, didorong oleh Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Kini serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Correa, kembalikan lagi kepada Pedri, Pedri kembali lagi menyisir dari sektor kiri, serang dari Spanyol, kembali kepada Marco Correa, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14, kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Yarzabal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun clearance oleh pemain dari Belgia, namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi, di sana ada Kubarsi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Yarzabal, dan kembali bola dicocor oleh pemain nomor 24 tadi, nampaknya ada Prado Michel yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia, ada Kubarsi mencoba melewati satu pemain dari umpan 1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati dia, melewati dari kotak penalti, umpan kepada Lamine, langsung shooting ke belakang gawang, masih mengenai kaki ataupun bentur kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah mampu diamankan kembali oleh pemain Spanyol, Rodri, kapten dari Spanyol, mencoba melalui serangan, dorongkan bola kepada Ferran Torres. Oh, maksudnya tadi umpan kerja sama 1-2 bersama Yarzabal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 21 Kastanye, Moti Kastanye langsung tenang jauh ke kanan, sektor kiri yang tujuh adalah Lukaku, namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi, dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, dari sektor tengah sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro, umpan 1-2 di sama Lamine Yamal, jadi tujuh ada Yarzabal, melewati dari kotak penalti, sudah melilit dia, melewati satu pemain ada Michel di sana, tarik lagi kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal menyisir dari sektor kiri permainan dari Belgia, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Lamine Yamal, umpan tarik ke belakang, ada di sana Dani Olmo, oh, masih bisa diselamatkan tadi oleh Witsel. Main dari Belgia ini cukup cekat tadi membuang bola, dan kini bola masih bergulir di sektor kiri, serang dari Spanyol tampak dikejar tadi oleh Pedri, namun bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pedri tadi, tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia, hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia, nomor punggung 21 tampaknya, Moti Kastanye, sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam, yang tujuh lalu Kaku, pendek saja, nomor punggung 17 tampaknya ada di sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol, terjadi lagi duel-duel di sektor pengalaman pertandingan, dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, ataupun Belgia, Witsel. Witsel sudah dilakukan, tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri, kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti, Lamine Yamal masih butik-butik dia, umpan pendek saja ke Pedro, Pedro umpan tarik ke belakang, namun bisa kembali digagalkan oleh Kastanye pun tadi, kembali lagi, umpan sini, serangan balik, Jeremy Doku, Belgia dari sisi kiri, serangan dari Belgia, mencoba melewati dua pemainnya dari Spanyol, mampu dia mengutik-utik dia, umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada Nicolas Raskin, dan kembali harus dilanggar tampaknya pemain dari Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan kepada Nathan Ngoy. Mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih milik Lukia. Dorongkan saja, kembalikan ke belakang. Di sana ada nomor punggung 1, Moti Kastanye. Balik lagi tarik ke belakang. Witsel, dorongkan lagi ke belakang pada penjaga gawang. Di sana ada Lemans, masih menahan bola dari Lemans dengan jersey baju kuning. Cana Tulino ke kaki kuning, dorongkan saja. Tendangan jauh ke depan itu juga adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol. Kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba merangkak sejenak, umpan pendek saja, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Alemany Yama berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicocok oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kenny Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola selalu jenak dengan dada, umpan lari ke kembali Pedri. Pedri umpan dorongkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola, kini dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan, kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal mencoba melewati satu pemain dari Belgia, ada Joao Quinn, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelei bola dia, masih mencoba melewati Joao Quinn tadi, dan langsung dicocok saja, dipotong bola saja oleh Joao Quinn. Namun kembali Spanyol menguasai bola. Kini ada Kubarsi, masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Porro, balikan lagi kepada Rodri, lebar dia ke tengah, jadi tujuh arah Dani Olmo, melewati satu pemain bersama dua bersama Ferran Torres, umpan lagi kembali oleh Zabal, memutar dia kembali kepada Lamine Yamal, Ferran Torres, Lamine Yamal, wancu yang baik tadi, namun masih bisa digagalkan oleh pemain Belgia. Justru kini Jeremy Doku menyisir dari sektor kiri, dan lagi-lagi bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Pedri. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
2: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Mikel Oyarzabal, nomor punggung 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Mikel Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan penyerangan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro, umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Pedri. Kali ini Nico Williams, ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Belgia, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Sime Lamens, kiper dari Manchester United. Ini sudah meletakkan bola Lamens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, terus datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Charles de Tegeler yang dituju, namun berhasil disumbul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada. Dan kali ini ada lemparan ke dalam, fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Kubarsi dari timnas Spanyol, umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri, umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela, dikejar tadi oleh Marco Kurela. Kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayangi oleh 3 pemain, umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal, maksudnya tadi umpan tarik, namun sampun berhasil di dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Paul Kubarsi dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Belgia. Back pass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro berikan kepada Rodri. Umpan melebar saat ini ada di Nico Williams. Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Pedri maksud kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Pedri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayangi oleh dua pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Saelemaekers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Saelemaekers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari tim Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri. Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan back pass terlebih dahulu berikan kepada Rodri. Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol melihat rekan-rekannya. Umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun sayang sekali pendengar, berbahaya tadi berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan, di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun menetralisir serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Maxim Kuipers umpan saja berikan kepada Nathan Goy umpan 1-2 berikan kepada Lamens. Kali ini berikan kepada Brandon Messel masih utak-atik dia, berikan sah kali ini kepada Maxim Kuipers, melebar dia berikan kepada Nathan Goy. Back pass lagi mundur ke belakang berikan kepada sang kiper Lamens dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia. Ada Nathan Goy kali ini berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23. Kali ini melebarkan operan dia umpan 1-2. Kali ini ada Axel Witsel namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran. Tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia yaitu Kevin De Bruyne menarik kostum dari Ferran Torres, dan wasit Michael Oliver asal Inggris akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudi Garcia. Dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Saelemaekers, nomor 22. Pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk ke Alexis Saelemaekers, nomor 22. Dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pau Kubarsi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Ferran Torres berbahaya. Kali ini ada Pedro Porro melakukan umpan tarik, namun sayang sekali mampu dibuang tadi. Kali ini jatuh lagi di kaki Nico Williams dari sektor sebelah kanan pertahanan. Umpan saja berikan kepada Kukurela mendekati kotak penalti dari timnas Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri melebar dia. Kali ini umpan 1-2 Pedro Porro dengan Lamine Yamal utak-atik dia, namun berhasil kembali diblok tadi oleh Nicola Raskin. Sayang sekali pendengar, sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nicola Raskin. Kali ini ada Pedri terobosan saja umpan berikan kepada Nico Williams. Nico Williams menyusul dari sebelah kiri, umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14, sodorkan saja ke depan. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela kali ini berikan kepada sang kapten, ada Rodri. Rodri umpan balik ke depan, ke belakang maksud kami, maksudnya ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi sodorkan saja kali ini kepada Marco Kurela. Marco Kurela bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri. Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung, Pau Kubarsi, dan pendengar, gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens, dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound, dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar, yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Hendry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bung?
0: Dan mungkin patut diacungi jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lamens tadi tidak melakukan save dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk ya, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga melawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan. Dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
2: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lamens, namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk. Dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, memasuki menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Kurela, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Karel Merino, mencoba membayangi satu pemain dari Belgia tadi apakah Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne. Lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 Daraskin, kemana dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan dari oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan, tadi masuk kepada Lukaku, namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja, umpan 1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana adalah Lamine Yamal, mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Ngoy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino, karena menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah, langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Ngoy. Masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan, kini giliran Belgia mencoba membangun serangan, ada di sana Brandon Michel, umpan saja ke kaki kiri, yang dituju adalah Joao Quinn, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia, bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengalaman dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan Unai Simon,
0: umpan saja dengan kaki kanannya jauh ke depan yang dituju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini nomor punggung 23 nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan Alexis Solemakers, mampu dia melihat setiap pemain, umpan lagi kemudian jalan kepada Romelu Lukaku. Bagaimana tadi sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Alexis Solemakers dari sisi kanan pertahanan dari Spanyol tadi mampu melewati penjaga gawang Unai Simon, namun bagaimana umpan tariknya yang dituju tadi Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah, di sana ada Pedri masih melik-liknya mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi terjatuh dia dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Pedri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya nomor 14 ada Pedro Porro dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Menahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Solemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tip saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku kembali di sektor saya, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan balik cepat ini. Kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan tadi, masih kembali Emilia Mayo dan bola cekatan Joa Quinn tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Serangan balik Spanyol, lemparan ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tampaknya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain dan juga suara dari Sebastian Rodri dari sektor kanan. Serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit. Tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol, masih menantikan menit ketiga 38 detik untuk tambahan babak yang kedua. Pendek saja kembali kepada penjaga gawang Unai Simon, masih mendelay bola, menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan langsung saja ke depan, jauh saja long pass tadi, namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia sudah lakukan lemparan ke dalam Joa Quinn, jauh kepada Brandon Mitchell, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Snellemans, jauh lagi tendang ke tengah, jadi duel ada di sana Mitchell, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol. Nico Williams umpan pendek kepada Pedri, Pedri terjadi perebutan sel tengah, Mitchell mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun caki yang dilakukan oleh Mitchell terhadap pemain dari Spanyol tadi dan memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Mitchell, tampaknya ya mencegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol. Justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras, namun wasit dari Inggris Michael Oliver juga hanya memberikan kartu kuning dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi. Sudah dilakukan pendek saja tadi Pedro Porro, umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, alihkan lagi kepada Unai Simon, salah tadi. Bagaimana penguasaan yang kurang sempurna, kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan, Belgia menyisir dari kiri, ada Alexis Solemakers, tarik lagi ke belakang kepada rekannya Kastanya, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, ada Romero sana, kembali mengenai badan dari pemain dari Spanyol tadi. Kita lihat Rodri langsung saja mengamankan bola ke depan, ada Lamine Yamal mencoba menguasai bola sepenuhnya, terjadi perebutan dengan Doku umpan saja ke depan, di sana yang tuju adalah Michel Banton, ada Raskin umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon, karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap atau memetik bola di udara dan mendapat bantuan dari Romelu Lukaku, sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon, jaga gawang Athletic Bilbao, sudah meletakkan bola, siap-siap dia melakukan tendangan bebas di kotak penalti, jauh saja sudah dilakukan lewat 3 garis lingkaran pertandingan yang dituju tadi. Di sana adalah Ferran Torres,
1: mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang. Pada Cucurella, menyisir kini. Dari sektor tengah pertahanan dari Belgia, langsung shooting Mas Cucurella. Nah, masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Sene Lemans. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers, namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Ini ada Rodri dari sektor tengah lapangan pertandingan, melilit dia punya 1-2 bersama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau turunkan umpan diagonal ke kanan, dan dituju sana ada Pedro Porro ataupun rekannya yang lebih dekat, mencoba membangun serangan sana. Pedro Porro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris, Michael Oliver, juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua, dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bung Hendri, sama dengan penyiar kita ada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Joko dan juga Bung Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali, selamat kepada Spanyol akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry, Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
0: Ya, lagi-lagi seorang Michael Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Michael Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol.
3: Ya.
0: Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Michael Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit 85 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
3: Ya.
0: Dan di laga ini dia masuk di menit 86 dan hanya beberapa menit berselang dia
3: 2 menit.
0: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Memulihkan bahwa bagaimana seorang Michael Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
3: Ya.
0: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat berada di depan gawang ketika mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat pujian juga adalah bagaimana keputusan seorang Paul Kubarsi tadi ya, yang berani meninggalkan posnya sebagai bek tengah, maju ke depan dan kemudian melepas tendangan yang sangat keras sekali.
3: Yeah.
0: Sehingga tadi membuat Sene Lamens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michael Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound, dan akhirnya Michael Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini, dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya.
3: Oke, baik. Kita juga sudah mendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Langsung saja kita coba sapa ada Pak Is di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari, selamat pagi.
4: Salam
3: Pak
4: olahraga, Bu Wisnu.
3: Salam olahraga, Pak Is. Bagaimana Pak Is, Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
4: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
3: Biasa-biasa saja.
4: Ini yang menjadi tantangan ini, Bu Wisnu.
3: Iya.
4: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini, ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dada, juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya amati dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
3: Ya.
4: Tapi saya eksekusinya itu
3: kurang ya.
4: Lamine Yamal, selalu saja di Lamine Yamal. Nah, ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
3: Oke, baik.
4: Tapi mau tidak mau ya, namanya bola pasti ada yang aneh.
3: Betul, baik.
4: Besok tuh bawa itu siapa ya. Ini?
3: Iya. Dengan
4: besok di Madrid.
3: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Pak Is.
4: Oke.
3: Ya.
4: Untuk Bu Wisnu.
3: Ya.
4: Salam olahraga Faiz buat nontonkan seluruh Tangerang.
3: Ya, salam olahraga Faiz. Kita beralih ke Cilacap ada Pak Herdi. Selamat pagi Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Hendri.
3: Pagi. Pagi, salam olahraga. Bagaimana Pak Herdi?
5: Akhirnya yang ketemu-temu ya, saya menunggu Spanyol sama Perancis akhirnya bertemu ya.
3: Wah, ini.
5: Akan ada temennya yang sangat sulit ya.
3: Oke. Okay.
5: Pokoknya selamat ya buat Spanyol.
3: Iya.
5: Kita aja,
3: baik.
5: Bung Hendri ya.
3: Terima kasih.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, selamat pagi. Dari Pak Herdi di Cilacap kita beralih ke Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus.
6: Salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Mus. Bagaimana Pak Mus tadi mendukung Belgia atau Spanyol nih?
6: Ya, kalau saya Spanyol Pak.
3: Tadi mendukung.
6: Ya, tadi dikasih iya. Skornya 2-0 seperti 2-1 tapi buat Belgia mereka ibaratnya kalah terhormat ya.
3: Iya betul.
6: Karena mereka berhasil sih membobol gawang Spanyol yang kita tahu dari babak penyisian sampai.
3: Sampai sekarang ini clean sheet ya kemarin ya.
6: Dan buat Belgia, mereka jangan berkecil hati, masih ada Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya.
3: Oke, baik.
6: Dan ibaratnya undang-undang depan makin baik lagi buat Belgia.
3: Baik, terima kasih Pak
6: Mus. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Dari Pak Mus di Flores kita beralih ke Bu Indra Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
7: Selamat pagi, salam olahraga Jaya Bung Wisnu Wardana.
3: Iya, Jaya.
7: Spanyol.
3: Seneng nih Bu Indra nih.
7: Iya, masih menunjukkan kelasnya dan dari pengalaman bisa melakukan hal-hal yang tepat.
3: Iya.
7: Terutama tadi pada menit-menit terakhir itu ya Bung Wisnu.
3: Iya.
7: Ya, selamat saja buat Spanyol dan kita lihat kelanjutannya pada babak semifinal.
3: Oke. Okay.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra kita langsung ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
3: Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi?
8: Spanyol selamat untuk Spanyol bertemu kepada Prancis nantinya.
3: Iya.
8: Itu yang saya harapkan itu kan nanti akan seru, akan ramai mengatasi Prancis antara Spanyol itu.
3: Betul sekali.
8: Itu pemain-pemain sama-sama wah sama-sama cepat,
3: iya.
8: Sama-sama punya serangan-serangan yang luar biasa.
3: Hmm.
8: Sama-sama berani lah untuk melakukan serangan gitu.
3: Oke. Okay.
8: Tapi saya juga tadi juga salut ya untuk Belgia. Walaupun diserang seperti itu dia termasuk bagus loh,
3: iya.
8: Hampir mampu menahan serangan dari pertahanan dari babak pertama, awal babak pertama sampai babak akhir itu serangan Spanyol luar biasa.
3: Betul sekali.
8: Tapi dia tidak mampu untuk menahan sehingga hanya bisa 2-1 walaupun itu kan berarti kan dia bagus gitu.
3: Iya. Oke.
8: Okay. Gitu.
3: Baik, terima kasih Pak Sarwi. Selamat pagi. Dari Pak Sarwi terakhir ya, kita ke Bengkulu ada Pak John. Selamat pagi Pak John.
9: Bagus
3: Pak John, gimana Pak John pendapat Anda nih?
9: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Prancis dengan 5-0 sama Prancis yang
3: jantung. Oke, baik Pak John, ya terima kasih. Ya, Bu Henry, ini memang ya, bahkan menurut pelatih dari Spanyol sendiri, Belgia ini adalah lawan yang membuat pelatihnya itu cukup takut nih. Berarti memang kualitas dari tim ini tuh bagus sekali ya. Bahkan tadi sempat dibilang dari pendengar juga beberapa peluang dari Lamin Yamal pun itu sempat digagalkan juga tuh.
0: Ya mungkin bagaimana tadi Belgia sebenarnya meskipun kalah dalam hal passing, dalam hal ball possession, sebenarnya Belgia juga bisa memanfaatkan kondisi serangan balik beberapa berulang kali ya.
3: Yeah.
0: Dan mungkin juga tadi kalau kita bicara momen atau titik balik dari Belgia adalah bagaimana saat mereka kehilangan seorang Thibaut Courtois karena cedera ya. Tadi Courtois sebelum ditarik keluar karena cedera di sekitar menit 71 tadi Courtois melakukan 4 save dan 3 save diantaranya ia lakukan di babak kedua. Dan terbukti tadi setelah Courtois ditarik keluar dan Sene Lammens masuk, Sene Lammens pun jadi sosok yang mengawali ya,
3: yeah.
0: Bagaimana akhirnya Spanyol bisa mencetak gol. Dan juga harus kita tarik mundur lagi di mana di awal babak pertama tadi juga akhirnya Belgia juga tidak bisa memainkan Yuri Tielemans karena cedera saat pemanasan ya. Dan dua hal inilah yang membuat sangat terlihat Belgia begitu kesulitan lah bagaimana menandingi kolektivitas dan ball possession yang dilakukan oleh Spanyol di laga ini. Mungkin seandainya itu lemang, Sari bisa bermain, nanti tiba Courtois kita mengalami cedera, mungkin setidaknya Belgia bisa membawa laga ini ke perpanjangan.
3: Wah. Iya, oke, baik. Nah, terakhir nih, untuk timnas Spanyol, kedepannya akan melawan Prancis di semifinal. Apa yang perlu diperbaiki dan perlu bekal apa nih untuk kedepannya supaya bisa mengalahkan Prancis atau mungkin bisa imbang lah seperti itu, Bung Hendri?
0: Ya, kalau melihat di laga ini bahwa serangan Prancis terlalu dominan di sisi Lamine Yamal ya, meskipun itu
3: Spanyol maksudnya.
0: Ya, Spanyol ya. Dan itu sebenarnya sudah coba diperbaiki oleh Luis de la Fuente tadi dengan memasukkan nama-nama seperti Nacho Williams dan juga Ferran Torres yang membuat serangan Spanyol lebih variatif lah di sisi wingernya, tidak hanya dari sosok Lamine Yamal.
3: Yeah.
0: Dan saat menghadapi Prancis, hal tersebut harus kembali dilakukan ya, karena Prancis ini kalau kita melihat dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan hampir tidak ada celah ya tim ini ya,
3: rata tuh.
0: Betul, jadi memang ini akan menjadi pertemuan dua tim yang menarik. Dan kalau kita melihat lapor head to headnya sejauh ini, Spanyol masih unggul atas Prancis ya.
3: Yeah.
0: Dimana Spanyol menang 17 kali dan Prancis menang 13 kali dan imbang 7 dari total 37 pertemuan kedua tim. Dan yang menariknya pertemuan terakhir kedua tim itu terjadi di semifinal UEFA Nations League ya, gitu, yeah, tahun 2025. Saat itu Spanyol menang dengan skor 5-4 ya, artinya 9 gol di satu laga, dan mungkin akan terjadi lagi di laga semifinal nanti.
3: Yeah.
0: Kedua tim ini sama-sama menerapkan strategi full attack, baik Luis de la Fuente dan Didier Deschamps di kubu Prancis, dan di Prancis juga memiliki banyak pemain lini yang luar biasa, ada Mbappe, di Spanyol ada Lamine Yamal. Dan kita sama-sama kita tunggu, kita akan menyaksikan
3: sesuatu
0: yang menarik dan mungkin akan terjadi banyak gol di laga tersebut.
3: Baik, terima kasih Bung Hendri atas analisisnya pada pagi hari ini, dan seru sekali pendengar. Dan tentu kita akan mengakhirinya ya, pertandingan antara Spanyol dan Belgia pada dini hari ini. Terima kasih Bung Hendri.
0: Oke, salam olahraga.
3: Ya, ya.

Pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan Radio Republik Indonesia hingga pada dini hari ini. Dan saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Nacional.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Sabtu 11 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe, Turan, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
4: Ngerti Bola.

0: Kenapa aku belum dihapus? Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Selamat berweekend Ria teman Pro 2 ya. Ada Deni yang nemenin kamu sampai jam 12 nanti teman Pro 2, pastinya dengan informasi-informasi menarik teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune. Dan gak lupa juga, pastinya bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu teman Pro 2 sepanjang hari ini sampai jam 12 malam nanti ya. Seperti lagu yang satu ini teman Pro 2, ini punya dari Lisa Blackpink pastinya dengan Born Again.

0: Alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: teman-teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada kabar dari Leonardo DiCaprio dan Kristen Bell teman Pro 2 ya, yang bakal membintangi film Hit 2 untuk memerankan karakter Chris She Herlis, serta Vincent Hanna yang sebelumnya diperankan oleh Val Kilmer dan Al Pacino. Melansir dari The Wrap, kesepakatan kontrak kedua aktor papan atas ini udah memasuki tahap akhir negosiasi ya. Sebelum DiCaprio dan Bell, aktor Adam Driver dan Stephen Graham juga sedang dalam tahap pembicaraan untuk bergabung dalam film Hit 2, sequel dari film Hit di tahun 95, teman Pro 2 yang bercerita tentang konflik antara detektif dengan perampok ini kembali disutradarai sama Michael Mann dan direncanakan bakal segera memulai proses produksi pada bulan November mendatang.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya. Dan teman Pro 2, masih banyak informasi-informasi menarik yang Denny kasih kamu. Jadi pastiin tetap stay tune di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.